0: Realisasi APBN melonjak signifikan hingga 21,81%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menjadi motor utama, sementara sektor akomodasi serta makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,14%.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61. Itu ada 4 sektor besar.
0: Namun di balik capaian tersebut muncul catatan mengenai kualitas pertumbuhan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef Riza Anissa Pujarama mengatakan, tantangan berat membayangi triwulan kedua seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah serta menyusutnya jumlah kelas menengah sekitar 1,2 juta orang.
2: Ya, kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu-gitu meskipun mereka meningkat. Nah, di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan middle class ini semakin menyusut di triwulan dua nih, sudah terkena banyak dampak ke harga.
0: Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026, total angkatan kerja Indonesia mencapai 154,9 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%. Meski demikian, sektor pertanian masih mendominasi serapan tenaga kerja sebesar 28,78%, sementara sektor industri menyerap sekitar 13,57%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.

0: puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara saat ini melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram Makkah, sementara salah satu pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmad Hasan membadalkan ibadah haji untuk ayahnya yang telah wafat. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam yang berada di sana. Alam, silakan.
1: Ya Risti, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya puluhan ribu jemaah haji dari berbagai negara, baik Indonesia, Pakistan, Bangladesh maupun negara-negara lain di Eropa, saat ini melakukan ibadah wajib umroh. Dan dari pantauan kami, mereka memakai pakaian ihram dan mereka melakukan tawaf di depan Ka'bah dan juga melakukan tawaf berputar sebanyak 7 kali dan melakukan sa'i dan ditutup dengan tahallul. Dan salah satu peserta yang melakukan ibadah di Masjidil Haram adalah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmadi Hasan. Dia membadalkan ayahnya yang telah meninggal dunia setahun lalu dan dia merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menjalankan ibadah umroh dan nanti akan melaksanakan ibadah haji. Dan berikut keterangan dari Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda berusia 25 tahun dari Tegal.
2: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
3: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: Ini apa perasaan gimana ketika ditugaskan menjalankan haji ini?
3: Sangat beruntung, buah amanah besar dari keluarga untuk menemani sang ibu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
2: Apa sih dosa, doa terbesar dari Mas?
3: Kami, harapan terbesar dari kami adalah benar-benar ingin menjadi anak waladun soleh, anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua.
1: Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda 25 tahun itu membadalkan haji dari ayahnya yang telah meninggal dunia setahun yang lalu dan dia sangat bersyukur dapat melaksanakan ibadah ke rukun Islam yang kelima, di mana sebagaimana diketahui

0: Syariful Alam melaporkan langsung dari Masjidil Haram dan kali ini kita ke Embarkasi Jakarta. Sebanyak 389 jamaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Bergabung bersama kita rekan saya Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan dilakukan nanti secara bertahap mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sore hari nanti selepas Ba'da Asyar. Ratusan jemaah tersebut akan didampingi 4 petugas kloter yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah, serta 2 petugas kesehatan, yaitu seorang dokter dan perawat. Dengan demikian, total yang masuk ke asrama haji hari ini mencapai 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi besok sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan diterbangkan langsung menuju Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dan Kepala Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiuddin mengatakan, sebelum keberangkatan, para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, proses pemberkasan dokumen hingga pembekalan manasik haji terakhir di asrama ini.
2: Nah, mereka ketika nanti pas sholat wajib atau itu baik maghrib, isya dan lain sebagainya, nanti ada pemantapan manasik terakhir ya dari penyelenggara kita di asrama, sekaligus nanti ada sosialisasi kesehatan.
1: Ya, pendengar, sebelumnya pada 2 Mei lalu atau hari Sabtu, Asrama Haji Pondok Gede juga telah menerima 389 jemaah haji asal DKI Jakarta. Hingga kini tercatat sudah 7 kloter atau hampir 3.000 jemaah asal Jakarta diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Petugas pun terus mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Selain itu, jemaah diminta memperhatikan barang bawaan, terutama dokumen penting yang paling penting seperti kartu nusuk dan paspor. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Embarkasi Jakarta kita menuju Embarkasi Solo dalam memberangkatkan 3 kelompok terbang awal yang menandai dimulainya fase gelombang kedua operasional pemberangkatan ibadah haji. Dan di fase ini diharapkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji guna mendukung kelancaran fasilitas layanan cepat atau Makkah Route setibanya di Arab Saudi. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama rekan saya Arga Diraksa.
3: Jadi jemaah haji yang akan berangkat di gelombang 2 ini sudah mengenakan kain ihram.
4: Operasional pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo kini memasuki fase gelombang kedua menuju Jeddah. Sebanyak 3 kelompok terbang yakni kloter 42, 43, dan 44 menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Berbeda dengan gelombang pertama yang turun di Madinah, rombongan fase ini akan langsung diterbangkan menuju Jeddah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah wajib di kota suci Mekah. Kasih Humas PPM Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan, seluruh jemaah pada gelombang kedua ini wajib mengenakan kain ihram sejak keberangkatan dari asrama haji. Hal ini dikarenakan jemaah akan langsung mengambil niat atau mikot saat berada di dalam perjalanan udara, sehingga setibanya di Jeddah, jemaah sudah dalam keadaan berihram dan siap menjalankan ibadah.
3: Nah, untuk gelombang dua ini, jemaah haji langsung melaksanakan umroh serangkaian ibadah haji. Maka dari itu, jemaah haji dari Embarkasi Solo sudah dianjurkan menggunakan kain ihramnya, karena sesampainya di Arab Saudi atau di Mekah, nanti jemaah haji cukup turun lalu melanjutkan rangkaian ibadah umrahnya.
4: Senada, PIC Humas Embarkasi Solo David Jafar Saputra menekankan penggunaan kain ihram sejak dini bertujuan untuk memaksimalkan fasilitas Mekah Road atau jalur cepat yang diterima jemaah asal Embarkasi Solo. Dengan layanan tersebut, jemaah tidak lagi memiliki waktu untuk berganti pakaian setibanya di bandara karena proses imigrasi telah diselesaikan di tanah air. David meminta jemaah memastikan seluruh persiapan mandi ihram sudah tuntas dilakukan saat masih berada di gedung Masjid Arifah atau sebelum naik ke pesawat.
5: Jemaah kan sudah mendapatkan fasilitas Mekah Route ya, sampai di bandara jemaah itu ada layanan fast track, jadi tidak ada waktu jemaah untuk mengganti pakaian ihram di saat kedatangan di bandara. Makanya untuk ketua kloter selalu mengingatkan jemaahnya untuk mulai memakai

0: ihram menjelang keberangkatan saat nanti di Gedung Musdalifah.
1: Selain kesiapan pakaian ibadah, David juga mengingatkan aturan ketat mengenai pembatasan barang bawaan yang hanya diperbolehkan sebanyak 3 jenis tas resmi dari maskapai. Petugas mewajibkan jemaah agar selalu mengenakan tas paspor di leher dan tidak memasukkannya ke dalam koper besar guna mempermudah proses pemeriksaan dokumen saat kedatangan di Arab Saudi. Adapun hingga saat ini PPIH terus memantau kondisi kesehatan jemaah, mengingat terdapat puluhan jemaah yang masih menjalani perawatan medis baik di tanah air maupun di rumah sakit Arab Saudi. Kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan teknis petugas menjadi faktor kunci agar seluruh rangkaian ibadah haji pada gelombang kedua ini berjalan lancar dan nyaman. Dari Embarkasi Solo, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah mulai menyiapkan penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG atau liquid petroleum gas, dan langkah ini dilakukan di tengah tingginya impor LPG serta membengkaknya subsidi energi rumah tangga. Kami akan hadirkan sebagai laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
1: Laporan khusus.
2: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani.
3: Pemerintah mulai menyiapkan penggunaan CNG tabung 3 kg sebagai alternatif LPG secara bertahap. Tahap awal implementasi difokuskan di kota-kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya impor LPG dan meningkatnya beban subsidi energi rumah tangga. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat menjadi alternatif energi yang lebih efisien. Selain itu, harga CNG disebut lebih murah sekitar 30-40% dibandingkan LPG. Pemerintah juga memastikan subsidi energi masyarakat tetap diberikan dalam implementasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, menjelaskan konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sementara produksi LPG dalam negeri justru terus mengalami penurunan. Laude menyebut pada 2010, impor LPG masih sekitar 1,6 juta ton dari kebutuhan nasional sekitar 2 juta ton. Saat ini, impor LPG nasional telah mencapai sekitar 7,4 hingga 8,6 juta ton per tahun.
2: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi apa untuk bisa mengurangi ini, karena LPG kita ini sejak tahun 2010 2 juta juga turun. Kemarin Pak Menteri menyampaikan hanya sekitar 1,6 dan 1,3 juta ton sekarang. Artinya dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain.
3: Pemerintah menilai kondisi tersebut membebani subsidi serta devisa negara karena sebagian besar LPG masih impor. Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi rumah tangga berbasis gas bumi domestik. Selain CNG, pemerintah juga mengkaji sejumlah opsi lain seperti dimethyl ether atau DME dan kompor listrik. Namun CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk diterapkan lebih cepat. Kementerian ESDM memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam implementasi CNG. Pemerintah juga menyiapkan tabung tipe 4 berbahan komposit yang lebih ringan dan aman digunakan. Selain itu, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu mengganti kompor rumah tangga. Sistem CNG dirancang plug and play sehingga dapat langsung digunakan pada kompor existing. PT Gagas Energi Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur distribusi CNG untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perusahaan saat ini mengoperasikan jaringan Beyond Pipeline untuk penyaluran gas bumi ke berbagai wilayah. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Mai Salina, menyebut PHK memiliki 14 SPBG dan 4 mobile refueling unit. Selain itu, PGN Group juga memiliki jaringan pipa gas lebih dari 33 ribu kilometer di Indonesia.
4: Secara infrastruktur, prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Untuk tadi roadmapnya seperti Pak Dirjen bilang, memang bertahap, kita nggak bisa langsung dalam waktu 1-2 tahun langsung berjalan semua. Tapi pada prinsipnya kami siap mendukung dan kami siap berkoordinasi sesuai dengan apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah.
3: PT Gagas Energi Indonesia juga menyalurkan sekitar 15 juta standar kaki kubik gas per hari kepada pelanggan. Penyaluran dilakukan untuk sektor transportasi, industri restoran, hingga rumah tangga. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia menilai pemanfaatan gas bumi rumah tangga masih rendah. Saat ini penggunaan gas bumi rumah tangga baru sekitar 0,22% dari total pemanfaatan gas nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia, Dian Kuncoro, menyebut Indonesia memiliki sumber gas bumi yang besar, namun distribusi dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan CNG nasional.
5: Memang kalau dari data di asosiasi itu, volume gas yang tersalur dari bisnis CNG ini itu sekitar 40-50 MM. Nah itu yang ada outletnya more less 20-30 CNG station. Nah ini masih kecil banget menurut saya.
6: Karena kalau bicara tadi di depan pengelolaan gas sendiri yang sampai mungkin ratusan MMSFD, ini kita masih puluhan MMSFD dari gas yang ada. Nah ini bicara lagi ke depan, kita masih perlu banyak Pak CNG-nya.
3: Asosiasi mencatat saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan implementasi penggunaan CNG tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Distribusi dan sosialisasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Pemerintah berharap penggunaan CNG dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan gas bumi domestik diharapkan mampu menekan subsidi energi dan meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggantian LPG menjadi CNG ini juga menjadi tanggapan tersendiri dari masyarakat. Apa kata mereka? Berikut selengkapnya.
7: Kalau emang lebih murah dan aman, saya setuju aja. Tapi pemerintah ya harus sosialisasi dulu dong supaya masyarakat paham cara penggunaannya.
8: Yang penting keamanan dan distribusinya jelas ya. Jangan sampai masyarakat sulit dapetinnya. Selalu sulit buat ngisi ulang atau bingung cara makainya gitu. Terus kalau bisa sih, ya katanya kan lebih murah ya kalau saya dengar-dengar ya. Ya mudah-mudahan beneran ya, karena udah gantiin masa lebih mahal sih dari LPG.
9: Kalau selisihnya cukup jauh tentu menarik, apalagi kebutuhan gas rumah tangga sekarang kan cukup besar setiap bulan.
0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana target substitusi LPG menjadi CNG 3 kg tahun ini dan bagaimana menyoroti kesiapan distribusi hingga keamanan, termasuk juga apakah harganya lebih terjangkau. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira berikut ini.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair atau LPG 3 kg menjadi gas alam terkompresi atau CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Dari catatan yang ada menyebutkan, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari hal itu, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar 130 triliun rupiah hingga 140 triliun rupiah untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana atau C1 dan etana atau C2 yang kemudian dipadatkan atau dikompres hingga mencapai tekanan tertentu, sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut sudah prudent dan lebih efisien. Kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nanti dimasifkan. Selanjutnya, pemerintah harus segera menyusun skema tata niaga dan distribusi serta pelibatan PT Pertamina maupun badan usaha swasta dalam substitusi LPG subsidi ke CNG 3 kg. Agar dalam tahap awal implementasinya nanti, utamanya di wilayah kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, harga pasar CNG 3 kg dapat lebih murah dibandingkan harga gas melon saat ini. Dengan harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, tentu masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan CNG 3 kg. Pada ujungnya nanti, tentu akan mengurangi beban impor dan beban subsidi LPG 3 kg. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang sempat tertunda. Guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah, dan perundingan tersebut juga difokuskan pada isu utama, yaitu program nuklir Iran. Meski sebagian besar persoalan kedua pihak dilaporkan telah disepakati. Dari arena olahraga, Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti menilai peluang timnya untuk merekrut Nico Paz sangat kecil karena sang pemain diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Hal tersebut adalah karena Madrid memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer PSG ke Como pada awal musim ini.

Demikian warta berita yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Bapak?
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Kara lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Hus, kok diam sudah? Macet, terus masak.
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah.
4: Bruh.
2: Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
5: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayandu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Untuk Manado pagi ini Pro 1, Anda mendengarkan Sulut Bicara edisi Kamis 7 Mei 2026. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda pendengar. Kali ini dengan topik yang sudah kita bahas sebelumnya dalam opini publik, sudah Anda dengarkan juga dalam Warta Berita Daerah Pagi, terkait dengan darurat narkoba. Bagaimana lonjakan barang bukti sabu saat ini yang tengah menjadi sorotan. Dan pagi hari ini pendengar, apa yang sebenarnya terjadi akan kita bahas tentunya. Bagaimana upaya penanganannya. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir narasumber di studio Pro 1. Saya sapa terlebih dahulu, Kompol Hilman Mutalib SHMH, selaku Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Selanjutnya ada Ibtu Agus Haryono SHMH selaku Kasih Humas Polresta Manado. Selamat pagi Pak Agus.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir berdialog bersama kami. Di mana tentunya saya mengucapkan selamat datang Bapak-Bapak. Kita akan membahas salah satu topik yang cukup mengkhawatirkan begitu Pak Hilman ya. Karena memang kita akan mengundang juga pendengar atau pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Pendapat Anda, pertanyaan Anda pendengar di sambungan telepon atau WhatsApp chat 082195835080. Atau Anda juga bisa mengirimkan melalui komentar di YouTube channel RRI Manado. Saya akan langsung ke Pak Kasih Humas terlebih dahulu Pak Agus. Menurut data pengungkapan sabu skala besar yang baru saja terjadi begitu ya pada bulan lalu, ini terkait dengan lonjakan bukti sabu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa kondisi yang terjadi di Manado saat ini Pak Agus.
2: Terima kasih rekan-rekan RRI dan warga Sulut sekalian, bahwa terkait tentang lonjakan barang bukti sabu yang telah berhasil diungkap oleh Satreskrim Polresta Manado. Secara teknis mungkin nanti Kasat Narkoba yang jelaskan. Jadi kita sampaikan, kita hanya dari unsur humas kehumasan hanya menyampaikan informasi terkait kinerja Polri dalam pengungkapan kasus narkotika dan obat terlarang ini sudah terlaksana dengan baik. Jadi nanti secara teknis Pak langsung ke Kasat Narkoba. Terima kasih.
0: Pak Agus, ini tentunya menjadi dua sisi begitu di masyarakat juga Pak Hilman ya. Karena tadi sempat dikatakan Pak Agus, ini memang salah satu peningkatan kinerja dari aparat penegak hukum begitu. Namun di sisi lain kalau kita melihat Kota Manado saat ini, apakah ini juga menjadi tanda begitu bahwa saat ini semakin maraknya peredaran narkoba yang ada? Pak Agus mungkin bisa menggambarkan situasi di Kota Manado saat ini. Sedarurat itukah?

0: dapat kami sampaikan di sini bahwa ini karena satuan kita, satuan res nakoba kita yang saat ini gencar mencari informasi yang ada, juga karena barang bukti yang ditemukan dibilang banyak, meningkat. Baik. Ini karena dari kitanya saja yang melakukan kegiatan operasi kepolisian yang ditingkatkan demikian.
1: Baik, Pak Irman menambahkan mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus.
2: Baik, dari yang disampaikan tadi bahwa memang dalam 4 bulan sampai dengan April, dari Januari, memang dari jumlah barang bukti yang kita sudah berhasil ungkap itu mengalami kenaikan dari dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehingga ini menandakan bahwa perlu pengawasan ataupun perlu dari kita semua untuk menjaga terutama keluarga dan lingkungan. Karena memang kalau kita melihat jumlah barang bukti ini ya cukup banyak, dan ini bisa saja beredar kepada lingkungan, mungkin keluarga kita, bahkan di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Sehingga perlu antisipasi, upaya preventif, persuasif juga dari kami selaku penanggung jawab atau pembina fungsi Satres Narkoba kepada Polsek juga jajaran. Sehingga untuk mengantisipasi ini ada beberapa langkah yang sudah kita laksanakan, dan memang ini secara intensif kita laksanakan berkesinambungan. Baik. Untuk sebagai upaya kami.
1: Baik, jujur saja Pak Hilman, kalau kita berbicara terkait dengan obat-obatan terlarang begitu ya, yang saat ini banyak sekali perkembangannya juga begitu, mungkin masyarakat juga masih bingung seperti apa yang ditemukan dari Januari 2026 hingga Mei 2026. Apa saja selain sabu dan obat keras kalau tidak salah yang terakhir ya?
2: Betul. Jadi kalau untuk obat keras, dari total yang data yang ada sama kami, dari Januari sampai dengan April itu sudah barang bukti yang kami sita atau kami ungkap sebesar atau sebanyak 12.250 butir. Nah, ini kita kalkulasi, kita kalau per butir saja kita sudah menyelamatkan, menghindarkan masyarakat Kota Manado untuk tidak menggunakan atau terhindar dari peredaran sebanyak 12.000 lebih masyarakat yang kita bisa amankan untuk tidak menggunakan barang obat keras tersebut.
1: Bisa disebutkan mungkin obat jenis apa begitu Pak Hilman?
2: Kalau untuk obat keras, obat trihexpenidil, heximer, atau kalau di Manado biasa dikenal dengan sebutan boti atau obat kuning seperti
1: Baik.
2: Itu.
1: Jadi tidak harus tidak boleh di pergunakan secara bebas begitu ya?
2: Ya, itu termasuk obat keras.
1: Oke, okay, ya. Baik. Pak Agus, tadi dari Pak Hilman sendiri sudah menyampaikan dari tahun 2025, Januari ke Mei itu mengalami peningkatan. Kalau analisa dari kepolisian sendiri melihat peningkatan ini, kira-kira penyebabnya seperti apa?
0: Terima kasih, Mbak ya. Peningkatan barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba merupakan indikator bahwa peredaran narkotika, khususnya sabu, masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai situasi yang harus kita mendapat perhatian khusus dari kita dan harus segera kita tangani secara bersama-sama dan berkelanjutan. Namun di sisi lain, meningkatnya pengungkapan juga menunjukkan bahwa aparat kepolisian, khususnya Sat Narkoba Polresta Manado, terus bekerja secara maksimal melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika baik secara kecil maupun jaringan yang lebih luas. Kami melihat bahwa modus operandi pelaku saat ini juga semakin berkembang, mulai dari transaksi melalui media sosial, aplikasi online, hingga dengan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi yang sistem tempel. Karena itu pola penanganannya juga harus kita tingkatkan, modern, cepat, dan berbasis teknologi. Demikian, Mbak.
1: Baik. Pak Hilman menambahkan tadi disampaikan ada pola baru begitu melalui online, ekspedisi, ataukah ini merupakan cara-cara konvensional sebenarnya? Kalau dari kasus yang baru saja terungkap, apakah ini pola baru atau ada cara-cara seperti apa?
2: Memang kalau kita melihat dari waktu ke waktu, setiap kali ada pengungkapan, pasti ada pola-pola tersendiri yang dilakukan oleh para pelaku ini. Di mana mereka menggunakan jasa transportasi udara, ada kemudian jasa transportasi darat, sehingga dari berbagai sudut kami melaksanakan upaya pencegahan. Itu ada upaya-upaya preventif, termasuk juga represif pengungkapan, karena memang kita harus bekerja sama dengan stakeholder terkait, termasuk informasi masyarakat yang sangat kami butuhkan karena memang tidak hanya satu sisi saja kita melihat ini, sehingga ada berbagai aspek seperti saya sampaikan tadi, ada melalui jasa pengiriman, melalui darat dan lain sebagainya, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi masuknya narkotika maupun obat keras di wilayah hukum Kota Manado ini.
1: Baik, baik. Ini publik banyak yang penasaran sebenarnya Pak Hilman, tadi saya sempat membuka opini publik begitu ya. Jadi sebenarnya publik banyak yang penasaran terkait dengan kasus yang baru saja terungkap begitu, kabarnya dari dalam lapas, kira-kira ada informasi atau yang bisa dibagikan ke masyarakat, benarkah seperti itu? Seperti apa cara mereka untuk mengedarkannya?
2: Ya, baik. Jadi begini, untuk khusus kasus narkotika jenis sabu golongan 1, itu memang jaringan, tidak berdiri sendiri. Kalau kita menangkap seseorang dari pengguna kemudian sampai kepada pengedar atau perantara, itu pasti ada sampai ke atasnya, pengendali, operator, bahkan sampai ke atasnya lagi bandar. Nah, kita sudah dalam tingkatan-tingkatan itu, kemarin kami berhasil mengungkap satu jaringan yang terkait dengan lapas yang ada di salah satu lapas di Manado.
1: Baik.
2: Nah, ini sangat efektif karena apa? Pengungkapan ini ternyata dikendalikan operatornya atau pengendali itu dari dalam lapas. Yang biasanya itu orang sudah di lapas itu kalau kita katakan sudah tidak bergerak, namun justru sebaliknya di dalam lapas justru dia mengendalikan. Dan ini terbukti dari hasil data kami dan pengungkapan kami dengan bukti yang ada bahwa pengendalinya justru dari dalam lapas. Nah, orang yang di luar itu untuk perannya sebagai pengedar, perantara juga, tetapi yang mengendalikan dan sebagai operatornya itu dari dalam lapas.
1: Cara yang digunakan begitu Pak Hilman?
2: Cara yang digunakan hanya dengan mengendalikan melalui elektronik, HP, sehingga bisa terhubung ke atas bandarnya, atas, kemudian dia bisa menghubungi baik itu pengguna maupun ke bawahnya sebagai pengedar atau perantaranya.
1: Baik, itu dia pendengar dan juga pemirsa RRI Manado, Anda sudah mendengarkan sedikit banyaknya terkait dengan keadaan lonjakan barang bukti sabu yang tengah menjadi sorotan. Memang ada peningkatan dari Januari hingga Mei saat ini, dan ini bisa dikategorikan darurat narkoba untuk Manado dan sekitarnya. Seperti apa pertanyaan ataupun bahkan tanggapan Anda, ataupun juga Anda ingin memberikan seperti informasi yang mungkin cukup berharga bagi pihak kepolisian, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi, sambungan telepon ataupun bahkan WhatsApp chat pendengar bisa Anda hubungi kami di 0821 9583 5080. Kita jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Terima kasih pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Manado, Anda masih setia bersama kami. Anda masih mendengarkan dialog Sulut Bicara pagi hari ini dengan topik darurat narkoba, lonjakan barang bukti sabu jadi sorotan di 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sudah beberapa pengantar yang diberikan tadi oleh Polresta Manado terkait dengan lonjakan barang bukti sabu ini. Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
1: Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
1: Saya dari Kelis, dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Selamat pagi kedua narasumber dari Polres Kota Manado ya.
2: Selamat pagi Pak Klip.
1: Ya, begini. Mungkin cuma usul saja sih sebagai masyarakat biasa sih, awam kan. Tapi kita juga harus berkontribusi lah dengan negara dalam hal ini kepolisian. Karena kita memang kejar-kejar untuk bagaimana untuk menekan atau membasmi peredaran gelap narkotika kan. Ini mungkin cuma usul saja sih. Harus berkolaborasi dengan pemerintah yang ada di desa atau kelurahan. Saya kasih masukan begini. Kalau boleh ada rekrut di setiap desa atau kelurahan, 2 atau 3 atau 4 orang itu sebagai informan begitu, Pak. Karena kalau cuma mengandalkan kepolisian, itu mungkin 1 banding 10 ribu. Iya kan? Kalau cuma kerja kepolisian itu tidak efektif dan tidak, karena tidak bisa terjangkau kan begitu. Contoh di desa saya, sekitaran 2.000 lebih penduduk, tidak mungkin lah kan. Jadi ketika ada kolaborasi kerjasama dengan pemerintah, mungkin ya di belakang bagaimana sih, agen-agen lah atau apa duta-duta begitu, penyampaian ketika ada oknum-oknum yang coba menawarkan kepada, biasanya orang sasar itu anak-anak muda kan Bapak, mencari apa begitu, mencoba-coba. Ketika orang sudah dapat ketahuan, orang langsung informasikan ke pihak kepolisian. Dalam hal ini Kasat Narkotika atau dari BNN.
0: Baik.
1: Dari situ langsung dari apa ada apa cepat begitu lagi.
0: Baik.
1: Jadi mungkin cuma masukan saja.
0: Ya. Itu saja.
1: Dalam hal ini lebih khusus bentuklah setiap kelurahan ada 2-3 informan pemberi informasi kepada pihak yang terkait. Karena kita betul-betul ingin menekan peredaran gelap narkotika supaya efektif. Tapi kalau kita cuma mengandalkan BNN atau dari kasat-kasat narkotika, mungkin masih saja yang lolos, masih
0: baik,
1: banyak
0: Bung
1: yang lolos saja.
0: Ya.
1: Jadi mungkin itu saja dari saya.
0: Terima kasih.
1: Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Bung Cliff. Informan itu kita kenal dengan istilah cepu begitu Pak Hilman ya, yang suka memberikan informasi ke pihak kepolisian, namun kalau diungkapkan identitasnya agak sedikit berbahaya begitu Pak Hilman. Nanti akan kita simpan dulu, kira-kira ada yang ingin bergabung bersama kami di Sulut Bicara pagi hari ini. Silakan pendengar untuk Anda di 0821 9583 5080. Topik yang cukup mengkhawatirkan begitu ya, ketika para orang tua juga menjadi awas ketika mendengarkan ada lonjakan barang bukti sabu. Sudah pasti ini akan menjadi salah satu fenomena yang akan membuat mungkin sedikit kepanikan juga bisa juga Pak Hilman ya. Kita akan ke WhatsApp chat juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Silakan di 0821-9583-5080. Ada Ibu Rina di Bunaken. Selamat pagi, saya Rina di Bunaken. Pak, apa pesan khusus untuk anak-anak muda supaya tidak coba-coba narkoba? Apalagi sekarang pengaruh pergaulan ini sangat kuat katanya. Silakan, kita akan ke sambungan telepon. Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
3: Halo, selamat pagi.
0: Bapak siapa di mana, Pak?
3: Pak Rocky ini.
0: Halo.
3: Selamat pagi, Pak Rocky di Malalayang.
0: Pak Rocky di Malalayang, silakan Pak Rocky langsung.
3: Iya, oke. Iya, memang apa yang disampaikan oleh Pak Klik di Motoling itu sangat baik, tetapi saya yakin belasan tahun pihak kepolisian sudah mengetahui, menyadari hal itu bahwa perlu ada jaringan ya, kemitraan dengan masyarakat. Namun sebagaimana yang Ibu Moderator sampaikan itu memang beresiko, apalagi kalau dari pihak jaringan itu mengetahui siapa informan. Nah itu resikonya itu sangat berbahaya. Oke.
0: Halo Pak Rocky. Ya, terputus Pak Rocky, dicoba kembali saja nanti di 0821-9583-5080. Pak Rocky di Malalayang, tadi juga ada Bung Cliff, ada Ibu Rina di Bunaken. Silakan, kita akan ke Bung Cliff terlebih dahulu, disampaikan tadi apa yang ingin ditanggapi Pak Hilman.
4: Ya, terima kasih Bung Cliff dari Motoling. Kami menanggapi apa yang disampaikan bahwa memang secara teknis kami memiliki teknik untuk itu yang diberi judul atau beri yang kami sebut jaringan. Jaringan informasi yang untuk bagaimana kita bekerja sama dengan pihak tertentu, dalam hal ini masyarakat, untuk bagaimana memberi informasi kepada kami. Dari yang kami ungkap selama ini, justru yang terbanyak justru laporan atau informasi dari masyarakat, itu yang dimaksud tadi. Tetapi dalam undang-undang perlindungan saksi itu tidak bisa kami ungkap, seperti juga Bapak yang disampaikan tadi, tidak bisa, itu harus kami simpan karena membahayakan keselamatan jiwa daripada pemberi informasi itu sendiri, sehingga kami tetap mengapresiasi apa yang disampaikan tadi untuk membentuk jaringan-jaringan di, tetapi itu rahasia kepada kami sehingga tidak terbaca nanti oleh para pelaku dan akan membahayakan jiwa dan keselamatan yang bersangkutan sendiri. Dan itu kami sudah laksanakan. Terima kasih Pak masukannya.
0: Baik, Pak Hilman, kalau misalnya melihat di Kota Manado dan sekitarnya, di ruang lingkup Polresta Manado lah Pak Hilman ya, kira-kira ada tidak, kalau kita melihat Jakarta begitu kan, ada daerah-daerah yang memang rawan narkoba. Kalau di Manado sendiri, bisa disebutkan, bisa diinformasikan daerah-daerah yang menjadi sasaran, menjadi target, rawan sekali penggunaan narkoba.
4: Ya, kalau kita bisa disebut di sini, bisa.
0: Bisa harusnya. Selama itu bisa diinformasikan ke publik.
4: Ya, jadi kalau kita melihat peta dari kegiatan selama ini yang kita ungkap, itu khusus di Kota Manado itu ada beberapa kecamatan yang memang menjadi target kami, dan itu kalau bisa dikatakan petanya sudah peta merah. Contoh di Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, yang banyak kami ungkap di wilayah-wilayah itu. Ini mengindikasikan bahwa memang menjadi tanda awas kepada wilayah yang kami sebut. Dan memang selama ini yang banyak kita ungkap, baik itu narkotika jenis sabu maupun obat apalagi, itu banyak terjadi di kecamatan yang kami sebut itu.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Pak Agus, tadi disampaikan ada Ibu Rina yang katanya bagaimana imbauan ke anak-anak muda agar supaya tidak coba-coba. Saya rasa dengan disebutnya dua daerah tersebut, orang-orang tua yang ada di sana jadi khawatir begitu Pak Agus ya. Apa yang bisa disampaikan Pak Agus, mungkin supaya pesan anak-anak muda ini tidak coba-coba narkoba begitu Pak Agus.
2: Ya betul. Terima kasih Sobat RRI Pro 1 Manado. Dapat kami sampaikan di sini bahwa kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Manado agar menjauhi narkotika dan obat terlarang, karena hal itu dapat merugikan diri sendiri dan keluarga serta masyarakat yang berdampak dari itu.
0: Baik, itu dia Ibu Rina, jawaban dari Pak Agus ya, di 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi, sulut bicara.
5: Halo.
0: Halo, selamat pagi, Bapak siapa, di mana?
5: Iya.
0: Tabea.
5: Pristila.
0: Ya, Bapak. Pak Heri. Di mana Pak Heri?
5: Di Tateli.
0: Di Tateli. Langsung silakan.
5: Selamat pagi, Bapak-bapak.
4: Selamat pagi, Pak Pak Heri.
2: Selamat pagi, Pak Heri.
5: Iya. Sebaiknya, Pak, harus lebih transparan, lebih terbuka. Itu yang apa? Nomor satu itu berapa banyak, nomor dua berapa banyak, biar masyarakat tahu, termasuk kontrol apabila akan ada pemusnahan juga, itu harus lebih terbuka, harus diundang juga yang ada beberapa yang harus terlibat di sana dalam pemusnahan. Kemudian begini Pak, seharusnya karena ada peningkatan di sini, jangan hanya dikembangkan, karena setiap kasus diusahakan mau dikembangkan kan. Tapi jarang terungkap apabila ada pengembangan tuh pengedar atau bandar antar daerah, antar provinsi, jarang kita dengar. Apalagi antar negara. Nggak pernah.
0: Baik.
5: Ini yang sebenarnya yang menjadi tanda tanya kita sebagai masyarakat kecil. Kenapa itu hanya berhenti sampai di kalangan masyarakat itu? Nggak dikembangkan sampai dari mana, dari Jakarta kayak misalnya, atau dari Batam kayak.
0: Baik.
5: Terus harus diungkap dan harus dipublikasi kepada masyarakat antar negara ini, karena selalu kan jalan-jalan tikus. Apabila masih ada penyampaian-penyampaian lewat jalan tikus, berarti polisi di situ lemah kan. Jadi dorongan, kita selalu memberikan apresiasi, lebih bekerja keras.
0: Baik.
5: Dan begini Pak, ketiga, terkadang apabila seseorang itu sudah menjadi target, DPO sudah lama tidak tertangkap karena kalian belum bilang mau tukar kepala. Nah di sini kan dari pihak kepolisian ada dari masyarakat yang namanya Banpol, pada bantuan polisi. Nah itu memang Banpol begitu sangat-sangat berisiko.
0: Baik.
5: Terkadang disuruh kepada Banpol, ini yang sangat berbahaya dan sangat berdosa. Apabila mencari tukar kepala, disuruh bawa kepada Banpol, ban berbahaya itu, terus polisi ikut dari belakang atau petugas. Terus pura-pura singgah di lorong atau di rumah, mau pinjam WC, pegang agang tapi barang ini. Nah itu orang yang tidak berdosa itu yang akan ditangkap.
0: Baik.
5: Karena memang itu kan, karena mau cari. Cari
0: baik,
5: tukar
0: Mahery,
5: kepala. Ini sudah... yang jangan sampai itu terjadi. Di dalam penyelidikan harus ada kejujuran.
0: Iya.
5: Jangan sampai orang yang tidak tahu apa-apa, oh, hanya orang dengan alasan pegang akan rabu-rabu, mau dikincing. Begitu polisi sampai dia yang ditangkap.
0: Baik, Pak Heri.
5: Tidak bisa muha-huha.
0: Sudah bisa ditangkap apa yang disampaikan.
5: Ini yang betul-betul harus dihilangkan.
0: Baik, terima kasih Pak Heri.
5: Jadi korban orang-orang yang tidak berdosa.
0: Siap, selamat pagi. Sudah bisa kami tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Heri di Tateli. Akan langsung ditanggapi oleh Pak Hilman terlebih dahulu. Silakan.
4: Baik, Pak Heri. Terima kasih atas masukan dan beberapa sarannya. Yang pertama kami sudah menyampaikan bahwa ada memang wilayah yang menjadi... atau zona merah bagi kami, dan itu yang utama. Kemudian ada juga memang wilayah-wilayah lain, seperti ada kami ungkap kemarin di Kecamatan Wanea, ada di Malalai yang Mapanget. Tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat lain juga terjadi atau terdapat kegiatan peredaran atau adanya narkotika dan lain sebagainya. Yang kami sampaikan sebut tadi adalah memang yang terbanyak dari beberapa yang kami ungkap, itu ada di dua wilayah itu. Tetapi bukan berarti di wilayah lain juga tidak ada. Nah, ini kita menyampaikan ini supaya menjadi kewaspadaan, kehati-hatian untuk tempat-tempat di luar yang kami sebut. Kemudian terkait dengan penanganan yang sudah kami lakukan, terkait dengan jaringan, kami Pak selama melakukan kegiatan pengungkapan, tidak pernah kami tidak menyampaikan ke pers atau ke media atau ke masyarakat. Kami memberitakan melalui press conference, terkait dengan pengungkapan lokasi di mana, kemudian jaringan seperti apa, dari mana barangnya. Dan ini kami terus melakukan kegiatan seperti yang Bapak sampaikan tadi, namanya pengembangan. Tetapi di dalam press conference tentunya kami tidak menyebut wilayah atau area mana, karena itu sama dengan menyampaikan bahwa kami secara terang-terangan menyampaikan akan ke tempat, satu tempat tertentu. Tetapi itu tetap kami lakukan. Contoh kemarin yang sudah kami sampaikan tadi bahwa ternyata ada jaringan dari bawah menuju ke lapas. Itu kita tidak diam, nah, kami berlanjut dan terbukti memang pengendali operator dari dalam lapas. Itu menandakan bahwa setiap tahapan-tahapan itu kita melalui, karena memang tidak dengan mudah. Seperti yang mungkin orang bilang, kenapa tidak? Nah, itu perlu pengembangan dan penyelidikan yang intensif. Apalagi kita keluar daerah, Pak. Kami sudah menyampaikan ini melalui media di press conference. Kita melakukan kegiatan pengembangan dan jika sudah bisa diungkap, kami juga akan tetap melaksanakan press conference sehingga semua terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Termasuk terakhir tadi yang ditanyakan, disampaikan, apabila kita ada Banpol, namanya Banpol istilahnya, tidak seperti itu Pak. Jadi semua melalui tahapan di KUHP yang baru juga mengatur bahwa di Undang-Undang 20/2025, tahapan-tahapan mulai dari penyelidikan, kemudian ada menggunakan jasa informan dan lain sebagainya, tidak serta-merta seperti yang Bapak bilang tadi dititipkan kepada seseorang, kemudian yang bersangkutan tidak tahu menahu kita melakukan kegiatan penangkapan. Tidak seperti itu Pak. Jadi memang harus ada bukti kuat apabila seseorang tersebut diduga sebagai pelaku.
0: Baik.
4: Dibuktikan dengan mungkin chattingan, kemudian kegiatan lain yang di dalamnya terlibat yang bersangkutan. Terima kasih.
0: Baik, sepertinya penasaran begitu. Seperti Pak Heri, banyak juga masyarakat yang Pak Hilman tidak tahu jumlah persisnya tadi barang bukti. Mungkin masih ingat dari Januari sampai Mei berapa yang ditemukan?
4: Kami menyampaikan kembali untuk khusus narkotika golongan 1 jenis sabu. Dari Januari sampai bulan April itu sudah kami ungkap, kami sita sebanyak 400 gram. Kemudian untuk obat keras jenis triexpendidil itu sudah sebanyak 12.250.
0: Baik.
4: Ya,
0: banyak sekali begitu Pak Hilman ya.
4: Ya, cukup banyak.
0: Pak Agus, ini tadi sempat Pak Hilman menyampaikan pengendali narapidana dalam lapas. Seperti apa kolaborasi kepolisian bersama lapas kalau begitu.
2: Terima kasih, Mbak. Jadi dapat kami sampaikan bahwa koordinasi kita dalam upaya memberantas narkotika dan obat terlarang ini, kita melakukan sinergitas antar instansi. Jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Lapas, Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait lainnya. Serta mengoptimalkan pertukaran informasi kerjasama dalam pengungkapan jaringan narkotika. Baik. Demikian, Mbak.
0: Baik, itu dia. Sudah cukup jelas begitu, Pak Heria. Semoga cukup puas dengan jawabannya. Saya akan ke komentar dari YouTube channel RRI Manado. Ditahan dulu untuk sambungan telepon dan juga WhatsApp chat. Jika masyarakat mengetahui dugaan peredaran narkoba di lingkungan sekitar, langkah aman apa yang sebaiknya dilakukan? Dari akun Suprapto SPT79. Pak Agus mungkin bisa menjawab?
2: Iya Mbak. Kita dapat sampaikan bagi masyarakat yang mengetahui terkait dengan adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan sekitar, dapat kami sampaikan bahwa bisa mengakses di WA aduan kami di 081-143-35110. Atau bisa 081-143-35110. Juga bisa melalui call center kita 110. Kami berupaya melindungi informasi dan masyarakat yang memberikan informasi. Demikian, Mbak.
0: Baik, itu dia. Sudah dijawab oleh Pak Agus. Anda bisa ke aduan WhatsApp di 081-143-35110 ataupun bahkan Anda bisa ke call center 110. Kita ke akun Om _ Nivora di YouTube. Izin Komandan dari Ranotana katanya. Sejauh ini sudah berapa kasus narkoba yang sudah ditangani di Manado tahun 2026 ini dan daerah mana saja yang rawan? Terima kasih. Tadi sudah sempat dijawab Pak Hilman ya. Jadi boleh silakan.
4: Baik, kami menjawab apa yang ditanyakan. Dari Januari sampai dengan April ini, khusus kasus narkotika jenis sabu golongan 1 itu sudah ada 9 kasus. Kemudian obat keras jenis triamcinolone itu sudah ada 5 kasus. Dengan jumlah tersangka yang sudah kami amankan 16 tersangka.
0: Baik. Nah, itu dia sudah dijawab oleh Pak Hilman, akun Omnivora. Semoga cukup puas juga. Dari WhatsApp, selamat pagi RRI. Adakah ciri-ciri pengguna narkoba yang bisa dikenali oleh masyarakat umum agar mudah kami kenali dan melaporkan apabila didapati? Dari Abduraka Kurniawan di Tuminting. Ini senada dengan Ibu Lina di Wanea. Selamat pagi. Kami sebagai orang tua kadang tidak tahu tanda-tanda anak mulai terlibat narkoba. Apa ciri-ciri yang harus kami waspadai di rumah? Pak Hilman mungkin ya, menjawab.
4: Baik, secara umum kami dapat sampaikan kepada masyarakat khususnya, apabila melihat anaknya atau keluarganya, kita melihat ciri-cirinya seperti berkeringat kalau menggunakan narkotika golongan satu jenis sabu, walaupun di AC yang dingin tetapi keringatnya keluar. Kemudian agak gugup atau sensitif apabila melihat sesuatu seperti ada yang akan mencari yang bersangkutan. Kemudian kalau memakai golongan satu narkotika sabu itu dia tahan kantuk atau bisa tidak tidur selama kurun waktu cukup lama.
0: Baik, baik.
4: Nah, kemudian kalau menggunakan obat keras jenis triamcinolone yang sebenarnya ini adalah untuk sakit Parkinson dan tremor. Nah, itu kalau menggunakan obat keras kita dapat melihat dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian tanda-tanda lain yang bisa kita saksikan lewat mata, tatapan wajah dan lain sebagainya itu bisa mengindikasikan adanya gejala awal, tanda-tanda dan dapat melaporkan kepada kami sehingga ibu atau bapak yang kurang mengerti dengan tanda-tanda ini dapat kami bantu untuk apakah yang bersangkutan sudah dikategorikan sebagai pengguna atau tergantung kepada obat tertentu.
0: Baik, ada telepon masuk terlebih dahulu bapak-bapak, kita ke sambungan telepon. Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Halo.
6: Selamat pagi, Sulut bicara.
0: Bapak siapa di mana, Pak?
6: Bung Benijo, Bola Mundo Utara.
0: Bung Benijo, langsung silakan.
6: Makanya pertanyaan pertama langsung ke kedua narasumber ya. Ini alasannya kenapa sabu-sabu itu bisa lolos ke Sulawesi Utara ya, khususnya Sulawesi Utara. Sementara kan penjagaan ketat, baik pintu-pintu masuk narkoba, baik itu di darat, laut, dan udara. Itu kenapa bisa lolos? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti sabu itu dilakukan di Mapolda atau di mana? Itu pemeriksaan awal mulut. Pertanyaan ketiga, apakah peningkatan barang bukti jenis sabu itu masuk di krim total apa krim clearance? Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi Bung Benny Joy yang ada di Bolmur. Kita tahan sebentar Pak, coba kita tunggu lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, masih saya berikan kesempatan kali ini, sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui sambungan telepon ataupun bahkan line WhatsApp di 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
0: Bapak siapa di mana, Pak?
7: Saya di Pundak.
0: Mohon maaf, Bapak siapa?
7: Pundak.
0: Halo.
7: Halo, Pak di Tondano.
0: Bapak siapa di Tondano? Mohon maaf, namanya kurang jelas ini, Pak.
7: Tunaikas Tenggoyo,
0: Tunaikas. Halo.
7: Halo, halo.
0: Iya. Tondano. Dari Tondano dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
7: Pak Utu.
0: Pak Utu.
7: Yes.
0: Silakan langsung, Pak Utu.
7: Saya cuma mengatakan banyak obat yang beredar. Proses-proses di kampung-kampung melalui mereka yang memiliki kartu kuning.
0: Baik.
7: Jadi banyak orang mempergunakan mereka untuk membeli obat dengan tetap mudah dan gampang mendapatkan karena mereka punya kartu kuning. Kedua, mungkin kita lihat lemahnya, jangan sampai kita menjadi satu tempat atau transit, terutama lemahnya di airport dan di pelabuhan Bitung.
0: Baik.
7: Bisa saja katakanlah dari Filipina masuk lewat ikan, mereka udah kasih masuk di dalam ikan, dikemas, dimasuk di kulkas segala macamnya, itu pressure. Nah itu perlu dicurigai.
0: Baik.
7: Demikian juga dengan di airport. Begitu lemah, dia lemah di airport, itu bisa transit. Dan itu pengalaman dulu-dulu berapa kali didapat lewat airport. Karena mereka pikir mafia narkoba ini melihat semua airport yang lemah, itu mereka pakai. Dan baik, sini mereka kirim ke tempat yang lain.
0: Baik,
7: saya kira cuma itu aja masukan, agar supaya peredaran narkoba di kampung-kampung itu bisa katakanlah diatasi. Jangan sampai kita tutup mata terhadap mereka memiliki kartu kuning.
0: Baik, terima kasih Pak Utu, selamat pagi. Ke penelpon selanjutnya satu lagi 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Silakan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya masih berikan satu lagi kesempatan untuk penelpon. Halo, selamat pagi, Sulut bicara.
8: Oh, selamat pagi, Sulut bicara.
0: Bapak siapa di mana?
8: Dengan Pak Sartono di Kombos.
0: Pak Sartono, langsung Pak Sartono.
8: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam, salam sejahtera semua. Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ya, yang narasumber kita yang lagi berkompeten di RRI. Kalau menurut saya, Pak, sebaik orang selalu memberikan dari dalam rumah, orang tua terus menerus diberikan arahan pengarahan mengenai tentang narkoba. Itu satu. Yang kedua, di setiap rumah ibadah termasuk masjid, gereja selalu sentil masalah ini itu. Karena kita bicara situasi dan kondisi dunia sekarang, luar sana sedangkan soal di rumah terlintau di luar sana. Jadi tetap orang sebagai komitmen tua harus memberikan arahan terus tentang ini, narkoba ini membahayakan orang sendiri dan memberatkan juga orang lain.
0: Baik.
8: Jadi untuk itu saran saya, jangan habis-habisnya terus memberikan arahan terus, apalagi terus ke generasi ini yang akan membawa bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang bagus. Loh, kalau gimana kalau terus mau biarkan di apa negara ini?
0: Jadi, baik.
8: Itu Jo, terima kasih, selamat pagi Merdeka.
0: Terima kasih Merdeka, Pak Sartono, untuk apa yang sudah disampaikan. Saya akan mulai ini dari Pak Hilman. Tadi ada Bung Benny Jo yang pertama dari Bolmut. Kenapa bisa lolos ke Sulut barang-barang ini, Pak Hilman? Juga tadi katanya ada pemusnahan barang bukti seperti apa dan masuk dalam clearance yang mana? Silakan.
4: Ya. Baik, kami menjawab pertanyaan dari Pak Benny Jo dari Bolmut. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertama, sudah kami sebut di awal bahwa memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari pengawasan internal, eksternal. Contoh dari pengiriman lewat darat. Tentunya kenapa tiba-tiba langsung di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, berarti ada perjalanan sebelumnya yang dilalui atau dilewati. Dan ini itulah kami sampaikan tadi, perlu kerjasama contoh dari dinas terkait, memeriksa barang bawaan, kemudian yang bersangkutan, kemudian contohnya barang-barang lain yang dicurigai sebagai narkotika atau narkoba, sehingga barang-barang tersebut kemungkinan akan berat atau tidak sampai di Manado khususnya. Juga melalui udara. Dari pelaku-pelaku ini memang sudah membaca juga bagaimana caranya, triknya supaya bisa lolos, sehingga itu mesti apa diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga dari darat atau dari udara ini kita bisa memotong atau tidak sampai terkirim. Karena kalau sudah sampai di Sulawesi Utara, contohnya di Manado, menjadi tugas kami untuk melakukan pengungkapan. Sesuai dengan pertanyaannya tadi, bagaimana juga untuk barang bukti, apakah dimusnahkan di mana dan seperti apa? Dapat kami sampaikan bahwa pada beberapa bulan kemarin kami telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang ada di Polresta Manado, dengan mengundang berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, instansi terkait, untuk secara transparan menyampaikan bahwa ada sejumlah barang bukti yang kami musnahkan dari hasil kegiatan pengungkapan penangkapan yang dilaksanakan oleh Satres Narkoba dan Polsek Jajaran. Ada juga barang bukti yang dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Manado, dan ada juga setelah putusan Pengadilan Negeri Manado. Kemudian ditanyakan yang ketiga, apakah dengan jumlah tadi itu crime clearance atau crime total? Itu kami menyebut jumlah 400 itu sebagai jumlah krim totalnya keseluruhan. Nah, jadi secara total dari Januari sampai bulan April.
0: Oke, baik. Ini panjang sekali, Pak Irman akan menjawab lagi. Tadi ada yang disampaikan Pak Utu dari Tondano. Katanya apakah ini sudah diketahui kepolisian juga atau aparat penegak hukum terkait dengan orang-orang yang memanfaatkan mereka-mereka yang menggunakan kartu kuning begitu sampai bisa membeli obat keras seperti itu.
4: Ya, jadi begini, untuk namanya psikotropika, itu kalau kita melakukan kegiatan kemarin kerjasama dengan apotek, dokter, dan lain sebagainya, yang mengambil narkotika, psikotropika tertentu, jenis tertentu di apotek itu adalah melalui resep dokter. Jadi sudah ada resep dokter untuk yang bersangkutan berapa banyak dikonsumsi selama jangka waktu tertentu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan, itu menyalahgunakan apa yang menjadi kewenangan atau menjadi resep yang sudah dikeluarkan oleh dokter, kami akan melakukan tindakan. Ada beberapa tahun kemarin yang sudah kami laksanakan kegiatan pengungkapan terkait dengan penyalahgunaan resep yang sudah diberikan oleh dokter ini. Jadi mengambil beberapa resep tertentu, tetapi pada akhirnya itu dilakukan peredaran atau penjualan tidak sesuai dengan peruntukannya.
0: Baik.
4: Demikian.
0: Jadi bisa dilaporkan begitu Pak Hilman ya sebenarnya. Bisa. Pak Agus, ini tadi Pak Sartono di Kombos menyampaikan butuhnya kolaborasi juga dari pemuka agama begitu ya. Dan kira-kira apa yang bisa Pak Agus sampaikan, menanggapi apa yang disampaikan Pak Sartono?
2: Terima kasih Pak Sartono. Dapat kami sampaikan bahwa kerjasama institusi kepolisian dengan masyarakat, instansi terkait itu sudah terbina dengan baik. Jadi edukasi-edukasi terkait tentang larangan konsumsi narkotika ini kita sudah sampaikan dari mahasiswa usia dini sampai dengan mahasiswa serta kepada masyarakat. Kita ada namanya kegiatan sambang atau silaturahmi di kecamatan-kecamatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta Manado Kombespol Irham Halik SIK. Kami di pertemuan-pertemuan tersebut juga kita sampaikan himbauan dan ajakan kita untuk kita perangi narkotika, kita didik anak-anak kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan, dan sehingga hal-hal yang negatif yang kita takutkan bersama-sama dapat kita hindari. Demikian, Mbak.
0: Baik, saya terakhir ini dari Ibu Mary di Tikala, Pak Hilman. Katanya bagaimana kalau ada keluarga yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, apakah bisa direhab terlebih dahulu tanpa proses hukum atau seperti apa?
4: Baik, mungkin ada banyak yang bertanya seperti apa kalau memang yang bersangkutan terduga ya menggunakan. Jadi memang ada pasal tertentu dalam Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika, apabila pengguna atau keluarganya aktif melaporkan tentang penggunaan itu tidak dihukum, malah akan direhabilitasi untuk perbaikan kesehatan. Dan ini sudah berjalan dan kita bekerja sama dengan BNN Kota Manado maupun BNNP, sehingga jangan takut kalau ada keluarganya, sahabatnya, masyarakat di sekitar yang terdampak atau terduga sebagai pengguna, silakan melaporkan kepada kami dan itu akan dilaksanakan, diadakan rehabilitasi. Dan dapat kami tambahkan dari yang disampaikan Pak Agus tadi,
0: baik,
4: berbagai program pencegahan yang sudah kami lakukan, diantaranya sudah sebutkan tadi, ditambah dengan kami sebagai pembina upacara di sekolah-sekolah, SMA, SMA, SMP, untuk menyampaikan hal-hal ini dan hal-hal lainnya yang terkait dengan Kamtibmas. Juga di masjid dan gereja, kepada anggota kami yang Nasrani maupun yang Muslim yang masuk masjid, kemudian di gereja hari Minggu, juga menyampaikan di setiap ibadah tentang bahaya dan dampak serta pencegahan, menjaga anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat terhindar dari peredaran gelap narkoba ini.
0: Baik, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hilman juga Pak Agus, semoga bisa bermanfaat bagi pendengar juga pemirsa RRI Manado yang sudah mendengarkan, yang juga sekaligus sudah menjadi closing statement begitu ya Bapak-bapak. Tadi Anda bisa melaporkan di 0811433510 atau melalui call center 110. Pak Hilman, siapa tahu nanti kedepannya ada seperti yang dilakukan Polda Sulut begitu, scan barcode, jadi secara gampang masyarakat juga bisa melaporkan dengan mudah begitu ya. Ini kedepannya seperti itu, semoga kita harapkan. Dan terima kasih saya mengucapkan kepada Kompol Hilman Mutalib SHMH selaku Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado yang sudah hadir, juga ada Ibtu Agus Haryono SHMH selaku Kasih Humas Polresta Manado. Terima kasih Pak Agus sudah hadir dan terima kasih sudah memberikan banyak sekali informasi yang begitu berharga bagi masyarakat Kota Manado pagi hari ini di Sulut Bicara dengan topik kita pagi hari ini, darurat narkoba. Bagaimana lonjakan barang bukti sabu ini, lonjakan barang bukti menjadi sorotan bagi masyarakat saat ini. Semoga bisa bermanfaat pendengar apa yang sudah kami bagikan di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa untuk sama-sama kita say no to drugs dan sama-sama memerangi narkoba dan bekerja sama berkolaborasi dengan masyarakat lingkungan sekitar pastinya. Dan itu dia pendengar untuk Sulut Bicara edisi Anda mendengarkan Kamis 7 Mei 2026. Saya Priscila Balebu selaku presenter mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Manado Budi Nugroho, selaku produser pelaksana ada Ricardo Rumagit, dan pengarah acara Meiki Kodowati serta teman-teman yang bekerja di belakang layar. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Trisula. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: jadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, gak gitu juga kali.
0: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
0: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
0: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan.

melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, peringkat terima kasih Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan. Siang hari ini masih bersama saya Yani Salviani menemani Anda pendengar di program Manado Siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kan kita hadirkan Jaksa Menyapa di ruang dengar Anda, Kejaksaan Negeri Tomohon ya hari ini membahas terkait kenakalan remaja, dampak faktor penyebab dan upaya pencegahan dalam preventif hukum. Dan yang pasti nanti akan hadir ya narasumber dari Kejaksaan Negeri Tomohon, ada Bapak Imam Rahmat Faisal SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon, sekaligus ada Bapak Sandi Nugraha Iskandar SH selaku Kasubsi 2 ya pada Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri Tomohon. Dan juga nanti akan dipandu oleh Novi Tyres ya, presenter yang akan memandu Jaksa Menyapa saat lagi di ruang dengar Anda. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Ya, selamat pagi menjelang siang. Bahagia sekali kembali kita berjumpa lagi. Kali ini Novi menyapa Anda untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa. Seperti biasa di hari ini, setiap hari Selasa dan Kamis begitu, kita berdiskusi atau berdialog bersama Kejaksaan Negeri. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kejaksaan Negeri Tomohon begitu. Semoga kabar Anda semua menyenangkan, suasana hari yang lumayan panas begitu di Kota Manado dan sekitarnya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beraktivitas, semangat tetap terjaga dan juga tetap optimis bahwa hari ini akan lebih baik dari hari kemarin begitu ya. Dan Novi tidak sendiri, seperti yang saya sebutkan bahwa di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 7 Mei 2026, kita akan ngobrol atau berdialog bersama Kejaksaan Negeri Tomohon begitu ya. Dan kita langsung saja menyapa ke narasumber yang sudah hadir di sini. Novi perkenalkan, ada Iman Rahmat Faisal SHMH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon begitu. Iman, ya, gimana kabar?
3: Selamat pagi, baik.
2: Baik.
3: Baik.
2: Kemudian juga ada Sandi Nugraha Iskandar SH sebagai Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Gimana kabar Sandi?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Ibu. Baik. Mantap semuanya ya. Kabar kami di sini baik. Semoga Anda juga yang mendengarkan kami juga semuanya dalam keadaan baik dan menyenangkan. Seperti biasa juga Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti akan ada sesi tanya jawab bersama narasumber di sini. Bisa Anda gunakan di 0821 9583 5080 yang ingin berpartisipasi lewat WA ataupun telepon, dan juga bisa menonton kami di channel YouTube kami yaitu di RRI Manado. Topik kita di siang hari ini tentang kenakalan remaja, dampak, faktor, penyebab, dan upaya pencegahan dalam perspektif hukum begitu ya. Jadi kita akan berbincang panjang lebar terkait topik kita yaitu kenakalan remaja, dampak, faktor, penyebab, dan upaya pencegahan dalam perspektif hukum. Langsung saja kita ke narasumber, kira-kira siapa yang dulu mau menjawab ini terkait pengertiannya saja dulu deh ya, yang ringan-ringan tentang kenakalan remaja itu seperti apa.
3: Nah, baik, untuk pertama-tama mungkin saya jelaskan terlebih dahulu kaitan kenakalan remaja. Remaja sendiri kalau dalam perspektif hukum, khususnya anak di bawah 18 tahun, itu bisa dikategorikan sebagai anak
2: di bawah 18 tahun.
3: Nah, kenakalan remaja sendiri meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya maupun orang yang ada di sekitarnya juga.
2: Dirinya dan orang-orang di sekitarnya, begitu ya. Jadi kategori remaja adalah di bawah 18 tahun 18. Semua atau ada kategorinya?
3: Nah, untuk remaja ini kan benarnya pada umumnya mungkin bisa 20 tahun, 25.
2: 20 tahun, 25 masih masuk remaja begitu.
3: Masih bisa kan masih anak-anak bisa. kuliah. Tapi itu kalau dari perspektif hukum itu dikatakan dewasa. Cuman mungkin pada kesempatan kali ini kita membahas mungkin yang masih belum berumur 18 tahun.
2: Oh, di bawah 18 ya.
3: Tahun.
2: Baik. Jadi begitu ternyata kita ngomongin tentang remaja yang dikategorikan di bawah 18 tahun ya. Kira-kira faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja biasanya apa? Sandi kira-kira bisa menjelaskan.
4: Nah, baik, terima kasih. Nah, kira-kira untuk faktor penyebabnya itu ada dua faktor, Ibu. Ya. Ada internal maupun eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri, biasanya itu adanya reaksi frustasi, yaitu remaja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial akibat modernisasi, bisa mengalami frustasi, stres, hingga gangguan jiwa. Yang pada akhirnya output dari perasaan tersebut mungkin remaja itu melakukan kegiatan yang memang melanggar hukum atau mungkin melanggar norma-norma sosial gitu. Ada lagi seperti gangguan pengamatan dan tanggapan, yaitu remaja bisa mengalami gangguan seperti halusinasi atau ilusi sehingga tanggapannya terhadap lingkungan menjadi keliru, dipengaruhi harapan yang tidak realistis dan kecemasan berlebih.
2: Itu juga bisa menjadi bisa faktor
4: juga,
2: ya.
4: Untuk selanjutnya ada juga gangguan berpikir dan inteligensi. Selanjutnya ada gangguan perasaan. Nah, untuk faktor eksternalnya sendiri yaitu bisa berasal dari keluarga. Misal ada di keluarganya tuh ada masalah misal. Di keluarganya tuh. Jadi si remaja ini tuh, si anak ini tuh bisa melampiaskan itu di luar dan itu perbuatannya bisa melanggar hukum dan norma-norma sosial gitu. Berikut lingkungan sosial yang lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan juga termasuk media elektronik juga menjadi faktor eksternal. Selanjutnya ada pengaruh pergaulan juga.
2: Begitu ya, itu jadi itu penyebab-penyebab terjadinya kenakalan remaja. Nah, kalau dianalisa ataupun dilihat dari kenyataan yang terjadi khususnya dikejari Tomohon, biasanya ini penyebab yang paling signifikan yang mana sering didapati?
4: Nah, untuk pada anak-anak untuk ini. Kejadian-kejadian yang khususnya di Kejaksaan Negeri Tomohon ya, dalam wilayah hukum yang berada di Tomohon, seringkali

0: menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Dan paling sering begitu seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Sandi bahwa pergaulan yang buruk begitu. Kira-kira bentuk-bentuk apa yang biasanya mereka lakukan begitu? Bentuk-bentuk kenakalan seperti apa yang mereka lakukan? Pak Iman, silakan.
1: Mungkin bentuk-bentuk kenakalan remaja ini dari segi norma hukum dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu delinquensi adalah tindakan kenakalan remaja yang melanggar hukum pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana tersebut bisa menimbulkan konsekuensi hukum dan dapat diproses secara pidana. Selanjutnya, dari non-delinquensi adalah kenakalan remaja yang tidak termasuk pelanggaran hukum pidana namun melanggar norma sosial, etika, moral, atau tata tertib sekolah dan masyarakat. Selain itu, menurut kenakalan remaja sendiri juga dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu kenakalan yang mengarah pada pelanggaran norma sosial, yang mana perilaku remaja tersebut melanggar nilai dan norma sosial namun belum termasuk dalam tindak pidana, seperti contohnya membolos sekolah, merokok, berbohong kepada orang tua ataupun guru, membantah dan melawan orang tua, pergi dari rumah tanpa pamit. Kategori ini bersifat ringan, tetapi jika dibiarkan dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum.
0: Seperti itu ya, bentuk-bentuk kenakalan. Tadi dijelaskan bahwa ada bentuk kenakalan yaitu delinquensi dan juga non-delinquensi. Kira-kira contohnya seperti apa itu?
1: Kalau delinquensi ini tindakannya sudah melanggar hukum, seperti contohnya mungkin melakukan bullying, penganiayaan mungkin terhadap teman-temannya, dan perilaku tersebut juga akan menimbulkan konsekuensi seperti ikut tawuran, memukul, nantinya kan juga ada konsekuensinya.
0: Iya, kalau hukum. Non-delinquensi ini tidak termasuk pelanggaran hukum pidana begitu? Misalnya?
1: Delinquensi mungkin lebih ke norma-norma sosial, baik seperti merokok, membolos sekolah, ya kan? Melawan orang tua, membantah.
0: Itu secara tata tertib begitu dan masyarakat tidak tidak menimbulkan konsekuensi hukum, tidak, begitu ya?
1: Tidak menimbulkan, cuman ketika dibiarkan terus menerus nantinya akan berkembang.
0: Itu yang dicegah. Betul. Itu yang dicegah ya, jika dibiarkan ya. Makanya ada undang-undang yang mengaturnya begitu. Nah, untuk di sini dijelaskan juga bahwa yang ingin ditanyakan anak berhadapan dengan hukum. Seperti apa itu anak berhadapan dengan hukum?
2: Nah, mungkin untuk penjelasan tentang anak berhadapan dengan hukum itu diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 1945. Menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau USPPA menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan tiga, yang anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jadi ketika anak berhadapan dengan hukum, ada perbedaan tentang sistem peradilannya. Ketika si anak berhadapan dengan hukum, dimulai dari masa penahanannya yang lebih singkat dari orang dewasa. Terus ketika nanti proses persidangannya juga lebih cepat juga. Terus nanti di penuntutannya pun atau ancaman pidananya pun itu setengah dari ancaman maksimal orang dewasa, seperti itu.
0: Jadi ada perbedaan perlakuan. Walaupun tindak kriminal yang mereka lakukan sama. Kenapa seperti itu ya?

0: Karena ini diatur dalam undang-undang undang-undang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa anak tuh ada berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya kan ini anak tuh masih dalam tahap proses permajaan, pendewasaan, intinya masih bisalah intinya diberi kesempatan
1: begitu ya?
0: Kedua gitu.
1: Jadi sama seperti beberapa kali kejadian di kompleks begitu, kasus pencurian tuh, kok udah bilang kata ya di bawah umur tuh, masih anak-anak. Jadi dong sebebas ulang seperti itu.
0: Nah itu
1: dia di bawah 18 tahun tuh masih SMA atau begitu dong.
0: Nah,
1: bagaimana seperti
0: untuk
1: itu?
0: Untuk yang masih di bawah, kan di sini tuh diatur dari yang di undang-undang ini tuh diatur dari yang usia 12 sampai 18 tahun.
1: Mm-hmm.
0: Nah sebetulnya kalau dari usia 12 sampai 18 tahun itu pun betul dikategorikan masih anak.
1: Uh-huh.
0: Namun untuk proses peradilannya itu masih bisa diproses sehingga dilakukan ancaman hukuman pidana nantinya. Hmm. Namun jika itu kurang dari 12 tahun,
1: apanya?
0: Itu umurnya
1: anaknya,
0: dan anaknya melakukan misal tindak pidana, itu lebih direkomendasikan untuk dikembalikan kepada orang tuanya atau dilakukan pembinaan lain-lain.
1: Begitu ya yang terjadi gitu. Ya, direkomendasikan untuk dikembalikan ke orang tuanya.
2: Nah, menambahkan Mbak Novi terkait
1: bisa dekatkan dulu dengan mic.
2: Semisal ada tetap intinya mungkin dari korban pengen terus tetap melanjutkan ke proses lebih lanjut, di undang-undang sistem peradilan anak yaitu undang-undang 11 tahun 2012 ini mengatur juga setiap tahapan ini untuk dilakukan diversi ini seperti halnya restoratif justice pada orang dewasa. Jadi setiap tahapan pasti akan kita upayakan damai baik di kepolisian, di kita maupun di pengadilan. Tapi ada syaratnya ini.
1: Syaratnya
2: sebagaimana pasal 7 ayat 2 dengan syarat perbuatan itu bukan pengulangan tindak pidana. Dan juga ancaman di bawah 7 tahun.
1: 7 tahun.
2: Gitu.
1: Jadi maksudnya bukan mengulang-ulang.
2: Iya, bukan perbuatan kedua kali. Nah, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan juga ancamannya di bawah 7 tahun.
1: Jadi kalau mereka bisa dinegosiasi begitu dengan pihak keluarga?
2: Enggak, kita selaku aparat hukum wajib untuk melakukan diversi itu, maupun itu nanti berhasil atau gagal, tapi pasti akan ditawarkan.
1: Begitu ya.
2: Iya.
1: Ternyata begitu ada perlakuan khusus untuk anak-anak begitu ya. Kalau dijelaskan juga bahwa sistem peradilannya ini, sistem peradilan pidana anak, bahwa di sini dijelaskan wujud proses atau tahapan peradilan anak dalam perkara pidana melalui criminal justice sebagai bentuk penegakan hukum pidana terhadap anak yang meliputi tahapan penyidikan dan bla bla bla. Tetap juga diproses berarti ya, seperti orang dewasa.
2: Prosesnya tetap akan berbeda. Seperti kita dalam menyidangkan pelaku anak. Anak yang berhadapan dengan hukum ini, kita pasti tidak akan memakai toga. Baik jaksa, hakim, semua yang terlibat di persidangan tidak akan memakai seragam. Pada intinya kan anak ini seperti yang dijelaskan Pak Sandi tadi, masih berkembang. Mereka juga penerus generasi bangsa juga nantinya. Dan agar utamanya tidak menjadi traumatik
1: betul.
2: Anak.
1: Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya.
2: Itu pun sudah diatur oleh undang-undang untuk tata caranya.
1: Betul. Kemudian kalau di pemohon sendiri untuk anak yang berhadapan
2: dengan hukum,
1: apakah banyak ditemui kasus anak-anak begitu yang berhadapan dengan hukum?
0: Nah, untuk di pemohon sendiri itu lumayan banyak sehingga kami itu sehingga pembawaan materi ini tuh menjadi salah satu faktornya adalah kami banyak menemui ya kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur gitu Bu, seperti kayak kan banyak acara-acara gitu ya di Tomohon tuh ya.
1: Betul, acara.
0: Tuh, kayak mereka tuh
1: berkumpul begitu.
0: Berkumpul dong. Begitu, terus berkumpul-kumpul tuh terus kayak melakukan hal-hal yang memang melanggar hukum seperti ribut-ribut di jalan gitu-gitu, sehingga hal tersebut tuh menjadi faktor kami membawa pembahasan ini di program kali ini gitu Bu.
1: Jadi karena banyak ditemukan remaja-remaja yang berkumpul, kemudian apakah ada laporan-laporan yang masuk seperti itu, masyarakat yang terganggu?
0: Itu lumayan, cuma mungkin ketika sudah masuk ke kami itu sudah masuk ke mereka tentang melakukan tindak pidananya. Mungkin laporan-laporan tersebut kayak ke pihak-pihak lain seperti
1: begitu ya?
0: Polisi begitu.
1: Kemudian kalau di Tomohon sendiri anak-anak remaja itu apakah sampai ke, jadi mereka kan proses dari polisi dulu baru di kejaksaan. Apakah pernah mengalami ada anak-anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau miras atau seperti apa?
0: Untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana sehingga harus diproses hukum itu lumayan sering kalau untuk di Tomohon. Sehingga ya kami selaku aparat penegak hukum melakukan tindakan preventif seperti ini nih contohnya Bu. Dan itu kayak membuat keresahan juga di masyarakat kan. Seperti itu.
1: Apakah kasus-kasus yang sampai ke sidang begitu kejaksaan ada upaya-upaya apa yang dilakukan sehingga dorang betul-betul menerima seperti yang ada di undang-undang begitu?
0: Seperti yang Bapak kasih intel tadi bicarakan bahwa setiap proses yang kita tangani mulai dari penyidikan, penuntutan, pra-penuntutan sampai penuntutan hingga eksekusi, kami melakukannya dengan cara humanis kalau mungkin ini terhadap bukan cuma ke anak, mungkin tapi ke anak dilakukan dengan lebih humanis seperti tadi yang Pak Kastel bilang bahwa di persidangan pun kita tidak memakai atribut seperti toga, baik itu jaksa, hakim maupun advokat, dan itu bisa membuat si anak terhindar dari traumatik itu kan.
1: Nyaman begitu ya.
0: Yang mana ketika dilakukan proses putusan pidana
1: si anak
0: atau keluarganya lebih ke menerima atau legowo lah dengan putusan tersebut.
1: Nah, jikalau dalam putusan pidana diterima oleh keluarga, untuk korban apakah juga mereka biasanya legowo dengan putusan biasanya?
0: Kalau itu bermacam-macam sih, tergantung psikologis anaknya. Ada juga yang kadang menghindar dari proses eksekusi kan ketika adanya putusan dari pengadilan kami selaku jaksa eksekutor wajib mengeksekusi hal tersebut. Namun ada beberapa mungkin anak yang memang merasa kaget atau tidak siap atas apa yang diterimanya. Mereka kadang ada melakukan upaya perlawanan atau sering kabur lah gitu.
1: Belum lagi orang tua yang bela begitu tuh.
0: Belum lagi orang tuanya.
1: Lalu tantangan untuk kalian berarti ya.
0: Betul sekali.
1: Dalam menghadapi hal-hal seperti ini, apalagi kalau lari atau seputusan ke orang tua lebela, nah, seperti itu ya tantangan. Baik, kita buka nanti line telepon sekali lagi, Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Untuk yang ingin bertanya di WA dan telepon kami buka, kemudian juga yang ingin komen di channel YouTube kami di RRI Manado boleh juga. Kita break dulu dan kita pastikan akan kembali masih di Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Tomohon.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Kemudian juga Anda juga masih menyaksikan kami di channel YouTube kami di RRI Manado untuk program kita Jaksa Menyapa untuk edisi Kamis 7 Mei 2026 ini bersama Kejaksaan Negeri Tomohon. Masih bersama Novi di sini, ada Pak Iman Rahmat Faisal sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Kemudian juga ada Sandi Nugraha Iskandar SH sebagai Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Anda juga masih kami ajak untuk bergabung di 0821 95 83 5080. Jika ingin bertanya langsung tentang topik kita siang hari ini, yaitu kenakalan remaja, dampak, faktor, penyebab, dan upaya pencegahan dalam perspektif hukum. Jadi topik ini diangkat oleh Kejaksaan Negeri Tomohon karena ditemui banyak permasalahan, banyak tindak pidana, banyak kasus yang terjadi pada remaja begitu ya. Jadi diangkat topik ini agar supaya kita lebih paham dan juga para remaja juga bisa lebih tahu untuk jika terlibat dalam hukum seperti apa begitu ya. Begitu juga jika Anda ingin bergabung, sekali lagi silakan saja, kami sudah buka untuk kesempatan di line telepon, juga di WA siang hari ini. Kita ke Malalayang dulu, ada yang ingin bertanya dari Randy Akmal Madia. Banyak anak sekarang malah menilai dirinya keren dan bangga jika melakukan pelanggaran hukum. Perlunya ditinjau ulang perkara perlindungan anak. Anak tersebut sudah mengambil nyawa orang lain, namun hukum tidak sebanding dengan tindakan yang telah dia lakukan karena telah mengambil nyawa orang. Sama halnya dengan residivis, ketika dikasih kesempatan bebas malah tetap berbuat untuk menghilangkan nyawa orang. Terima kasih Randy Akmal Mahdi di Malalayang, nanti akan kami bahas bersama narasumber. Kira-kira ada yang ingin menanggapi tentang permasalahan ini?
1: Nah, untuk terkait permasalahan ini, muncul inilah pentingnya kita seperti menyajikan apa kaitan materi kaitan anak-anak ini. Kadang mereka sendiri melakukan bukan dari dirinya sendiri, karena dorongan dari lingkungan, pertemanan, seperti itu.
0: Jadi merasa keren dan bangga.
1: Keren bangga. Cuman ya balik lagi, untuk penerapan apabila anak ini melakukan suatu tindak pidana, kita mengacu pada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang 2012. Sistem peradilan pidana anak. Karena itu mengatur secara khusus. Kenapa kita enggak mengikuti mungkin KUHAP dan KUHP? Itu karena kita secara hukum ada gium sendiri. Spesialis, delegate lagi generali. Apabila ada aturan mengatur secara khusus, kita akan menyampingkan aturan yang secara umum dulu. Dan balik lagi seperti dijelaskan Pak Sandi tadi, ancaman untuk pelaku anak-anak yang melakukan tindak pidana ini, ancamannya setengah dari ancaman maksimal hukuman orang dewasa.
0: Jadi sudah memang sudah teratur dan diatur begitu ya, setengah dari orang dewasa seperti yang diatur khusus untuk anak remaja begitu. Kemudian di YouTube @kevinw2d4n, apa saja faktor utama yang biasanya menjadi penyebab seorang remaja terlibat dalam tindakan melanggar hukum, baik dari lingkungan keluarga, pergaulan, maupun pengaruh teknologi digital? Silakan ditanggapi. Faktor penyebab utama yang sering.
2: Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya sebelumnya, anak ini tuh merasa keren atau bangga ketika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum gitu. Nah, seperti yang harus berperan tuh ini tuh dalam mindset si anak tersebut, bahwa hal tersebut tuh salah dan tidak ada hal yang membuat perlakuan tersebut tuh menjadi keren. Nah, yang harusnya terlibat dalam perubahan mindset ini tuh mulai dari keluarga, sekolah, atau keluarga tuh bisa mengawasi teknologi digital yang dia gunakan. Artinya dalam penggunaan media sosial tuh harus diawasi sehingga si anak tuh terhindar dari ya mindset yang mereka tuh merasa kalau mereka melakukan tindakan hukum itu berarti mereka tuh keren, padahal itu gak sama sekali. Nah, dalam pergaulan pun mungkin bisa dipilah-pilih mana aja teman yang sekiranya memberikan dampak positif buat kehidupan. Dalam keluarga pun misal dijaga komunikasinya di rumah bersama orang tua, rutin kayak mendengarkan curhatan hati gitu, Bu.
0: Sehingga itu juga perlu ya.
2: Perlu, saya kira itu menjadi faktor yang mempengaruhi si anak tuh untuk melakukan tindak pidana hukum sih, Bu. Tindak pidana.
0: Jadi ada beberapa faktor, yaitu biasanya juga dari latar belakang keluarga yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, bahwa beri ruang untuk mereka curhat begitu ya, agar supaya mereka merasa nyaman dan mendapatkan perlindungan di rumah, tidak mencari di luar begitu ya. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan beberapa faktor utama pergaulan juga ya tadi ya, bahwa teman-teman berkumpul terus saling ajak begitu, saling bela kalau ada satu orang pukul pas satu orang, mari jo torang pi balas toh begitu tadi dijelaskan. Hal-hal seperti itu ternyata menjadi beberapa faktor sehingga anak terlibat dalam kasus pidana begitu. Selanjutnya Erik, dalam kasus kenakalan remaja, apakah orang tua juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam pengawasan terhadap anak gitu? Gimana?
1: Untuk pertanyaan ini mungkin kita lihat subjeknya, siapa pelaku tindak pidana tersebut. Apabila tidak ada kaitan dengan orang tua, maka tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Namun ketika orang tua memang ada kelalaian seperti tidak mengawasi apa membiarkan atau tidak merawat anak itu,
0: bertanggung jawab.
1: Bisa
0: juga.
1: Mungkin secara sosial, untuk secara hukumnya enggak. Kita balik lagi ke subjeknya. Siapa yang melakukan?
0: Siapa yang melakukan? Oh, begitu ya. Yeah. Jadi subjeknya saja pokoknya, kecuali orang tuanya juga terlibat dalam melakukan itu.
1: Itu lain cerita.
0: Lain cerita.
1: Seperti ada penyertaan.
0: Iya, sama-sama itu. Jadi, tapi kalau subjeknya hanya anaknya saja, jadi anaknya saja pasti ya. Begitu ternyata Erik ya. Kemudian juga yang ingin ditanyakan, jika ada yang masih ingin bertanya silakan ya. Masih dibuka kesempatan untuk Anda di line telepon, juga di YouTube, kemudian juga di WA. Kira-kira tadi juga dijelaskan tentang asas apa tadi? Sistem peradilan pidana anak begitu. Seperti apa tuh? Bisa dijelaskan untuk asas sistem peradilan pidana anak.
1: Asas sistem peradilan pidana anak. Ini berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 11 2012. Sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas pertama yaitu perlindungan. Kedua keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional dan penghindaran pembalasan. Seperti itu.
0: Jadi asas-asas ini bermanfaat untuk sebagai apa?
1: Asas-asas ini sebagai acuan ketika kita menangani suatu perkara, anak sebagai pelaku tindak pidana, tetap mengacu pada asas-asas
0: yang sudah diatur.
1: Sebenarnya bukan sebagai pelaku aja sih, sebagai anak sebagai korban, anak sebagai saksi, itu juga.
0: Nah, jadi berarti di sini remaja, jadi bukan juga sebagai pelaku, korban juga saksi. Gitu ya?
1: Itu tetap harus dilindungi anak itu.
0: Betul.
1: Jadi nggak hanya pelaku, kita nggak fokus ke pelaku, karena macamnya anak berhadapan dengan hukum ini juga ada yang sebagai korban dan juga saksi.
0: Betul ya. Jadi anak berhadapan dengan hukum ini juga termasuk korban juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi dari asas-asas tadi bahwa itu menjadi acuan begitu ya.
1: Sebagai dalam acuan dalam pelaksanaannya.
0: Oke. Kemudian jika di versi, kalau di versi ini ada dalam materi kita siang hari ini, di versi tindak pidana anak. Apa yang dimaksud dengan diversi tindak pidana anak?
2: Nah, jadi untuk apa itu diversi dalam tindak pidana anak? Nah, diversi ini tuh bahasa lain dalam bahasa lain restoratif justice untuk perkara yang dilakukan oleh anak gitu, Bu. Jadi tiap tahap mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan nantinya, kita tuh tiap tahapan wajib melakukan diversi, entah itu tercapai atau tidak. Seperti yang tadi Pak Kasih Intel bilang bahwa diversi itu ada beberapa syarat. Nah, syarat yang terpenting menurut saya adalah pemaafan dari korban.
0: Dari korban.
2: Kalau itu dilakukan dengan adanya korban. Nah, hal ini tuh menjadi dasar untuk dilakukannya diversi di tiap tahapan. Nah, jika di penyidikan tahapan itu gagal, maka berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Begitu juga di kami di kejaksaan, maka di kami juga wajib dilakukan diversi. Namun ketika itu gagal, maka kami melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, sebelum dimulainya persidangan, biasanya hakim itu menanyakan untuk diadakan diversi, apakah ini tercapai atau tidak. Apabila tercapai, akan dilakukan yaitu perdamaian. Nah, apabila tidak, akan dilanjutkan ke proses persidangan.
0: Oh, jadi begitu. Jadi kalau terjadi kesepakatan pemaafan begitu,
2: pemaafan tidak dari korban, nah itu bisa tidak dilanjutkan.
0: Tidak dilanjutkan. Oh, seperti itu ya. Betul. Jadi setiap kasus yang terjadi akan ada proses ini dulu.
2: Akan ada proses diversi di tiap tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga nanti di persidangan.
0: Oke. Seperti itu ternyata dapat dimengerti bahwa setiap tahapan ada diversi, jadi akan ada beberapa proses. Jika memang terjadi pemaafan, tidak berlanjut ke apa pengadilan begitu ya. Tapi kalau tidak terjadi kekeluargaan seperti itu, lanjut.
2: Maka begitu. Lanjut seperti yang tadi diatur dalam sistem peradilan pidana anak.
0: Baik, oke. Kemudian dalam hal ini dijelaskan juga diversi pada tahap penyidikan, pada tahap penuntutan dan pengadilan. Seperti itu ada. Jadi ada terbagi tiga.
2: Terbagi tiga.
0: Maksudnya tiga prosesnya, tiga kali.
2: Tiga proses kan dari mulai proses penyidik. Penegakan hukum itu ada tiga. Mulai dari penyidikan, yang itu kalau pidana biasa dilakukan oleh kepolisian, penuntutan.
0: Oh, seperti itu. Oke. Kita kembali ke komen YouTube dulu siang hari ini dari Karamel Masyato 2735. Kalau seorang remaja melakukan tindak pidana karena tekanan lingkungan, termasuk orang dewasa yang ada di sekelilingnya, apakah hukum mempertimbangkan faktor psikologis dan sosialnya? Silakan ditanggapi.
1: Baik, untuk pastinya kita sebagai aparat penegak hukum akan mempertimbangkan faktor psikologis dan sosialnya. Seperti tadi, karena mungkin dimisalkan adanya tekanan dari lingkungan, pada proses hukum sendiri, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan selalu didampingi oleh Balai Permasyarakatan atau BAPAS. Disitulah BAPAS juga menilai faktor-faktor apa sih yang menyebabkan anak ini melakukan suatu tindak pidana. Dan kita pun dalam, mungkin ketika perkara berlanjut juga, kita juga mempertimbangkan hal-hal yang dituangkan oleh Balai Permasyarakatan itu untuk hal-hal mungkin meringankan atau apa sih penyebab faktor-faktornya.
0: Tetap ada pertimbangannya, pertimbangan untuk psikologis dan sosialnya tetap ada juga BAPAS yang mengawal begitu ya. Jadi tetap akan ada pertimbangan itu. Kita ke Kristo di Warembungan, apa dampak jangka panjang bagi remaja yang pernah tersangkut kasus hukum, baik terhadap pendidikan, lingkungan sosial maupun masa depan karir mereka? Kira-kira ada yang ingin ditanggapi? Dampak jangka panjang biasanya
1: yang ya, tersangkut betul. Hukum. Nah, seperti saya bilang tadi, anak-anak remaja ini generasi penerus bangsa. Maka dari itu, apalagi yang usia muda belum 18 tahun, itu kan kenapa sih makanya diatur ancamannya cuma setengah dari dewasa, dan kita mendorong upaya penyelesaian di luar persidangan seperti proses diversi. Kita tidak ingin ya itu rasa traumatik mereka jadinya saya masuk gini-gini. Dan kadang juga kita juga dapat melakukan penuntutan seperti kerja sosial, apalagi dengan sekarang kan hukum pidana bukan hanya sekedar pembalasan. Orang ini harus masuk. Tapi ada sekarang juga hukuman kerja sosial. Seperti itu. Untuk pandangan sekarang.
0: Baik, jadi bukan hanya punya masuk atau apa tuh. Jadi ada beberapa hal yang sudah diajarkan agar supaya tidak melakukan hal itu lagi begitu ya. Kita masih akan sama-sama untuk sesi terakhir kita di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Pastikan terus bersama kami, jangan kemana-mana, kita break dulu dan kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Man, tedo irang.
1: Oh, dodo anak, ngapa cireng ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasa digingan minta. Jadi anak muda yang cuma kangkang kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasihan anak. Karena cuma mau dudu minta buka tangan. Hei, ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari enggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau buat usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi
0: ngegua
1: aja?
0: Coba tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari
2: Witan Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Anda masih mendengarkan kami di RRI Program Masa Tu Menado dan juga yang menonton kami di channel YouTube kami RRI Manado di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Tomohon. Kita sudah berbincang sekali lagi tentang topik kenakalan remaja, dampaknya, faktor penyebab dan upaya pencegahan dalam perspektif hukum begitu ya. Kita sudah berada di sesi terakhir, kalau masih ada yang ingin bertanya silakan saja sampai menit-menit terakhir, kalau masih ada satu atau dua bisa kami terima karena kita sudah berada di sesi terakhir. Dari seperbincangan kita dari awal sampai sekarang ini, kira-kira hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja seperti apa begitu, Pak Sandi atau
1: Sandi?
0: Sandi, silakan Sandi.
2: Nah, untuk hal-hal yang bisa mengatasi perilaku remaja yang menyimpang ini, saya rasa kita semua harus berperan aktif, mulai dari orang tua, pihak sekolah, penegak hukum juga kami. Jadi kami selaku penegak hukum, intinya kami tidak melulu melakukan tindakan penegakan hukum, tapi kami juga dirasa wajib melakukan tindakan preventif, mulai dari kami sering melakukan, ada program dari khususnya Intel, itu tuh ada jaksa masuk sekolah. Nah, hal yang kayak gini tuh kami lakukan sebagai upaya tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh yang dilakukan oleh remaja gitu, Bu. Nah, mulai dari orang tua, bisa dari pendekatan secara orang tua dan anak di rumah yang lebih dekat lagi, sehingga anak tuh terhindar dari pergaulan-pergaulan yang memang akan menjerumuskan ke hal-hal yang gak baik. Nah, untuk di sekolah sendiri, mungkin itu bisa diterapkan pelajaran-pelajaran tentang norma-norma pelajaran tentang norma-norma lebih ditingkatkan lagi, sehingga si anak terbentuk mindsetnya tuh kalau melakukan tindak pidana itu betul-betul salah.
0: Betul salah, begitu. Betul ya. Jadi beberapa hal-hal yang dapat dilakukan dari peran orang tua seperti yang dijelaskan tadi, kemudian juga di sekolah juga perlu dukungan agar supaya anak-anak termotivasi bahwa melakukan tindakan melanggar hukum itu sangat-sangat tidak baik begitu. Di sesi terakhir, kira-kira dari Bapak berdua ini ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan himbauan atau pesan-pesan untuk pendengar di manapun sedang mendengarkan kami, silakan Pak Iman.
1: Mungkin kalau dari saya ya balik lagi agar benernya anak ini kan nggak hanya di rumah, di sekolah butuh dukungan juga dari sekolah-sekolah ini kan ibarat rumah kedua juga bagi anak karena mereka kan mulai pagi mungkin sampai siang menghabiskan waktu juga di sekolah. Intinya ya kita semua tutup bertanggung jawab sih untuk masalah anak ini karena mereka juga yang akan meneruskan kita-kita yang ada di sini agar mungkin kedepannya lebih baik lagi. Dan paling penting kalau jargon kita sih kenali hukum, jauhi hukuman.
0: Gitu ya, kenali hukum, jauhi
1: jauhkan hukuman.
0: Pak Sandi, silakan Pak Sandi untuk yang terakhir di siang hari ini, jika ada yang ingin ditambahkan atau himbauan kepada para remaja atau para pendengar di rumah.
2: Nah, mungkin ada himbauan sedikit dari saya untuk para remaja yang khususnya ada di daerah Tomohon atau Manado ini. Kalau melakukan tindak pidana itu sama sekali gak ada untungnya buat masa depan. Apalagi kan umur masih panjang, apalagi umur-umur sekolah, dan itu pun sebaiknya dilakukan dengan hal-hal yang positif, yang sekiranya berguna buat masa depan gitulah. Intinya kurangi pergaulan yang tidak penting sehingga dapat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana gitu loh, Bu. Sehingga pada akhirnya ketika itu terjadi, ya si anak itu sendiri dan mereka-mereka sendiri yang merugikan.
0: Betul ya. Jadi seperti itu himbauan, semoga orang tua juga yang punya anak remaja juga bisa memberikan kasih sayang atau waktu untuk mendengarkan curhatan anak-anak atau mengawasi mereka menggunakan sosmed atau media digital yang mereka pergunakan begitu ya, sangat berpengaruh juga. Dan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak. Untuk kedua narasumber,
2: terima kasih Mbak Novi.
0: Ya sukses ya, kita ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan begitu ya. Sampai di sini dulu, Novi juga pamit undur diri. Terima kasih, kita ketemu lagi di program Jaksa Menyapa di edisi selanjutnya. Untuk saat ini kita closing sampai di sini, kita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa satujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang tepat pukul 12 siang kan kita hadirkan Dinamika Olahraga spesial di ruang dengar Anda, kita langsung dari RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Salam olahraga, inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3. Sejumlah informasi penting dan juga menarik sudah kami siapkan untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champion musim 2025-2026 usai menahan imbang Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Kane can't get it into the box. Pavlovic, no more time left.
2: Paris Saint-Germain kembali menapakkan kaki di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Hasil imbang 1-1 pada leg kedua semifinal itu cukup membawa sang juara bertahan untuk unggul agregat 6-5 atas raksasa Jerman tersebut. Bertandang ke markas lawan, PSG

0: Ken dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol. Pertandingan sempat diwarnai beberapa keputusan kontroversial wasit sebelum Ken mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu babak kedua. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membalikkan kedudukan. Usai pertandingan, pelatih PSG Luis Enrique mengaku senang dapat kembali melangkah ke final untuk tahun kedua secara beruntun.
1: Yes, good memories. I think we.
2: Ya, ini kenangan yang bagus. Saya pikir kami menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Hari ini lini pertahanan tampil lebih baik dibanding serangan, tetapi karakter yang kami tunjukkan melawan tim hebat seperti Bayern Munich sangat positif. Kami sangat senang bisa mencapai final Liga Champions kedua secara beruntun.
0: Di sisi lain, Bayern Munich sebenarnya tampil agresif melalui variasi serangan Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise sepanjang pertandingan. Tuan rumah juga sempat memprotes dua dugaan handball pemain PSG yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Meski mendominasi penguasaan bola, Di Rotten kesulitan membongkar pertahanan PSG hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Bayern Vincent Kompany mengakui timnya sudah memberikan segalanya sepanjang pertandingan.
3: Menurut saya, pertama-tama, kedua tim berada di level tertinggi. Kami bermain melawan tim terbaik di Eropa. Namun jaraknya sangat tipis dan selalu terasa seimbang setiap menghadapi mereka. Kami sudah bertemu 5 kali, kami menang 2 kali, mereka menang 2 kali, lalu laga ini berakhir imbang 1-1. Semua ditentukan detail kecil, margin yang sangat tipis, dan kualitas pemain-pemain top. Kami sudah mencoba segalanya. Selamat untuk PSG dan mereka memang pantas mendapatkannya.
0: And well done to them. Paris Saint-Germain selanjutnya akan menantang Arsenal pada partai final Liga Champions di Budapest 30 Mei mendatang. Sebelumnya, Arsenal lolos usai menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Laga final kali ini diprediksi berlangsung dengan sengit, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa terbaik mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan dengan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola, kali ini mengenai serba-serbi Piala Dunia. Piala Dunia 1978 resmi dimenangkan oleh tuan rumah Argentina usai mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 di babak final. Namun turnamen ini juga dikenal sebagai salah satu edisi Piala Dunia yang penuh dengan berbagai drama. Berikut informasi selengkapnya, Rizky.
1: The Argentinian,
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick off.

Dari sepak bola kita menuju ke tenis lapangan, di mana dilaporkan petenis Indonesia Jenis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Jenis dilaporkan kalah 2 set langsung dari Peyton Sturm dengan skor identik 4-6-4-6. Meskipun Jenis unggul dalam persentase servis pertama di kedua set, namun Sturm lebih efektif memanfaatkan peluang break point untuk memenangkan pertandingan dalam 1 jam 25 menit. Kekalahan ini mengulang hasil pahit Jenis Chen di sejumlah turnamen Amerika, yaitu Merida Open, Indian Wells, Miami, Charleston. Maka dia, meski ia sempat mematahkan catatan tersebut dengan melaju hingga ke babak kedua Madrid Open, Stern selanjutnya akan menghadapi Madison Keys di babak kedua, sementara Jenis masih berpeluang tampil di ganda putri Roma bersama dengan Aldila Suciadi.

0: Kita beralih ke NBA atau cabang olahraga bola basket di mana New York Knicks meraih kemenangan 108-102 atas Philadelphia 76ers untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur pada pagi tadi. Jalen Brunson mencetak 26 poin. Pertandingan berlangsung sengit dengan 25 pergantian kungkulan dan 14 kali seri sebelum Brunson memecahkan kebuntuan di menit-menit akhir dan Michael Bridges mengamankan keunggulan. 76ers yang tanpa Joel Embiid mendapatkan masing-masing 19 poin dari Paul George dan Kelly Oubre Jr. serta 17 dari VJ Adeyemi. Knicks kini unggul 2-0 dengan seri beralih ke Philadelphia untuk game ketiga. Embiid absen karena cedera pinggul dan pergelangan kaki. Namun 76ers dilaporkan masih mampu memberikan perlawanan sengit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali ke cabang olahraga sepak bola. Kali ini dari dalam negeri, di mana derby panas Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda setelah pihak kepolisian melarang laga ini digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasyarif, mengaku pihaknya sudah berusaha memperjuangkan laga kandang, namun harus menerima keputusan tersebut.
1: Kamana? Kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada di, ada indikasi akan ada lagi kemungkinan mereka khawatir seperti itu. Dia ya, dengan situasi yang, kan kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka

0: menganggap bahwa Jakarta rawan.
1: Laga ini krusial bagi kedua tim dengan Persib 72 poin dan Persija 65 poin sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa juara. Namun Persija harus kehilangan atmosfer kandang dengan dipindahkannya laga tersebut ke Samarinda.

Kita kembali ke cabang olahraga bola basket dari dalam negeri, di mana Tangerang Hawks Basketball telah kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten di pekan ke-14 IBL 2026 dengan selisih 41 poin di Dewa United Arena. Tuan rumah tampil impresif dipimpin oleh Troy Gillenwater 25 poin dan Joshua Ibarra 17 poin dengan semua pemain berkontribusi signifikan. Sementara Hawks hanya mengandalkan Gentle Sila 21 poin dan Darnell Court 14 poin. Dewa United yang langsung menggebrak sejak kuarter pertama dan terus mendominasi hingga akhir laga, kini tetap di peringkat keempat klasemen sementara IBL dengan 30 poin. Sementara Hawks di peringkat kelima dengan 29 poin. Dewa United masih menyisakan 2 laga di musim reguler, sedangkan Hawks tinggal 1 pertandingan.

0: Kabar dari olahraga hoki, di mana pelatih hoki Indonesia Dharma Raj memiliki ambisi kuat membawa Indonesia ke Piala Dunia dan Olimpiade, mengalahkan godaan untuk kembali ke Malaysia demi mewujudkan visi tersebut. Di usianya yang semakin matang, ia bertekad membawa timnas hoki Indonesia untuk menembus level tertinggi dunia dengan fokus mengangkat prestasi di kancah internasional.
1: Saya juga banyak kali udah di pelawat untuk pulang untuk apa ke Malaysia, tapi saya bagi tahu ke apa Federasi Hoki Indonesia itu, saya pingin ya untuk apa melihat Indonesia itu beraksi di apa di level yang lebih tinggi di Piala Dunia, di Olimpiade seperti itu. Saya juga nggak tahu lah kapan. Nah, umur saya kan bukan muda, saya kan udah 57 sekarang. Ya saya juga pinginnya secepat mungkin ya melihatnya ya Indonesia bisa beraksinya di level-level seperti itu, bukan saja di SEA Games saja.
0: Meski menerima banyak tawaran untuk pulang ke Malaysia, Dharma Raj memilih menetap di Indonesia untuk melanjutkan misinya. Dedikasi tinggi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi Federasi Hoki Indonesia dan prestasi hoki tanah air.

0: Kolaborasi FIFA dan Milo melalui program Basketball for Good yang ditandai dengan MOU kemarin bertujuan untuk membangun ekosistem basket Indonesia dari akar rumput. Sejalan dengan visi dari Menpora Erick Thohir tentang pentingnya kemitraan publik sampai dengan swasta. Pentingnya kemitraan ini fokus juga pada pengembangan bakat usia dini, melanjutkan kesuksesan implementasi dari 2025 di 5 daerah yang menjangkau 1.770 siswa.
1: Membangun olahraga itu tidak hanya daripada pemerintah, tapi keterlibatan swasta menjadi sangat penting. Jadi saya apresiasi dengan Milo yang memang sangat aktif pengembangan olahraga di sekolah, tentu bekerja sama dengan FIBA dan Perbasi. Ini hal yang baik. Bola basket adalah salah satu cabang yang digemari oleh anak-anak muda, terutama di sekolah. Bola basket mungkin ranking 3 sekarang daripada popularitasnya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun talenta nasional.
0: Nestle Milo berkomitmen mendukung gaya hidup sehat dan pembentukan karakter anak Indonesia, sementara FIBA Indonesia bertindak sebagai penggerak ekosistem basket yang inklusif dan berstandar internasional. Kolaborasi dengan Perbasi memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah, membina talenta usia dini untuk meningkatkan prestasi nasional ke level internasional.

dari cabang olahraga e-sport di mana PBSI melepas atlet-atlet yang akan berlaga di e-sport National Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada 7 sampai dengan 9 Mei. Setelah melalui proses seleksi terstruktur oleh Badan Tim Nasional e-sport, Timnas e-sport Indonesia akan turun di nomor PUBG Mobile solo dan duo, kemudian tim fight taktik di mana atlet telah lolos kualifikasi serta Crossfire Legend. Kepala BTN e-sport Wisnu Budaya menegaskan squad yang berangkat adalah hasil seleksi resmi dan perwakilan Indonesia berkompetisi di regional untuk pertama kalinya diselenggarakan di CIF. PBSI juga mengapresiasi dedikasi atlet dan juga pelatih dan komunitas meskipun nomor Ayo Dance ditiadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan prestasi e-sport nasional menuju ke visi Indonesia mendunia.

0: Ke cabang olahraga lainnya, di mana dilaporkan Indonesia, khususnya Bali, terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia. Event bergasi ini rencananya digelar pada Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara. Berikut informasinya Putu Nirawati.
1: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia, ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
2: Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Maraden Lumbang Toruan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada 2 tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
1: AMAF menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia. Mungkin sekitaran 40-an negara akan datang ke sini. Estimasi peserta dari luar negeri itu sekitar 600 ke 700 atlet ya, belum ofisial, belum lagi judges and referee dan lain sebagainya. Dan atlet dari kita tentu akan lebih banyak karena semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi.
2: Maraden Lumban Toruan mengatakan selain venue, PP IBCA MMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA at KPCPN Koperasi Produsen Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu, Dewan Kehormatan PP IBCA MMA Muhammad Khairul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif, tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya.

0: Muhammad Khoirul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

yang pendengar masih di Manado, siang hari ini masih bersama saya Yalin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Pendengar, di era digital saat ini penggunaan wifi di rumah ini sudah menjadi kebutuhan utama gitu ya, mulai dari bekerja, belajar, hingga hiburan, hampir semua aktivitas bergantung pada koneksi internet. Namun di balik kemudahan tersebut muncul juga berbagai pertanyaan mengenai efek penggunaan wifi dalam jangka panjang, baik dari sisi kesehatan maupun sosial gitu ya. Nah, dari segi manfaat, wifi ini memberikan akses informasi yang cepat dan luas. Anak-anak bisa belajar secara daring, orang tua bisa bekerja dari rumah, dan komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah gitu ya. Dan bahkan kehadiran wifi ini juga mendorong produktivitas serta membuka peluang ekonomi digital bagi banyak keluarga. Dikutip dari laman kumparan.com, ada berbagai pendapat mengenai dampak paparan wifi terhadap kesehatan tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wifi ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan tubuh. Di sisi lain juga ada laporan yang mengklaim bahwa sinyal frekuensi radio dari wifi ini terlalu rendah untuk menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh manusia. Dan bahkan sebuah artikel ilmiah berjudul Wifi is an important threat to human health. Wifi merupakan ancaman penting bagi kesehatan manusia, diterbitkan oleh Environmental Research ya pada 2 Juli 2018 mencantumkan daftar penelitian-penelitian sebelumnya tentang dampak negatif wifi terhadap tubuh. Dan tentunya apa saja efek wifi di rumah, antara kemudahan dan potensi dampaknya, nanti akan saya hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengan Anda pendengar. Terus bersama Pro 1 Manado di Selatan siang hari ini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ya, Mali masih di Mania Dos ya hari ini, pendengar. Masih bersama saya, Elin Solviani, yang akan terus menemani Anda di sore hari ini sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan masih membahas tentang efek WiFi di rumah gitu ya. Tentu di sini penelitian-penelitian menemukan bahwa WiFi berdampak pada testis juga, testis gitu ya, yang tentunya juga menyebabkan penurunan kesuburan pria kabarnya. Stres oksidatif, kemudian apoptosis berhubungan dengan proses penting pada penyakit neuro degeneratif atau penurunan fungsi otak. Jadi kerusakan DNA seluler atau proses yang menyebabkan kanker, perubahan neuropsikiatri gitu ya, hingga perubahan hormonal. Tentunya paparan WiFi yang berlebihan ini kabarnya juga dikaitkan juga dengan terganggunya pembelajaran dan daya ingat, kurang tidur, bahkan kelelahan akibat berkurangnya sekresi melatonin dan juga meningkatnya sekresi norepinefrin di malam hari, pendengar. Dan WiFi yang menyala akan memancarkan radiasi. Bagaimanapun hal tersebut perlu diluruskan, karena tidak semua radiasi itu berbahaya. Perlu diketahui juga ada dua jenis radiasi frekuensi radio MF ya, yang juga dihasilkan, yaitu radiasi ionisasi dan juga non ionisasi. Jadi radiasi ionisasi ini adalah bentuk radiasi tingkat tinggi yang berpotensi bisa merusak DNA kita. Dan maka beberapa contoh radiasi ionisasi ini adalah sinar ultraviolet dan sinar X gitu ya. Dan sedangkan radiasi non-ionisasi adalah bentuk radiasi tingkat rendah yang umumnya tidak berbahaya karena dianggap tidak berpotensi merusak DNA. Contohnya adalah router gitu ya, dan juga WiFi, perangkat komputer, ponsel, atau bahkan Bluetooth. Dan perhatian utama mengenai kekhawatiran penggunaan WiFi dan perangkat elektronik lainnya adalah meskipun radiasi yang dipancarkan rendah, tapi WiFi dan perangkat elektronik ini tuh ada di dekat kita dan selalu menyala bahkan ketika kita tidur. Jadi ketika router WiFi di sini mengirimkan data, maka ia akan memancarkan radiasi yang bisa diserap oleh tubuh kita juga. Semakin dekat jarak dengan WiFi, maka semakin banyak juga radiasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, namun begitu, seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya, meskipun tubuh terpapar langsung oleh radiasi WiFi, radiasi non-ionisasi ini tuh juga tidak mampu merusak DNA dan sel kita secara langsung gitu ya. Jadi untuk itu para ahli juga menyarankan nih penggunaan WiFi secara bijak, membatasi waktu penggunaan gadget, menciptakan waktu tanpa layar atau screen free time, dan juga menjaga jarak perangkat dari area tidur. Ini juga bisa menjadi langkah sederhana untuk meminimalkan dampak negatifnya. Jadi dengan pengelolaan yang tepat, WiFi tetap menjadi teknologi yang sangat bermanfaat tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keharmonisan keluarga. Ya, pendengar, tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda, efek WiFi di rumah antara kemudahan dan juga potensi dampaknya gitu ya. Dan masih tetap terus bersama Pro 1 Manado, nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara gitu ya di ruang dengan Anda. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Lan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Bad English dengan When I See You Smile. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya mendengarkan Pro satu Manado. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan, semoga semua yang dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro satu Manado, karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan untuk pendengar di sore hari ini, untuk Anda yang sedang menikmati istirahat siang, sedang bersantai, ataupun juga mungkin hari ini yang sedang bersantap makan siang mungkin jamnya udah telat sih sebenarnya, tapi daripada gak makan sama sekali gitu ya, tetap juga kondisi Anda, apalagi cuaca Kota Manado hari ini cerah sekali Kota Manado ya, apalagi seputar nanti kalah hari ini yang punya cucian banyak, waduh kayaknya bahagia. Apalagi juga sambil mendengarkan Pro satu Manado, ada banyak lagu-lagu mancanegara yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Ya, pertanyaan sekali lagi, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Elin Salviani yang akan terus menemani Anda di program Special Pro 1 hari ini ya di Manado Siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pastinya pendengar, di sini ada beberapa informasi juga yang saya kutip masih dari rri.co.id. Tentunya Kemenkes ingatkan bahaya virus hanta serta cara pencegahannya gitu ya. Nah, yang pastinya pendengar di sore hari ini, pemerintah terus mengingatkan masyarakat mengenai potensi ancaman sebaran virus hanta. Infeksi virus ini ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus liar. Dilansir dari kemenkes.go.id, penularan ini terjadi melalui kontak cairan tubuh tikus. Virus ini masuk ke tubuh melalui hirupan debu yang telah terkontaminasi. Nah, gejala klinis awal dialami pasien seringkali menyerupai penyakit flu dan kondisi ini bisa berkembang menjadi gangguan pernafasan yang sangat fatal gitu ya. Nah, upaya pencegahan utama dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah tinggal. Masyarakat diimbau untuk selalu menutup lubang yang menjadi sarang tikus. Selanjutnya juga memang gunakan alat pelindung diri saat sedang membersihkan area gedung kotor. Dan pastikan juga bahan makanan tersimpan rapi pada wadah yang tertutup, pendengar. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami demam. Penanganan medis secara dini juga sangat diperlukan demi keselamatan jiwa pasien. Dan itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan, yang saya kutip juga dari rri.co.id. Kemenkes ingatkan bahaya virus hanta serta cara pencegahannya gitu ya. Dan tentunya ada banyak informasi-informasi berita yang bisa Anda dapatkan di sore hari ini, pendengar, melalui portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan, banyak informasi berita daerah, nasional, internasional, bahkan juga olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita lainnya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa satu jalan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuat

Ya, pria, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Selatan siang hari ini. Masih di Manado Siang, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita jelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan warta berita daerah di Selatan hari ini ya. Tetap terus bersama Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Kamis 7 Mei 2026.
1: Mari kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2026.
0: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026.
2: Sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Pendataan ini mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari mikro hingga besar, untuk memperbaharui data ekonomi nasional. Terkait hal tersebut, Camat Kauditan Filma Antoni mengajak semua pihak untuk mensukseskan sensus ekonomi ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang dinilainya sangat krusial untuk menghasilkan data akurat yang dijamin kerahasiaannya oleh BPS.
1: Saya Filma Antoni, selaku Camat Kauditan, dengan ini mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Kauditan, lebih khusus para pelaku usaha, untuk mari kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di mana sensus ini bukan sekedar pendataan, tetapi upaya bersama untuk memetakan kekuatan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat untuk mendukung pertumbuhan usaha dan membuka peluang ekonomi baru. Mari sama-sama kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Partisipasi Bapak Ibu sekalian penting dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing. Sensus ekonomi semakin hebat.
2: Pelaku usaha diharapkan menerima petugas sensus dan memberikan jawaban jujur, lengkap dan benar. Data ini mencakup berbagai informasi mengenai profil usaha untuk memotret kinerja ekonomi nasional terkini. Dinamasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Turnamen padel di Kota Manado akan digelar secara berkala di tahun 2026 ini.
3: Olahraga indoor padel semakin digandrungi masyarakat terbukti saat turnamen di lapangan Kawanua Tekala Manado diikuti ratusan peserta dari berbagai usia. Pada turnamen Kawanua Padel Tekala, panitia membagi dalam 4 kategori, yaitu pemula putri, pemula putra, men's bronze, dan ganda campuran. Cynthia, salah satu peserta, mengatakan keikutsertaan dalam padel bukan hanya berolahraga tetapi juga memperluas relasi untuk peluang usaha.
4: Artinya ya, lapangan-lapangan ini full terus dari pagi sampai malam. Antusiasnya luar biasa sekali, bukti bahwa sekarang manusia-manusia cinta olahraga.
3: Sementara itu, dari panitia pelaksana, Britney menyebutkan peserta datang dari penggemar padel se-Sulawesi Utara.
5: Masih terus berjalan, masih akan ada event-event seperti ini lagi agar supaya bisa menjadikan wadah kepada para padel, pencinta-pencinta padel di Sulawesi Utara.
3: Penggemar padel berharap turnamen atau pertandingan seperti ini dilaksanakan berkala di Kota Manado. Audi Kandores melaporkan.
0: Di sela-sela pelaksanaan ujian sumatip akhir jenjang dapur SPPG Kayuwi, di sini mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah atas komitmennya mendistribusikan makan bergizi gratis MBG kepada siswa peserta ujian seperti disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kawangkoan, Jemi Pangau.
6: Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kawangkoan di Desa Tumbasian Atas, Kecamatan Kawangkoan Barat, Jemi Pangau, Sarjana Pendidikan, di sela-sela pelaksanaan ujian sumatif akhir jenjang USJAJ tahun ajaran 2025-2026, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, KUI Kawangkoan Barat, yang sejak hari pertama USJAJ rutin mendistribusikan makan bergizi gratis MBG kepada para siswa peserta ujian, panitia dan siswa yang bertugas. Dengan harapan, menurut Kepala Sekolah Jemi Pangau, di sisa beberapa hari ujian ini, pihak dapur SPPG KUI tetap rutin mendistribusikan MBG.
7: Untuk pelaksanaan kegiatan ujian sumatif akhir jenjang di SMP Negeri 2 Kawangkoan berjalan aman, lancar, tertib, dan berkualitas. Bagi yang ada di SMP Negeri 2 Kawangkoan, dapurnya di Desa Kayu Ubi. Diharapkan agar kiranya, apalagi di masa saat ini pelaksanaan kegiatan ujian sumatif akhir jenjang, agar supaya ketika anak-anak sebelum keluar dari ruang ujian, makanan gizi gratis sebaiknya sudah ada setengah jam sebelum anak-anak keluar dari ruang ujian.
6: Sementara itu, Mitra Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kayu Ui, Kawangkoan Barat, Rio Rimba Simbar, ketika dikonfirmasi kepada RRI mengatakan, pihaknya tetap komitmen memberikan pelayanan terbaik demi mendukung dan mensukseskan pelaksanaan agenda nasional, yaitu ujian sumatif akhir jenjang bagi satuan pendidikan di tingkat SD dan SMP. Lebih lanjut, Rio Rimba Simbar, Mitra Dapur SPPG Kayu Ui, mengatakan, selesai ujian USAJ, pendistribusian makan bergizi gratis MBG di sekolah-sekolah akan kembali normal.
8: Kalau untuk ke depan ini, bila mana ujian telah selesai, kemudian masuk pada ujian-ujian selanjutnya, itu koordinasi hubungan baik dengan sekolah itu harapan kami tetap terjaga, agar kalau koordinasi bagus, tidak ada misinformasi tentang data penerima manfaat. Karena kalau data penerima manfaat sesuai, kami bawa sesuai, kami tetap pada jalur surat edaran kebijakan juknis yang diedarkan oleh BGN. Untuk kembali normal, terus terang untuk kalender pendidikan itu yang lebih mengenai pihak sekolah. Jadi ketika ada kalender pendidikan itu baik di tingkat daerah kabupaten, kota, itu SD, SD dan SMP, maupun di kalender pendidikan di tingkat provinsi, dinas pendidikan provinsi itu SMA. Kami menyesuaikan.
6: Apresiasi yang sama juga dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kawangkoan, Peli Oro, Sarjana Pendidikan, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kawangkoan, Peri Paisa, SPDMM. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Suasana haru mewarnai pelepasan siswa kelas 12 di ujung utara Sulawesi. Sebanyak 74 siswa SMA Negeri 1 Lirung, Kabupaten Talaut, resmi dinyatakan lulus 100%. Meski penuh kegembiraan, para siswa diingatkan bahwa kelulusan ini hanyalah langkah awal menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9: Setelah 3 tahun menempuh masa pendidikan, sebanyak 74 siswa SMA Negeri 1 Lirung akhirnya bisa bernapas lega. Dalam pengumuman kelulusan yang digelar, seluruh siswa dinyatakan lulus 100%. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara di Talaut, Mary Supit. Dalam sebutannya, Mary menekankan bahwa ijazah yang diraih bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan tiket untuk melangkah ke perguruan tinggi.
10: Bahwa perjuangan untuk meraih cita-cita Anda bukan hari ini adalah puncaknya, tetapi hari ini adalah awal dari adik-adik sekalian untuk maju dalam kepastian untuk mengejar masa depan yang gemilang. Keberhasilan adik-adik sekalian bukan ditentukan oleh guru-guru, tetapi ditentukan oleh adik-adik sekalian.
9: Momen perpisahan ini juga menjadi ajang bagi siswa untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada para guru. Okden Wahyu Soleman Larenggam, salah satu perwakilan siswa, mengaku banyak suka dan duka yang telah dilalui. Baginya, SMA Negeri 1 Lirung bukan sekadar sekolah, melainkan rumah kedua.
11: Ada momen-momen sederhana seperti candaan di dalam kelas, nasihat yang diselipkan Bapak Ibu guru di tengah pelajaran, atau sekedar sapaan hangat yang membuat hari kami terasa lebih ringan. Sekolah ini bukan hanya tempat kami belajar tentang pelajaran, lebih dari itu. Sekolah ini adalah

0: dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberikan rasa aman bagi warga di wilayah perbatasan Polres Kepulauan Talaut, kini memperkuat layanan darurat call center 110. Layanan gratis ini disiagakan 24 jam penuh untuk memangkas hambatan jarak dan waktu dalam penanganan laporan masyarakat.
0: Kepolisian Resor Kepulauan Talaut terus memaksimalkan penggunaan layanan call center 110 sebagai sarana komunikasi darurat utama bagi masyarakat. Layanan resmi Polri ini dapat diakses secara gratis dan bebas pulsa baik melalui telepon genggam maupun telepon rumah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Lustio Nugroho menegaskan layanan ini bertujuan untuk mempercepat respon personel dalam menangani tindak kejahatan, kecelakaan hingga bencana alam. Mengingat letak geografis Talaut yang merupakan wilayah kepulauan dan perbatasan, sistem terintegrasi ini diharapkan mampu mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian dengan lebih singkat. Masyarakat cukup menekan angka 110 untuk terhubung dengan operator. Namun, Kapolres mengingatkan dengan tegas agar warga menggunakan fasilitas secara bijak.
2: Kami meminta kerjasama dari masyarakat untuk tidak melakukan panggilan iseng atau prangkal. Karena satu panggilan main-main bisa menghambat bantuan bagi warga lain yang benar-benar dalam kondisi darurat.
0: Dengan optimalisasi layanan 110, Polres Kepulauan Talaut berkomitmen untuk terus meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas keamanan di beranda utara NKRI. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan Bupati Sitaro Sintia Kalangit sebagai tersangka mendapat dukungan pegiat anti korupsi Sulawesi Utara.
3: Pegiat anti korupsi Sulawesi Utara Richard Sangir mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam menetapkan Bupati Kepulauan Sitaro Sintia Kalangit sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan bantuan erupsi Gunung Ruang. Richard Sangir yang juga Ketua Garda Tipikor Indonesia GTI Sulawesi Utara menilai kepala daerah sebenarnya telah mendapatkan berbagai pembekalan terkait integritas dan pencegahan korupsi. Namun pembekalan tidak saja cukup untuk mengubah karakter seseorang apabila masih ada keinginan menyalahgunakan kewenangan. Dia juga menyoroti mahalnya biaya politik dalam proses demokrasi yang dinilai menjadi salah satu pemicu praktek korupsi.
4: Yang perlu kita lihat adalah hilirnya. Apa yang menjadi hilir dari demokrasi itu sendiri adalah kalau dalam proses pesta demokrasi kita masih rentan dengan manipolitik seperti ini, pastinya adalah siapapun yang terpilih ingin mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan dari kos politik yang menuju kepada money politik. Jadi kalau dibentengi saja dengan pembekalan dan materi yang baik dalam setiap retreat kepala daerah, itu tidak merubah yang namanya keinginan kepala daerah untuk menutupi kos politik yang keluar dari pesta demokrasi yang mengantarkan mereka menuju kepada bangku kepala daerah.
3: Richard Sangir juga menambahkan, kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara agar lebih berhati-hati dalam mengolah keuangan negara dan tidak terjebak dalam praktik penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana korupsi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Polsek Raimis razia penggunaan knalpot brong pada kendaraan roda 2.
5: Dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Raimis Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi larangan penggunaan knalpot brong atau pencegahan kenakalan remaja di sejumlah sekolah yang ada di wilayah hukum. Kanit Binmas Polsek Raimis Ajun Inspektur Polisi 2, Predi Tinubo menyampaikan imbauan langsung kepada para siswa-siswi agar tidak menggunakan knalpot brong atau racing yang dapat menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan masyarakat laku.
6: Jangan pakai knalpot racing karena di depan juga kami pihak kepolisian Polsek Raimis akan menindak. Jadi tindakan yang telah diambil tidak dihilang, tapi akan diberhentikan yang menggunakan itu pelajaran sekolah. Anak siswa SMP Negeri 1 Raimis akan

0: bisa mengenal pun apa kerennya kemampuan tracingnya dan disebutkan di dalam pos standar.
1: Pihak kepolisian juga menegaskan jika masih ditemukan pengendara yang menggunakan knalpot tersebut akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang dari Melangwane ke Pulau Terlaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
2: Perekonomian Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan positif pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara melaporkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,54% yang ditopang oleh sejumlah sektor utama terutama akomodasi serta makanan dan minuman. Peningkatan ini tidak terlepas dari berkembangnya aktivitas SPPG di berbagai wilayah Sulawesi Utara. Kepala BPS Sulut Wateki menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah SPPG yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
4: SPPG itu pesan data itu kan terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2025 akhir itu berapa? 7 SPPG ya? Sekarang sudah 67 sudah ya? Iya. Ini kan sepuluh yang biasa. Dan kalau asal sampai 500 miliar. Iya. 500 miliar ya, apa, spendingnya. Sehingga itu memang mendongkrak banget beberapa pertumbuhan ekonomi.
3: Di sisi lain, BPS menilai bahwa realisasi belanja pemerintah daerah masih perlu dipercepat agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Ekonomi Sulut Reza Dotulong bahwa pemerintah Provinsi Sulut saat ini tengah melakukan percepatan realisasi APBD tahun 2026.
5: Pemerintah provinsi tentunya melakukan percepatan realisasi APBD Induk 2026. Bahkan sudah juga menghimbau kepada seluruh kabupaten kota tentunya dengan berdasarkan performance based budgeting, artinya kinerja kinerja yang sudah kita targetkan kita percepatkan realisasi anggaran, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, pembangunan sekolah, tentunya bukan cuma yang berasal dari APBD tapi juga program-program Bapak Presiden.
3: Selain sektor akomodasi dan kuliner, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara juga ditopang oleh sektor jasa keuangan, asuransi, serta transportasi yang turut menunjukkan kinerja positif pada triwulan pertama tahun ini. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pengembangan pertanian pada tanaman hortikultura sekarang ini di Talaut berdampak pada pengendalian inflasi daerah.
6: Pengembangan pertanian Talaut yang mulai progres saat ini oleh petani khususnya tanaman hortikultura mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan Talaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
7: Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Kodim 13-12 Talaut, seperti cabai, kacang panjang, pepaya, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya, sehingga bahkan sampai ke jajaran kami juga melaksanakan hal yang sama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
6: Pemberian bibit ke masyarakat petani pun gencar dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah ke petani, sehingga dampaknya untuk sekarang melalui penanaman mandiri di daerah, panen dari beberapa komoditas tanaman hortikultura memberi dampak pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
8: Dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya, jadi selain itu ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu berdampak juga di retribusi daerah.
6: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan, sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani sekarang ini, tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Endra Asa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita yang terakhir, pendengar, kejuaraan daerah atletik Manado Sprint Open 2026 akan digelar bulan Juni mendatang di Manado. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Ketua Panitia Herman Mandagi.
9: Ya, Pak Herman Mandagi selaku Ketua Panitia dalam kejuaraan daerah ini, kejuaraan daerah atletik Manado Sprint Open 2026. Itu akan dilaksanakan kapan itu dan mungkin persiapan-persiapan sendiri bagaimana itu, Pak Herman? Silakan.
10: Iya, Pak. Baik, Pak Miki. Jadi, ya, kejuaraan Manado Sprint Open ketiga tahun 2026 ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juni 2026. Dan sejauh ini persiapan yang kita mulai lakukan, ya tentunya membangun koordinasi panitia untuk bagaimana kesiapan yang akan kita lakukan, dan tentunya sambil koordinasi panitia, ya persiapan-persiapan yang menyangkut dari sisi administrasi, juga dari sisi teknis penyelenggaraannya, ya dari sekarang kita panitia dan berkolaborasi tentunya dengan pengurus PASI Kota Manado telah melakukan persiapan-persiapan awal.
9: Ya.
10: Sejauh ini itu yang sudah kami lakukan. Begitu Pak Meki.
9: Oke, Pak Herman, kalau ini disebutkan dengan kejuaraan daerah, yang datang itu peserta dari mana? Apa hanya masuk dalam kabupaten kota atau mungkin ada dari luar? Ini ingin tahu ini, Pak Herman.
10: Iya, baik Pak Meki. Jadi kejuaraan Manado Sprint Open 3 tahun 2006 ini memang hanya dikhususkan se-kabupaten kota se-provinsi Sulawesi Utara. Ya. Tapi karena ini bersifat open, jadi bukan hanya utusan dari pengurus PASI kabupaten kota, tapi juga bisa dalam bentuk perkumpulan atau klub yang ada komunitas atletiknya, karena ini open. Jadi bukan hanya terbatas untuk pengurus di bawah binaan PASI kabupaten kota aja. Jadi mungkin ada klub-klub atletik atau mungkin binaan dari sekolah-sekolah, SMP ataupun yang bersifat klub itu boleh ikut serta.
9: Iya, makanya
10: dan
9: kan ini
10: memang Manado Sprint Open. Iya.
9: Makanya ini dibilangkan open sprint open ya.
10: Nah. Iya, open.
9: Oke, Pak, untuk atlet sendiri, kalau mungkin di Manado kita sering lihat mereka melakukan latihan di gedung KONI atau di lapangan KONI. Nah, untuk kabupaten lain, umpama kita ambil contoh saja Minahasa Utara atau Tomohon, mungkin Pak Herman lebih mengerti di mana tempat-tempat mereka. Apakah mereka ada atlet-atlet sprint ini?
10: Iya, baik Pak Meki. Jadi kalau memang lokasi-lokasi latihan dari beberapa atlet yang ada di kabupaten kota sesulut, memang kalau mau dilihat dari sisi sarana prasarana yang representatif itu memang ya paling tidak di Bitung ada di Stadion Dua Saudara. Kalau Minahasa atau Tondano itu malah ada bisa tiga tempat ya. Jadi di Stadion Maesa, Stadion Esa Sarunda yang di Kawangkoan dan Stadion Unima di Tatara. Minahasa. Sedangkan kalau Minahasa Utara ya inilah karena keterbatasan ya banyak mereka hanya melakukan memanfaatkan space-space jalan yang ya tinggal cari celah karena kita lihat ya arus kendaraan semakin padat. Betul. Jadi misalnya mereka melakukan latihan di dua jalur masuk ke pintu tol di gerbang tol Air Madidi itu. Karena situ ya karena dia dua jalur ya mungkin agak lebih safe lah paling tidak. Karena tidak ada sarana prasarana. Begitu juga mungkin di Mitra itu dimanfaatkan jalanan umum yang mungkin ya agak sepi dari apa lalu lalang kendaraan.
9: Iya.
10: Gitu. Kalau Manado ya masih di seputaran kompleks KONI, ya Tario Manado ataupun di Balitka yang orang bilang di karpet biru.
9: Iya. Pak Herman, untuk open sprint ini dia sprint open ya atletik ini sudah berapa kali selama mungkin terakhir dilakukan dan sampai nanti dilakukan lagi di tahun 2026 ini Pak Herman, kalau bisa tahu.
10: Iya, jadi kalau Bredo Spring Open ini yang ketiga kita akan laksanakan di, ya masuk di pertengahan tahun 2026 ini. Sedangkan yang kedua itu tahun 2024 itu kita laksanakan.
9: Oh, gitu. Iya. Antusias sendiri dari para atlet sendiri datang dari kabupaten kota?
10: Kalau melihat animo dari atlet-atlet muda ataupun atletik nanti junior ini sangat luar biasa sebenarnya. Karena di daerah kita memang kurang kompetisi atau kurang dilaksanakannya perlombaan-perlombaan yang bersifat ya nomor sprint. Nah, oleh sebab itu untuk mengakomodir juga ya para generasi ya dari muda lah katakan dari anak-anak usia dini ini, ya tentunya kita sangat bersyukur karena pasti Kota Manado ini sangat konsisten melaksanakan kegiatan, lomba atletik ini. Tapi memang untuk kali ini yang ketiga Manado Sprint Open, kita laksanakan hanya khusus nomor sprint dulu. Karena di sini kita melihat cikal bakal atlet-atlet yang nanti akan pelapis yang pengganti junior ataupun seniornya. Karena mungkin selama ini kita mau menyalurkan hobi-hobi dari anak-anak atau anak-anak kita lah. Karena kita dengarkan banyak ya lari-lari istilahnya lari ya balap-balap liar lari ya dilaksanakan tengah malam apa semua enggak, makanya ini kita salurkan mereka, mari silakan ikut gitu.
9: Jadi termotivasi karena banyaknya mereka melakukan kegiatan lari malam tuh, tentu dari pengurus PASI sendiri berinisiatif untuk melakukan sprint open ini yang ketiga di tahun 2026 ini ya.
10: Ya, jadi dan situ juga kita kan akan memantau mungkin mana ada yang terbaik dari perwakilan atau utusan klub atau dari sekolah atau dari utusan PASI kabupaten kota mana yang terbaik, karena pada bulan Juni nanti kan ada kejuaraan nasional dalam kategori kelompok umur juga gitu.
9: Itu saja dulu Pak Herman Mandagi selaku ketua panitia kejurda nanti, semoga sukses, salam olahraga.
10: Oke, baik. Terima kasih Pak Meki. Selamat pagi. Salam olahraga.
2: Pendengar sekian Warta Berita Daerah siang hari ini. Edisi Kamis 7 Mei 2026. Saya Lin Salviani. Selamat siang.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ya, dan baik pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang tetap menyatu hati bersama kami di RRI Program Satu Manado. Dan selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk 100% Indonesia, di mana kembali Anda bisa bergabung bersama Teti via line phone di 0821-9583-5080. Ya, langsung saja untuk yang pengen gabung. Untuk lagu-lagunya udah disiapin ya di sini, dan tinggal ngirim salam aja. Dan untuk pertanyaan ringan Teti di siang hari ini, satu kata untuk bingkai. Satu kata untuk bingkai. Oke, baik. Iya, 100% Indonesia. Halo. Baiklah. Sepertinya apa nih? 100% Indonesia.
1: Ya, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak James di Wironangian.
0: Pak siapa di Wironangian ya? Pak siapa?
1: Wironangian.
0: Wironangian. Oke, dengan Pak siapa Pak tadi?
1: Ya. Bapak James.
0: Pak James. Apa kabar Pak James yang hari ini?
1: Wironangian ini baru selesai hujan. Kabar di sini di Wironangian dalam keadaan baik semua.
0: Oh, baiklah. Di sini panas Pak, cerah banget mataharinya. Oke Pak, satu pertanyaan kecil ya dari Teti. Satu kata untuk bingkai dong Pak, boleh?
1: Bingkai ya, bingkai.
0: Ya?
1: Apa, bingkai?
0: Bingkai, iya. Satu kata untuk bingkai apa tuh kira-kira?
1: Ya, unik.
0: Ya?
1: Keunikan, keunikan.
0: Keunikan, oke baik. Silakan tiga orang spesialnya Pak, buat siapa?
1: Untuk Ibu Teti Bahagia, terima kasih so angka Pak James ke telepon.
0: Terima kasih.
1: Dari Wironangian Jalan Pancuran. Terima kasih Ibu Teti.
0: Sama-sama Pak James. Nih,
1: Pak James mau balas salam untuk yang ada di Kota Bitung.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bapak Sagai di Kota Bitung. Ini Pak James salam dari Desa Wironangian untuk Pak Sagai. Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, keluarga yang di Bitung bahkan yang di Pakuri. Ini Pak James salam. Yang kedua untuk Bapak Nedirwato yang ada di Desa Mulompar. Ini Pak James salam buat Bapak Nedirwato. Semoga Bapak Nedirwato dalam keadaan sehat, bersama dengan anak-anak semua, keluarga, untuk baik Pak Nedi, ini Pak James salam. Dan yang terakhir, untuk Ibu Ani, yang ada di Kota Mubagu. Semoga Ibu Ani, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua di Kota Mubagu. Ini Pak James salam dari Wironangian. Dan untuk Ibu Teti Mubagu, terima kasih soal ke Bapak James Pesalam. Selamat sore ya.
0: Selamat sore Pak James, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di line telepon kembali Teti buka untuk masih untuk dua orang penelpon lagi, langsung saja. Ya, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, Mbak Teti Bahagia.
0: Iya, selamat sore.
2: Ibu Alke di Tomohon.
0: Ibu Alke di Tomohon. Apa kabar Ibu ya, Alke?
2: Ketemu lagi.
0: Ketemu bye-bye lagi kita.
2: Biar cuma di udara, Kang.
0: Oke, okay. Ibu okay Alke, deh. Satu kata ya, dong Bu Alke sebelum ngirim salam untuk bingkai, kata bingkai.
2: Foto.
0: Foto, baiklah silakan ya. Untuk tiga orang spesialnya Ibu,
2: tiga
0: siapa
2: orang,
0: aja?
2: Balas salam Kang. Ada Ibu Rose di Lelem, apa kabar? Salam dari Ibu Alke. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli juga. Dan ada Elis di Bitung Winenet. Salam kasih semuanya, diberkati Tuhan buat Mbak Teti.
0: Iya.
2: Terima kasih, semangat
0: sama-sama
2: terus. Sama-sama. Ibu Alke ke telepon.
0: Iya.
2: Diberkati Tuhan.
0: Sama-sama
2: semangat
0: Ibu
2: terus.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Dadah, terima kasih. Selamat sore.
2: 100%
0: Indonesia.
2: Indonesia,
0: Indonesia,
2: Indonesia
0: banget.
2: Banget.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Alke. Dan di belakangnya Ibu Alke, Teti masih tunggu untuk satu orang penelpon lagi, masih di 100% Indonesia. Oke, baik. 100% Indonesia. 100% Indonesia.
3: Halo.
0: Halo, selamat sore Bapak. Dengan siapa di mana?
3: Selamat sore. Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Pak Sagai dari Bitung, saya penasaran gimana teriknya sekarang ini di Bitung, Pak.
3: Iya, lalu di Bitung sekarang cuaca cerah.
0: Gitu ya, cerah ya.
3: Baru satu matahari.
0: Oke, baik. Pak, satu kata untuk Bingkai dong, Pak.
3: Bingkai persaudaraan.
0: Bingkai persaudaraan, baik. Tiga orang spesialnya, ya. Pak, untuk siapa aja nih?
3: Ya, tentu pertama Mbak Ike, semoga dapat melaksanakan tugas yang hari ini.
0: Ya, terima kasih.
3: Dengan tinggal baik dan sukses. Uh-huh. Kemudian untuk tiga spesial, pertama buat yang baru lewat,
0: ya. Uh-huh.
3: Ibu Alke di Tomohon,
0: ya.
3: So mengudara, semoga lebih cepat pemulihan agar supaya lebih ramai di udara bersama keluarga.
0: Iya.
3: Kemudian yang kedua, balas Pak James di Winurangian. Ini salam balik dari Pak Tagai dari Bitung.
0: Iya.
3: Kemudian yang ketiga, Pak artis dari Bolmut, Pak Benijo. Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung.
0: Oke.
3: Kembali ke Mbak Ike. Lanjut.
0: Ya.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: Baik, kita lanjutkan lagi pendengar untuk 100% Indonesia. Langsung saja di line telepon di 0821-9583-5080. Oke, langsung saja, kok gak bisa sih. Oke, 100% Indonesia. 100% Indonesia, Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Anggi, Kota Mobagu.
0: Ibu Anggi, Kota Mobagu, apa kabar? Kota Mobagu tepatnya di seputaran mana ya, Bu, ya?
1: Di Modayak, Modayak 3.
0: Oh, Intawim Modayak. Oke deh, baiklah. Langsung saja, Ibu, satu kata untuk kata bingkai, kira-kira apa, Bu?
1: Gambar.
0: Apa?
1: Gambar.
0: Oke, baik. Silakan untuk tiga orang spesialnya, Ibu. Siapa aja tuh?
1: Buat teman-teman, buat teman-teman yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Terus mengirim salam, kirim tepian, semoga teman-teman tambah bersama keluarga, ada kirim tetap sabar, salam sehat, ada kirim tetap sabar, tulis-tulis sabar, keluarga tetap. Oke, kembali ke tugas, sabar, makasih, selamat persen Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. So, di belakangnya Titi tunggu dua orang penelpon lagi. Langsung saja, 100%
2: Indonesia.
0: 100% Indonesia, Indonesia banget. Indonesia banget, iya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Makalisung, Ibu Els, Titi.
0: Oke, baik, apa kabar Ibu Els?
2: Puji Tuhan, sehat, cuaca cerah.
0: Oke deh, baik sayang. Satu kata untuk kata bingkai, kira-kira apa?
2: Foto.
0: Foto, oke. Tiga orang spesialnya, Ibu?
2: Nah, menyapa pertama buat Teti Bahagia yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
2: Lanjut tiga spesial yang pertama, yang ada di Umumannya Sebab Junaidi, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Yang ada di Buha, di sana ada Pak Robi atau Pak Mas Bro. Bersama keluarga, salam sehat tetap diberkati. Yang ada di Leilem, Pak Raiko, mungkin Ibu dan Dudu juga sedang monitor. Pak Raiko bersama keluarga dan Ibu, salam sehat juga, bahagia, tetap diberkati. Sehat, bahagia, makasih.
0: Sama-sama Ibu Els.
2: Indonesia banget.
0: Terima kasih, selamat sore Ibu Els, Indonesia banget. Hai Jean Maybe, sayang-sayangku, apa kabar? Sudah 43 panggilan tapi belum nyambung ke situ. Maafkan aku sayangku. Oke, dicoba lagi ya sayang ya. Baiklah, 100% Indonesia.
3: Sayang, 100% Indonesia Kak Teti.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Ini Keke Wandal di Tarong Satu, Tondano.
0: Apa kabar?
3: Baik, puji Tuhan.
0: Mantap, oke. Sebelum bisa ngirim sayang, satu kata untuk kata bingkai dulu deh.
3: Keterampilan.
0: Keterampilan gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Bingkai, keterampilan.
0: Oke, baik. Tiga orang spesialnya sayang.
3: Oke, buat cantik, Kak Teti yang manis, yang baik hati. Terima kasih angkat telepon dari orang Tondano, Keke Wondal.
0: Thank you.
3: Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah. Amin.
0: Amin, terima kasih.
3: Amin, amin, puji Tuhan. Kirim salam buat Ibu Aurina, Pelita Taharan 2. Dapat salam dari Keke Wondal, salam sehat selalu.
0: Oke.
3: Bersama keluarga.
0: Baik.
3: Kedua, salam juga buat Cliff di Motoling. Dapat salam sehat bersama keluarga, Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke. Okay.
3: Ketiga ada Ibu Aurin, apa Ibu Anggre ini di Tareran. Dapat salam sehat bersama keluarga, diberkati selalu oleh Tuhan.
0: Oke.
3: Kembali ke Kak Teti, makasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Keke Wondal. Hai Jane Maybe, mohon maaf sayang. Selamat siang untuk Jane ya yang ada di Air Madidi. Kapan itunya saya tunggu undangannya ya Jane ya. Oke, baiklah kita langsung saja ke tiga lagu yang sudah disiapkan di sini. Dan nanti Teti akan kembali, kita lihat juga waktunya apakah masih bisa untuk saya menerima telepon ataukah udah ya tinggal tembang pamungkasnya aja. Langsung saja.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Iya baik, dan pendengar kita langsung saja ke satu orang penelpon terakhir ya. Satu orang penelpon terakhir yang akan bergabung bersama kami di... Oke, yang mana dia ya? Kok hilang gitu ya? Oke baik, oh ini nih ternyata yang akan bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Oke, langsung saja 100% Indonesia.
1: Halo 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan siapa di mana?
1: Dengan orang air mandi di.
0: Oh, ternyata akhirnya Anda bisa masuk ya. Apa kabar sayang?
1: Ada bye-bye sama
0: Rinda. Ada bye-bye. Oke deh. Panas di sana, Kang.
1: Pak Ujang.
0: Oh, Pak Ujang malah. Oke, iya. Baiklah kalau demikian. Pikir perasaan kita dekat, tapi ternyata agak jauh ya. Oke, sayangku. Satu kata untuk Bingkai.
1: Bingkai kehidupan.
0: Bingkai kehidupan. Oke, baiklah. Silakan sayangku, buat siapa tiga orang spesialnya?
1: Untuk pertama, teman yang seperti selamat tuh, sukses lah.
0: Halo, halo Jin, putus ya? Halo Jin, halo.
1: Halo.
0: Ah ya, oke, baik, baik. Lanjut, ya, lanjut.
1: Semua doa yang sama-sama tadi, fans plus satu, semuanya salam kasih, salam kompak, spesial Jo, mau ada Teti mau putar lagu spesial Jo for sayang-sayang yang lagi monitor di atas.
0: Oke, tetanggaku idolaku itu.
1: Teti deh, makasih, selamat sore.
0: Oke, baik. Terima kasih Jane Maybe. Dan pada akhirnya ini adalah lagu pamungkas kita ya untuk 100% Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Hai, Stevo, apa kabar? Mampir ke sini dulu ya sebelum Anda pulang. Boleh ya, Stevo? Itu sama Dix-Dix dan Giox-Giox. Kangen soalnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dan baik pendengar, selanjutnya segera kita bergabung dengan RRI Programa 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972791. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah akan menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 dengan anggaran 14 triliun rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan target tersebut adalah bagian dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta menuju 5 abad pada 9 Mei 2006 di Jalan HR Rasona Said Setiabudi Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan lokasi tersebut dipilih karena koridor Rasona Said dinilai telah menjadi ikon transformasi Jakarta sebagai kota global. Demikian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
3: Kanal informasi dan inspirasi, selamat sore.
2: Sore, hari ini cuacanya lumayan ya.
3: Cerah.
2: Betul. Tapi katanya ada beberapa daerah yang sudah mulai turun hujan.
3: Oh iya, oke. Tapi tidak menyurutkan semangat ya.
2: Betul.
3: Untuk kami akan hadirkan Beranda Asia Internasional setelah sebuah lagu yang berikut ini ya.
2: Iya, masih bersama saya Dedy Firdaus
3: dan saya Binda.
4: Cintaku padamu tak besar seperti

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami akan hadirkan untuk hari ini.
2: Di Kamis 7 Mei 2026, pendengar selama 1 jam ke depan ya, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama dari RRI Pontianak, bahasa Melayu sebagai identitas budaya.
1: Yang kedua RRI Mataram, Ampenan, ketika bahasa Sasak menjadi titik temu berbagai bangsa.
2: Kemudian RRI Padang, upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat.
1: Dan yang terakhir dari RRI Jambi, dengan tema bertutur Jambi dari hobi menjadi konten berbagi.
3: Bahasa Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sejak abad-abad lalu, bahasa ini telah digunakan sebagai lingua franca yang menghubungkan berbagai suku, bangsa, dan tradisi. Keberadaannya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kearifan lokal. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Pontianak, penggunaan bahasa Melayu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, adat istiadat, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahasa ini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari percakapan sehari-hari, kegiatan adat, kisi lisan seperti pantun dan cerita rakyat yang memperkaya khasanah budaya lokal. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber A. Zamil selaku Sekretaris Umum MABM Provinsi Kalimantan Barat yang akan berbicara seperti apa pandangan, pengalaman, serta pemikiran beliau mengenai bahasa sebagai identitas budaya yang menjadi kita kali ini. Ikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Kurnia Santosa.
4: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Air Muzamil. Kita akan bertanya ke beliau terkait dengan bagaimana kemudian MABM Provinsi Kalimantan Barat menjaga bahasa Melayu sebagai identitas masyarakat Kalimantan Barat. Silakan Bang.
5: Baik, sebenarnya mungkin ingin mengutip dulu ya, apa yang tertulis di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam hasil amandemen di pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Karena dari sini kita akan bermula untuk menentukan sikap kira-kira seperti apa kita melihat bahasa Indonesia, bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Di dalam pasal 32 ayat 1 itu disebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal bahasa tadi, di pasal 32 ayat 2 itu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau dulu kan kita hanya mengenal misalnya di pasal 36 itu disebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tapi di pasal 32 ya berdasarkan hasil secara lengkap itu dinyatakan bahwa memang negara memberikan perhatian terhadap bahasa daerah. Nah, komitmen MABM dalam hal ini tentu karena kita lembaga organisasi masyarakat yang memang bergerak di bidang kebudayaan, memelihara adat dan budaya Melayu itu, dalam setiap langkah dan gerak kita, terutama dalam setiap kegiatan MABM itu, pasti ada upaya untuk melakukan pelestarian, mengembangkan, merevitalisasi kebudayaan maupun bahasa yang ada. Misalnya, dalam setiap 2 tahun sekali, MABM itu melaksanakan yang disebut dengan Festival Melayu yang dilakukan di setiap daerah. Nah, di dalam Festival Melayu itu berbagai macam khasanah kebudayaan itu diperlombakan, dibuat eksibisinya. Misalnya ada lomba berpantun, ya kan? Kemudian ada lomba bertutur dalam bahasa Melayu. Semuanya dilakukan dalam bahasa Melayu. Kemudian Pak Sair, ya, itu juga dengan bahasa Melayu. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh MABM untuk tetap menjaga eksistensi budaya Melayu yang selama hidup di tengah masyarakat, dan tentu saja yang masih ada selalu kita kita perkenalkan kepada generasi yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, supaya jangan sampai ini punah gitu. Karena kalau tidak ada yang merevitalisasi ini dalam bentuk misalnya pertunjukan atau dalam bentuk perlombaan atau dalam bentuk festival seperti yang dilakukan oleh MAPM, maka kita melihat kemungkinan kelamaan ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh kami di MAPM gitu.
4: Baik, Bang, kemudian tantangan di tengah era saat ini, kemudian Gen Z ataupun masyarakat yang sudah melek media sosial, apa yang kira-kira menjadi tantangan sehingga harus dilakukan upaya yang lebih dari MAPM untuk pelestarian budaya Melayu misalnya?
5: Iya, yang pasti gini ya, di MAPM sekarang ini salah satu yang kami kembangkan

0: YouTube atau di Instagram berkaitan dengan kegiatan dilakukan oleh Imam Bayam berkaitan dengan khasanah budaya Melayu atau bahasa Melayu itu, tapi juga banyak warga masyarakat kita yang merasa bangga dengan membuat konten dalam bahasa Melayu. Kita lihat ya, misalnya di TikTok atau di Instagram itu ada beberapa konten kreator yang sangat betul memperkenalkan apa atau isi dari apa kontennya itu dengan menggunakan bahasa Melayu, misalnya Cilok Ketapang bahasa Melayu, apa Sambas bahasa Melayu Pontianak, dan itu bisa kita telusuri ya, banyak konten kreator yang apa merasa bangga dia dengan bahasa daerahnya itu, dan itu saya kira luar biasa karena inilah bagian dari apa nilai positif yang perlu terus kita pertahankan sehingga anak-anak muda itu tidak dia menjadi malu misalnya ya, tapi dia tetap menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah itu tidak membuat ya menjadi tidak keren gitu loh. Jadi itu ya, sehingga kan itu yang saya kira penting, seperti kata Santo tadi, apa yang akan dilakukan ya kita mendorong supaya makin banyak generasi-generasi muda kita berikutnya ini yang apa tidak malu untuk memperkenalkan, dan kita tetap apa berusaha untuk terus mensosialisasikan dan mengembangkan budaya Melayu terutama di dalam bahasa Melayu ini.
1: Nah, berikutnya terkait dengan di sisi SDM-nya nih. SDM kita ini kan saat ini juga harus diperkuat. Bagaimana kemudian bahasa Melayu ini katakanlah bisa lebih dikenal oleh anak-anak yang usia justru di gen alpha itu tadi.
0: Oke. Yang pasti gini ya, saya salut dengan Balai Bahasa Kalimantan Barat ya. Mereka secara aktif itu melakukan revitalisasi terhadap bahasa Melayu asal daerah ya. Contoh sederhana misalnya setiap tahun itu ada festival bahasa ibu yang dilakukan oleh. Dan saya kira itu bagian yang penting juga. Nah, kita di MABM apa yang kita lakukan? Misalnya, dulu ketika ada istilah apa ya, yang siswa itu berkunjung ke museum, ke rumah class. Melayu. Apa istilahnya?
2: Yeah, ya, class,
0: gitu ya. Itu ya, jadi E5 kan dulu itu, apa namanya istilah itu. Jadi, di MABM itu, kita ada orang yang kita tugaskan, ya, pengurus MABM yang khusus melayani, misalnya ada sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan ke anu. Jadi di situ kita kenalkan tentang kebudayaan Melayu, misalnya bagaimana tata cara orang Melayu bersapra, ya kan? Bagaimana tata cara orang Melayu melakukan tepung tawar misalnya. Itu dipraktikkan secara simbolik lah di rumah Melayu oleh apa Mak Sri kami manggilnya. Beliau yang apa diminta untuk mengoperasi itu, dan itu alhamdulillah berjalan terus. Jadi berbagai macam sekolah, tidak hanya sekolah yang basis Melayu, yang sebagian besar warga sekolah-sekolah yang mayoritas warga Tionghoa kita juga mereka juga antusias mengikuti proses yang saya kira luar biasa ketika dulu yang disebut dengan P5 ya, ketika kurikulum merdeka yang lalu itu ada celah P5 pada hari Jumat atau itu mereka melakukan kunjungan ke mana-mana gitu ya, salah satu ke rumah Melayu itu kita terima di gedung apa rumah Melayu itu, sehingga itulah dilakukan praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan. Nah, itu bagian dari upaya yang kita lakukan.
3: Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa Melayu menghadapi berbagai tantangan, seperti yang diungkap oleh narasumber kita. Contohnya, dominasi bahasa asing dan perubahan gaya komunikasi masyarakat, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Namun demikian, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Melayu tetap penting dilakukan. Pendidikan, media, dan kebijakan kebudayaan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa ini sebagai identitas budaya. Dengan demikian, penggunaan bahasa Melayu sekedar kebutuhan komunikasi, melainkan juga sebagai bentuk pelestarian jati diri budaya. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Bahasa Melayu sebagai Identitas Budaya, persembahan RRI Pontianak. Saya Diana Lestari beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
4: Beranda Asta Cita.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru.

0: seluruh negeri. Dari Pulau Seribu Masjid yang kaya budaya, kita tahu bahwa bahasa Sasak bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cermin jati diri, nilai, dan sejarah masyarakatnya. Namun menariknya, bahasa Sasak tidak hadir dalam satu wajah yang seragam. Ya, hidup, tumbuh, beradaptasi sesuai dengan lingkungan sosial dan geografisnya. Salah satu warna yang unik dapat kita temukan di kawasan pesisir Ampenan, sebuah wilayah yang sejak menjadi temu berbagai budaya, Sasak, Melayu, Arab, hingga Tionghoa. Interaksi panjang ini membentuk corak bahasa Sasak yang khas, lebih cair, terbuka, dan syarat pengaruh lintas budaya. Di pesisir Ampenan, bahasa Sasak bukan hanya dituturkan, tapi juga dirasakan sebagai bahasa yang merekam jejak dagangan, pergaulan, hingga akulturasi yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu seperti apa keunikan bahasa ini? Apa saja perbedaannya dengan dialek Sasak wilayah lain? Dan bagaimana masyarakat pesisir Ampenan menjaga identitas bahasa di tengah arus modernisasi? Semua akan kita ulas dalam perbincangan rekan kami Sarwi Sadawati bersama akademisi dan tokoh budaya Sasak, yakni Bapak Dr. Ari Irawan berikut ini.
1: Baik Mami Ari, mohon ini penjelasannya. Ada keunikan bahasa Sasak yang kita temukan di daerah pesisir seperti di Ampenan, ini terutama di Ampenan, dan ini kan fenomena di mana bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan itu juga kita bisa dengarkan sendiri ada kosakata-kosakata bahasa Arab, bahkan juga ada kosakata dari daerah lain yang masuk ke situ. Ini boleh cerita sedikit nggak kenapa fenomena ini bisa terjadi di bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan, Mi?
2: Oke. Jadi kalau Ampenan itu adalah salah satu kota tua yang banyak sekali cerita ya tentang akulturasi, asimilasi, dan pertemuan biasa disebut melting pot ya, dari berbagai kelompok kebudayaan dan kelompok bahasa maupun etnis. Nah, di sana itu kalau kita baca literaturnya itu masyarakat dari etnis Melayu, yaitu orang bangsa Nusantara, kemudian ada dari orang dari Bugis, ada yang dari dalam Nusantara, plus dari luar itu ada Arab, Cina, ya. Itu Arab itu secara umum ya, bukan Arab Saudi, tapi Arab dalam arti keseluruhan yang terkait dengan peradaban Arab. Nah, mereka itu berkumpul, melting pot di situ, kemudian mereka menjadi satu bagian, ya. Ada era di mana satu etnis lebih dominan, kemudian satu etnis lain lebih dominan, gitu. Nah, pertemuan ini yang dominan, dominasi salah satu ke yang lain itu juga mempengaruhi pola komunikasi. Karena secara teorinya ya, bahwa siapa yang memiliki power lebih kuat dalam satu titik temu kebudayaan itu, dia akan mempengaruhi yang lain, gitu. Nah, karena Melayu adalah lingua franca yang atau bahasa pergaulan yang resmi digunakan di Nusantara, maka dia menjadi induk dari semua itu. Kemudian ada bahasa-bahasa lain yang masuk karena dominasi kekuasaan yang cukup tinggi seperti Arab di situ, itu juga memperdaya kosakata dan itu berterima, dan makanya Ampenan dijuluki Indonesia kecil. Kalau kita lihat dari komposisinya yang cukup kompleks ya, dari ujung yang di sebelah utara ke selatan itu ada kampung Arab, kampung Bugis dan seterusnya, kampung Banjar, ada kampung Melayu, ada kelompok komunitas etnis Tionghoa di situ, dan sampai hari ini kalau kita perhatikan keunikan mereka ada pada selected vocabulary yang mereka gunakan, ya, kosakata-kosakata tertentu yang dianggap sebagai identitas komunitas itu sendiri, gitu. Nah, sekarang dia sudah jadi identitas. Jadi bahasa kampung Melayu itu identitas orang, sekumpulan orang di Ampenan. Dan sudah berterima, di samping mereka juga banyak asimilasinya melalui perkawinan, ada melalui niaga dan lain-lainnya, itu memperkuat proses percampuran bahasa yang terjadi di Ampenan. Kurang lebih begitu sih, Mbak Sari.
1: Okay. Satu lagi mungkin nih, kalau misalnya kita berbicara mengenai percampuran bahasa karena ada asimilasi budaya, karena kan di situ di Ampenan itu ada banyak sekali ya, tidak hanya suku Sasak yang ada di situ, yang ternyata itu menjadi faktor betapa uniknya kosakata-kosakata yang ada di bahasa Sasak, yang terutama yang ada di daerah Ampenan, Kampung Melayu. Nah, kalau berbicara mengenai percampuran ini kan juga terjadi di daerah-daerah lain, ini apa kira-kira yang core, inti dari bahasa Sasak Ampenan sampai membuat dia tuh benar-benar unik dan dia tuh beda gitu dari daerah lain, meskipun percampuran ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya, Mi?
2: Jadi kalau saya amati fitur-fitur interaksinya itu, beberapa kosakata yang kuat, yang terkait dengan bahasa yang sering muncul dalam pergaulan itu muncul dari bahasa Arab ya. Tapi stem utama dari bahasa itu sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Sasak gitu. Karena itu adalah bahasa yang berterima secara ketika mereka berinteraksi dengan pihak lain. Orang Kampung Melayu ini kan punya seperti confident level ketika berbicara dengan bahasanya sendiri, tidak hanya dengan internal mereka, bahkan dengan orang asing sekalipun gitu. Nah itu karena mereka yakin bahwa bahasa yang mereka gunakan dipahami walaupun bukan orang setempat gitu. Ini membuat kekuatannya bahasa Ampenan itu sangat dikenal gitu di luar, meskipun secara entitas jumlah gitu ya mereka tidak terlalu besar dibandingkan komunitas lain, mungkin yang lebih besar di Dasan Agung atau apa, tapi mereka kaya karena proses ya, melalui proses yang panjang dan dinamika antar budaya yang kuat. Menjadi itu pemilikan bersama itu bikin mereka sulit. Dan di samping itu, kalau kita ingat sejarahnya, mereka adalah pusat perniagaan. Jadi pengaruh mereka itu sangat besar. Itu Mbak Sari.
0: Penjelasan dari Dr. Ari Irawan tadi memberikan kita gambaran yang sangat jernih tentang bagaimana wajah Ampenan terbentuk sebagai sebuah titik lebur atau melting pot. Namun fenomena bahasa di pesisir Ampenan ini tidak hanya menarik secara kultural, tapi juga memiliki dimensi antropologis dalam. Untuk membedah fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas, mari kita simak tinjauan dari Profesor Dr. Abdul Wahid, MAG MPD, Profesor Bidang Antropologi UIN Mataram, mengenai bagaimana masyarakat pesisir membentuk identitas bahasa yang kosmopolit.
3: Nah, ini fenomena ini adalah fenomena keragaman bahasa dan keunikan ya. Keunikan bahasa tertentu di sebuah tempat tertentu itu kan memang dipengaruhi sangat oleh sosiologi gitu. Sehingga membentuk semacam sosiolinguistik gitu. Nah, apa yang kita temukan ujaran-ujaran masyarakat di Ampenan di Lombok dengan bahasa Sasak yang agak berbeda dengan tempat-tempat lain yang menunjukkan adanya perpaduan bahasa-bahasa yang lain, itu berarti telah terjadi di dalam masyarakat itu perjumpaan budaya yang intens. Kita tahu bahwa masyarakat Ampenan itu adalah masyarakat pesisir yang menganut peradaban pesisir, di mana perjumpaan-perjumpaan budaya itu adalah keseharian. Ada orang dari berbagai tempat. Sejak dulu orang Ampenan itu menerima orang Arab, menerima orang India, orang Chinese, bahkan akhir-akhir ini kan ada orang Vietnam juga yang saya amati di situ. Nah, membentuk masyarakat yang multikultural. Nah, masyarakat multikultural itulah yang semua elemen-elemen masyarakat yang tinggal bergaul di situ membawa kulturnya masing-masing. Nah, di dalam membawa kultur itu mereka berjumpa dengan masyarakat setempat, sehingga membentuk akulturasi juga di dalam bahasa. Nah, sehingga lahirlah bahasa yang unik. Tapi unik di sini adalah unik dalam pengertian kekayaan ya. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Kita akhirnya beragam bahasa Sasak yang kosmopolit. Kosmopolit itu bahasa yang menandai ada perjumpaan orang-orang dari berbagai tempat. Nah, sehingga dengan bahasa kosmopolit itu memungkinkan mereka untuk bergaul satu sama lain, tidak terasing, tidak punya jarak-jarak sosial.
0: Perihal apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Ari Irawan dan Profesor Dr. Abdul Wahid tadi menyadarkan kita bahwa bahasa adalah organisme yang hidup dan terus bergerak. Keunikan dialek Sasak Ampenan adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi identitas, melainkan kekuatan yang membuatnya tetap relevan melintasi zaman. Menjadi kosmopolit bukan berarti kita kehilangan akar, melainkan cara kita menghargai setiap helai benang budaya yang ikut menenun jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Mari kita terus merawat bahasa daerah kita, karena di dalam setiap kata yang terucap ada sejarah yang terus terjaga dan masa depan yang terus kita rajut bersama. Saya Andi Suhari pamit undur diri dari Beranda Asa Cita. Sampai jumpa di ruang temu gagasan berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
5: Selamat sore pendengar. Kita bersama dalam Beranda Asta Cita untuk hari ini. Dari RRI Padang, kami akan menghadirkan perbincangan upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Bagi informasi lengkapnya, kita ikuti perbincangan Rita Ismail dengan media bahasa ahli media Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra, Ibu Fitria Dewi M. Home.
6: Halo, Assalamualaikum Ibu Dewi.
7: Waalaikumsalam Ibu Rita.
6: Iya, apa kabar Ibu?
7: Sehat? Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah
7: Ibu
6: sehat.
7: Rita, bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat juga. Bu Dewi, terima kasih meluangkan waktu nih Bu mau berbincang-bincang tentang bahasa daerah.
7: Iya, yeah.
6: Begitu. Nah, Bu Dewi, kalau berbicara tentang bahasa daerah, ini banyak sebenarnya yang pengen kita tahu itu, Bu.
7: Yeah.
6: Pengen kita ketahui tentang bahasa daerah.
7: Mm-hmm.
6: Bu, kalau bisa diinformasikan ini kondisi bahasa daerah di Indonesia saat ini termasuk bahasa daerah yang sudah punah itu bagaimana, Bu Dewi?
7: Nah, Bu Rita, terkait bahasa daerah ini ya, sebenarnya memang banyak yang ingin kami sampaikan ke Bu Rita dan ke masyarakat. Bahwa saat ini Indonesia itu kan memiliki kurang lebih 708 bahasa daerah. Nah, secara umum, kondisi bahasa daerah ini bisa kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bahasa yang masih kuat karena dia masih dituturkan di masyarakat yang luas dan masih diwariskan dari generasi ke generasi. Okay. Contohnya bahasa Jawa dan bahasa Minang. Lalu yang kedua, ada bahasa yang mulai terancam punah karena penuturnya sudah terbatas dan transmisinya melemah. Pewarisan dari generasi ke generasinya sudah mulai melemah. Nah, contoh bahasa itu adalah bahasa Rejang Pesisir di Bengkulu dan bahasa Cia-cia di Sulawesi Tenggara. Okay. Lalu yang ketiga adalah bahasa yang kondisinya kritis. Artinya hampir punah. Kenapa dikatakan hampir punah? Karena penuturnya sudah sedikit dan biasanya terbatas hanya pada penutur yang tua. Dan generasi ke selanjutnya sudah berhenti. Makanya dia kita katakan kritis. Contohnya bahasa Kajeli di Maluku dan bahasa Tandia di Papua Barat.
6: Baik. Nah, kalau begitu, jumlah penutur bahasa daerah di Indonesia, apakah ada data-datanya?
7: Jumlah penutur ini, kita sebenarnya tidak bisa dinyatakan dalam satu angka yang absolut tunggal, Bu Rita. Tapi kita biasanya menyatakan dalam persentase terhadap jumlah penduduk. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 74,32% penduduk usia 10 tahun ke atas itu masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita angkakan 74% dari 275 juta penduduk Indonesia itu ada sekitar 200 sampai 205 juta penduduk yang masih menggunakan bahasa daerah.
6: Berbahasa daerah, begitu ya.
7: Iya.
6: Oke. Nah, Bu Dewi, ini kan tadi Bu Dewi sampaikan ada yang bahasa daerah kita yang hampir punah, ada yang masih bertahan, begitu ya, Bu. Jadi sebenarnya apa sih, Bu Dewi, penyebab punahnya bahasa daerah atau bahkan penyebab bertahannya bahasa daerah itu, Bu?
7: Nah, sebenarnya berita inti dari punah atau tidak punahnya bahasa daerah itu berdasarkan pada apakah bahasa itu masih digunakan dan masih diwariskan oleh penuturnya. Mm-hmm. Jadi faktor utama yang mendorong kepunahan bahasa adalah dia tidak diturunkan lagi ke generasi kedua. Lalu ada dominasi dari bahasa mayoritas. Mm-hmm. Seperti kita misalkan bahasa Minang mendapat dominasi dari bahasa Indonesia, jadi bahasa Minang agak mulai terpinggirkan gitu. Mm-hmm. Lalu ada juga faktor organisasi dan mobilitas sosial. Budaya merantau kita juga termasuk salah satu faktor. Mm-hmm. Karena kita akan pergi ke rantau, lalu di rantau menggunakan bahasa Indonesia dan untuk kemudahan komunikasi di sana, dan melupakan, mulai meninggalkan bahasa Minangkabau-nya. Lalu juga ada stigma sosial bahwa pada generasi muda bahasa Minang atau bahasa daerah itu gengsinya agak sedikit di bawah. Jadi mereka merasa kalau menggunakan bahasa Minangkabau itu kurang keren begitu. Jadi
6: padahal
7: itu,
6: tidak ibu ya.
7: Padahal sama sekali tidak. Justru dengan menggunakan bahasa Minangkabau dia tetap dengan identitasnya sendiri gitu.
6: Iya,
7: nah sementara Ibu Rita, untuk alasan kenapa bahasa itu bertahan ya, kebalikan dari yang tadi, fungsi sosialnya masih kuat, dia didukung oleh jumlah penutur yang banyak, lalu regenerasinya masih bagus, dan yang paling penting juga ada dukungan kebijakan dan pendidikan oleh pemerintah. Begitu Ibu Rita.
6: Nah Bu Dewi, ini kan kalau berbicara masalah bahasa daerah, kita ingin tahu juga kan tentang bahasa daerah kita nih, Bu Dewi. Kalau bahasa Minang sendiri bagaimana eksistensinya saat ini, Bu?
7: Nah, kalau bahasa Minang, Bu Rita, eksistensinya sekarang ini bisa dikatakan masih kuat. Karena apa? Karena penuturnya masih banyak dan masih diwariskan, apalagi di daerah-daerah. Yang agak rentan itu di Kota Padang, karena kita di sini kan sudah heterogen. Jadi di sini kita lebih memilih bahasa yang standar untuk kemudahan komunikasi. Hanya saja bahasa Minang kita itu mengalami tantangan eksistensi pada kualitas penggunaannya. Jadi itu terutama pada generasi muda. Jadi tidak bisa kita pungkiri generasi muda saat ini berdasarkan hasil penelitian kami ya, Berita mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan kemudahan berkomunikasi sesama teman, lalu kemudahan menyerap pelajaran di sekolah, dan juga tadi bahasa Indonesia lebih keren daripada Minang begitu.
6: Nah ini berarti kan perlu upaya, kita rasa ya Bu,
7: iya,
6: Bu Dewi, upaya yang dilakukan begitu untuk pelestarian bahasa daerah, termasuk bahasa daerah di Sumatera Barat ini apa saja Bu?
7: Nah, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, kita mengusung program utama yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yang untuk Sumatera Barat sebenarnya kita tujukan untuk bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Tapi 2 tahun terakhir kita fokus di bahasa Minangkabau. Revitalisasi ini merangkum tahap-tahap bimbingan guru utama. Jadi kita memberikan pelatihan para guru SD dan SMP untuk mempelajari 5 materi berbahasa daerah. Seperti berpidato, baca rito, badendang, menulis pantun, dan menulis cerito. Yang semuanya dalam bahasa daerah. Nanti guru akan mengimbaskan kepada muridnya di sekolah. Lalu seluruh murid ini di akhir tahun akan kita tampilkan dalam bentuk festival tunas bahasa ibu namanya. Nah itu salah satu programnya. Program lainnya adalah penerjemahan buku cerita berbahasa daerah. Kita kumpulkan cerita bahasa daerah, lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia agar bukan hanya orang Sumatera Barat yang bisa membaca,
6: orang lain juga
7: bisa memahami gitu, cerita kita gitu. Selain itu juga kita mendokumentasikan kosakata bahasa Minang kita dalam bentuk kamus. Kalau dulu kamusnya masih versi cetak, nah sekarang udah digital, mudah diakses.
6: Bisa-bisa begitu, siapa saja bisa akses.
7: Iya begitu, betul.
6: Ya. Jadi berarti lebih keren gitu.
7: Ya. Insya Allah, mudah-mudahan lebih keren. Mudah-mudahan juga banyak yang merasakan manfaatnya begitu.
6: Iya betul. Nah Ibu, kadang-kadang kan kita ada juga pengen tahu nih, misalnya bahasa daerah menjadi serapan bahasa Indonesia. Nah ini bagaimana daya serap bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia Ibu?
7: Daya serap bahasa daerah ke Indonesia untuk Minangkabau saya rasa cukup tinggi ya Bu Rita ya. Karena kita memang setiap tahun memberikan sumbangan ke KBBI, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dari bahasa Minangkabau. Tapi proses itu juga tidak mudah.
6: Betul.
7: Karena juga ada syarat dan ketentuan tertentu untuk kosakata-kosakata yang bisa dirangkum ke KBBI tersebut. Tapi untuk bahasa kosakata berbahasa Minangkabau, sumbangan kita untuk KBBI sudah cukup besar.
6: Oke, baik. Bu Dewi, tanpa terasa sudah cukup banyak ya perbincangan kita tentang bahasa daerah. Alhamdulillah sudah menambah pengetahuan kita semua nih, Bu Dewi. Salah satunya tadi termasuk dengan bahasa Minang sendiri dalam perjumpaan kita di bahasa daerah kali ini. Bu Dewi, terima kasih banyak ya, Bu ya.
7: Sama-sama, Ibu Rita.
6: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bu Dewi. Oke, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bu Dewi dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
8: Demikian pendengar Beranda Asta Cita persembahan RRI Padang tentang upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
9: Beranda Asta Cita.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia? Senang sekali saya Hasti Wulandari kembali hadir menemani Anda dalam program Beranda Asta hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Setiap kata dalam bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah bunyi dari akar sejarah kita. Nah, di tangan yang tepat, bahasa Jambi tidak lagi hanya terdengar di gang pemukiman, tapi menggema hingga ke layar ponsel jutaan orang. Ya, pendengar, hari ini kita akan membahas satu tema, yakni betutur Jambi dari hobi jadi konten berbagi. Kita akan membedah perjalanan seorang kreator yang memilih jalur berbeda, menjadikan dialek lokal sebagai nafas kreativitasnya. Nah, bagaimana hobi sederhana ini bisa bertransformasi menjadi pesan edukasi yang luas? Yuk ikuti obrolan saya berikut ini.

0: Assalamualaikum Nyai.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Eko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Iwan apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat Sariko.
0: Saya boleh duduk Bang?
2: Boleh.
0: Kau nanti minum boleh. Iya. Alhamdulillah. Saku Bang Iwan dengan Nyai Lama kan menggunakan dialek lokal tuh dalam konten kreator, menjadi konten kreator. Kayaknya ini menarik kalau menurut saya. Nah saya nak bertanya dulu dengan Bang Iwan. Bang Iwan.
2: Apa tuh nak ditanya?
0: Bang Iwan kalau boleh cerita di awal mulanya kok mau bikin konten pakai bahasa daerah Jambi itu kenapa Bang Iwan?
2: Kita awal mulanya tuh memang sekedar hobi.
0: Hobi?
2: Hobi. Keseharian saya memang suka main sosial media. Main TikTok, main Facebook, main Instagram. Karena hobi tadi itu, ketika saya ngonten tuh adalah video saya tuh yang FYP.
0: Masya Allah, sampai berapa ini followersnya tuh?
2: 2 jutaan
0: lebih. Masya Allah.
2: Yang nonton itu.
0: Luar biasa, dalam sehari?
2: Dalam satu hari.
0: Luar biasa Nia. Itu kemarin pertama upload DWA-an atau langsung dengan Nyai Lama?
2: Enggak, kami memang berdua.
0: Dari awal?
2: Dari awal memang dua konten kita.
0: Itu memakai, apa namanya itu, sehari-hari gayanya memang begini atau ada momen-momen tertentu baik Bang Iwan?
2: Enggak, kita konsepnya kalau konten itu memang konsepnya keseharian karena kalau kita pakai konsep yang terlalu kita pikirkan itu kita tapi ketika kita konsep keseharian kita enggak kehabisan ide.
0: Gitu. Jadi realita kehidupan sehari-hari yang kita lakukan yang nyata. Oke, baik. Nyai Lama pertama kali Nyai buat konten itu ada rasa kaku atau kayak tuh biasa bae atau seperti apa Nyai?
1: Biasa bae lah. Awak sehari-hari bola.
0: Bahasa daerah Jambi kita ya.
1: Asal pancing Mbak Iwan tadi nyalo lah.
0: Oke. Nah, waktu pertama kali upload tuh Bang Iwan pakai dialek lokal, bahasa daerah Jambi, bahasa kita. Gimana sih respon orang-orang terdekat, terutama keluarga, lingkungan sekitar rumah, terus juga teman-teman ngedukung atau malah ih, apaan sih gitu ya?
2: Iya, di awal-awal yuk kita di hujat oleh tetangga kan orang luar yang nonton tetangga aja yang melihat realiti kita buat konten itu dihujat ih ngapun pak gawenya berdua tuh dua beranak tuh macam gak ada gawe lain mending ke kebon katanya tapi ketika sayo sekarang sudah FYP nah sekarang orang yang jauh jangankan orang yang jauh orang yang dekat mau berfoto sama kita.
0: Luar biasa sekali sekarang. Mendadak jadi artis media sosial ya.
2: kata orang itu artis tanpa audisi.
0: Betul. Kalau audisi panjang prosesnya. Benar. Nyai kalau tanggapan teman-teman Nyai ini seusia Nyai lanjut usia.
2: Ya itu. Yang kawan-kawan mama.
0: Macam mana Nyai?
1: Tapi kalau ketemu tuh kalau kata dia tuh Nyai kami kenyang dengan Nyai. Alhamdulillah.
0: Senang. Melihat konten konten yang dibuat Bang Iwan dan Nyai itu kayak nyato gitu atau hubungan emak dengan anak gitu ya. Oke, baik. Artinya bahasa daerah Jambi ini diterima gitu Bang Iwan ya. Oke. Nah, terus biasanya kalau ide-ide kontennya itu Bang Iwan dari mana tuh? Sehari bisa membuat konten itu berapa ide?
2: Kita konten kita berkonsep enggak pakai konsep-konsep yang terlalu formal kita konsep yang keseharian aja. Kenapa kalau kita pakai konsep yang formal kita kehabisan ide Kak. Maklum lah kita kan orang dusun ya kan Kak. Kita lebih ke yang keseharian saja. Jadi kita enggak kehabisan ide. Misal contoh Mama nih lagi nyiang ikan atau Mama nih lagi masak. Kita konten ini aja kita ngobrol dialog sedikit sama minimal 2 menit atau 3 menit itu aja kita posting cuman kita edit sedikit suaranya lebih besar aja
0: biar apa namanya itu terdengar lebih jelas gitu. Baik. Nah terus kalau bicara tantangan daripada konten kreator ini pernah nggak Bang Iwan dikritik sama penonton misalnya Bang Iwan lagi live Nyai lagi live berdua di medsos gitu kan soal cara pengucapan atau dialek yang dipakai itu cemano tuh Bang Iwan menanggapi Nyai juga misalnya apa Nyai bahasa Nyai itu gak ngerti nah gitu
2: ada juga tantangannya. Ada juga orang yang komen ketika kami live atau kami buat konten, bang, pengucapannya kurang pas, katanya kan, bang, kalau sebisanya Nyai itu bahasanya lebih diperjelas untuk bahasa daerahnya.
0: Ada pesan atau kato-kato dah budak-budak Jambi yang dengarkan siaran kita hari ini, atau untuk seluruh pendengar RRI seluruh Indonesia,
2: buat warga Jambi yang dimanapun berada, semangat untuk ngonten melestarikan bahasa Jambi. Jangan pernah takut, gak tahu kita rezeki kita dari manapun, siapa tahu dari konten kita kok kita dikenal orang, diangkat derajat kita. Itulah pesan saya dari untuk anak-anak Jambi,
0: jangan malu untuk berbahasa daerah.
2: Itu intinya.
0: Baik-baik. Terima kasih banyak Bang Iwan atas bincang-bincangnya hari ini. Nyai Lama juga sehat selalu, Nyai Lama. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi kepada semua yang menonton konten-konten Bang Iwan. Amin. Oke.

Pendengar, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tapi adalah identitas yang harus kita bawa dengan bangga kemanapun kita melangkah, termasuk ke ruang digital. Terima kasih banyak kepada Bang Iwan dan juga Nyai Lama yang sudah berbagi inspirasi bahwa dari sebuah hobi, jika dilakukan dengan hati, bisa menjadi sarana berbagi yang luar biasa. Saya Astri Wulandari, pamit undur diri, teruslah bangga dengan bahasa kita, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, siapa lagi? Elok bahasonyo, mantap jiwanyo. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya baik pendengar, baru saja kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Selanjutnya kembali Anda bersama kami di RRI Programa 1 Manado dan Anda masih bersama saya Titi Bahagia. Sesaat lagi akan kita jelang warta berita lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Sesaat lagi.

0: pukul 17 waktu Indonesia.
1: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Selamat sore, kita berjumpa kembali dalam Lintas Magota bersama saya, Titi Bahagia. Balai Bahasa Sulawesi Utara cetak penulis cerita anak Dwi Bahasa berkualitas.
2: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara sukses menyelenggarakan bimbingan teknis penulisan naskah cerita anak Dwi Bahasa tahun 2026 sebagai upaya memperkuat literasi sekaligus melestarikan bahasa daerah di bumi Nyiur Melambai. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 32 penulis cerita anak dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Para peserta mendapatkan pembekalan langsung dari narasumber sekaligus pembimbing Benny Ramdhani. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Januar Pribadi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki misi besar dalam pengembangan literasi anak berbasis budaya lokal.
3: Tujuan dari kegiatan BIMTEK penulisan naskah cerita anak di bahasa yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara itu adalah utama untuk pengembangan literasi khususnya untuk penyediaan bahan bacaan yang butuh untuk cerita di bahasa. Selain untuk literasi juga untuk pelestarian bahasa daerah. Ada tahapan berikut ilustrasinya sampai menjadi buku. Jadi akan dilakukan tahap berikutnya sampai nanti dinilai oleh pusat pembukuan sebagai buku yang layak untuk digunakan di satuan pendidikan.
2: Melalui kegiatan ini, Balai Bahasa Sulawesi Utara berharap lahir karya-karya berkualitas yang tidak hanya memperkaya bahan bacaan anak, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai budaya dan identitas daerah. BIMTEK tersebut mendapat antusiasme tinggi dari peserta karena memberikan ruang kreativitas sekaligus membuka peluang karya mereka sehingga dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Otoritas Bandara Jalaluddin Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap 611 koper milik jamaah calon haji Gorontalo tahun 2026 yang tergabung dalam kloter 28 UPG dan 30 OPG.
4: Otoritas Bandara Jalaluddin Gorontalo mulai melakukan pemeriksaan ketat terhadap 611 koper milik jemaah calon haji Gorontalo tahun 2026 yang tergabung dalam kloter 28 OPG dan 30 UPG bertempat di Asrama Haji Gorontalo, Kamis 7 Mei 2026. Proses sterilisasi barang bawaan ini sangat penting guna memastikan seluruh koper memenuhi standar keamanan penerbangan internasional sebelum diberangkatkan ke embarkasi. Tahapan pemeriksaan meliputi pelabelan, penimbangan beban maksimal, hingga pemindaian untuk memastikan tidak ada barang terlarang masuk ke dalam bagasi pesawat. Langkah preventif ini dilakukan secara menyeluruh agar tidak terjadi kendala teknis saat koper memasuki sistem bagasi di bandara transit maupun saat tiba di Arab Saudi. Pemeriksaan di Gorontalo kali ini juga mendapatkan pengawalan langsung dari Otoritas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar guna sinkronisasi prosedur. Hal ini berkaitan dengan penerapan skema Makkah Route yang memungkinkan pemeriksaan imigrasi Arab Saudi dilakukan lebih awal di Makassar sehingga mempermudah alur kedatangan jemaah di Tanah Suci. Airport Operation and Service Division Head Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Trubus Soeharsono kepada RRI mengatakan, Makkah Route atau pemeriksaan imigrasi dari Arab Saudi sudah dilaksanakan di Makassar sehingga jemaah setiba di Tanah Suci langsung menuju bus dan tidak lagi diperiksa.
5: Untuk tahun 2026 ini pelaksanaan pelayanan hajinya, embarkasi hajinya di Makassar sekarang sudah diberlakukan sistem pemeriksaan imigrasinya Kerajaan Arab Saudi di bandara kita, Hasanuddin. Jadi istilahnya namanya Mekaruh. Di sini semua jemaah haji Indonesia, khususnya nanti yang embarkasi Makassar, setelah pemeriksaan dari internal kita yang ada di asrama haji, baik yang itu di asrama haji Sudiang maupun dari semua calon jemaah haji yang berasal dari Bandara Gorontalo, ini akan diperiksa lagi di sana untuk proses seperti memasuki wilayah Mekah dan Madinah. Jadi sudah memasuki wilayah bandaranya Arab Saudi. Jadi itu prosesnya ada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
4: Di Gorontalo, seluruh rangkaian pemberangkatan dipastikan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Koordinasi antar instansi terus diperkuat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah, terutama dalam hal pengelolaan logistik koper. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Mansur Basir, menjelaskan sejauh ini tahapan berjalan dengan lancar.
6: Ini SOP yang ada di antara ini tetap berjalan bagus, kemudian disinkronisasi oleh kebijakan-kebijakan terbaru di Bandara Makassar yang tadi kita dengar ada Mekerut. Nah, di sana juga ada syarikah, di sana juga akan nanti juga ada pengaktivasi dari kartu nusuk juga akan nanti di Makassar.
4: Setibanya di Makassar, jemaah tidak hanya beristirahat, namun juga menjalani proses administrasi digital seperti aktivasi kartu nusuk bagi kelancaran ibadah di Tanah Suci kelak. Pemerintah menjamin seluruh hak jemaah dalam hal transportasi bagasi akan dikelola secara profesional. Jemaah diminta tetap menjaga kesehatan agar ibadah berjalan lancar. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi mencanangkan Kampung Pokol, Kecamatan Tamako sebagai Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik.
7: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, secara resmi mencanangkan program Desa Cinta Statistik, Desa Cantik, dan pembinaan sektoral seri 1 tahun 2026 di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan Desa Cantik merupakan program pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS untuk meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola dan memanfaatkan data secara mandiri, akurat, dan berkelanjutan. Bupati Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPS Sangihe yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan program strategis ini kurang lebih sebanyak 3 tahun berturut-turut. Selain itu, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi betul-betul menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berbasis pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
8: Kami ingin kegiatan seperti ini bukan sekedar seremonial, tetapi betul-betul menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berbasis pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bicara statistik tentunya berbicara, dan berbicara data itu pasti ada pengumpulan datanya dan penginputan datanya. Artinya, data kalau tidak dikumpul, turun ke lapangan, tidak diinput, tidak jadi data, maka tidak jadi statistik. Itu merupakan tugas kita semua, apalagi Bapak Ibu yang ada di kampung.
7: Tungari berharap kepada petugas pengumpulan data agar dapat memastikan dengan benar data yang diambil benar, akurat, dan terpercaya. Jumel Johannes melaporkan.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Yang terakhir, informasi dari RRI Talaut, suasana haru mewarnai pelepasan siswa kelas 12 di ujung utara Sulawesi. Ada sebanyak 74 siswa SMA Negeri 1 Lirung Kabupaten Talaut resmi dinyatakan lulus 100% pada Rabu 6 Mei 2026. Meski dipenuhi kegembiraan, para siswa diingatkan bahwa kelulusan ini hanyalah langkah awal menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9: Setelah 3 tahun menempuh masa pendidikan, sebanyak 74 siswa SMA Negeri 1 Lirung akhirnya bisa bernapas lega. Dalam pengumuman kelulusan yang digelar, seluruh siswa dinyatakan lulus 100%. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara di Talaut, Mary Supit. Dalam sebutannya, Mary menekankan bahwa ijazah yang diraih bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan tiket untuk melangkah ke perguruan tinggi.
10: Bahwa perjuangan untuk meraih cita-cita Anda bukan hari ini adalah puncaknya, tetapi hari ini adalah awal dari adik-adik sekalian untuk maju dalam kepastian untuk mengejar masa depan yang gemilang. Keberhasilan adik-adik sekalian bukan ditentukan oleh guru-guru, tetapi ditentukan oleh adik-adik sekalian.
9: Momen perpisahan ini juga menjadi ajang bagi siswa untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada para guru. Okden Wahyu Soleman Larenggam, salah satu perwakilan siswa, mengaku banyak suka dan duka yang telah dilalui. Baginya, SMA Negeri 1 Lirung bukan

0: kami belajar tentang kehidupan, tentang bagaimana menghadapi kegagalan, bangkit saat jatuh, dan tetap melangkah meskipun tidak selalu mudah.
1: Dengan kelulusan ini diharapkan para putra-putri daerah dari Talaut Bumi Prodisa, wilayah perbatasan Indonesia Filipina, mampu bersaing dan membawa perubahan positif bagi daerah asalnya di masa depan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Titi Bahagia, selamat sore.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti warta berita lintas Magota. Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut, selanjutnya masih bersama kami di RRI Programa 1 Manado. Serangkaian lagu-lagu hiburan kembali kami siapkan untuk Anda. Sebelum kita ke lagu-lagu pop islami untuk jelang bedu kumandang acan maghrib.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: menaruh kasih di setiap waktu. Selalu ada dalam setiap kesukaran. Tiada yang lebih indah daripada kasih seorang sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Iya, baik pendengar, dan selanjutnya tersisa satu tembang lagi untuk Anda, dan setelahnya kita akan ikuti drama radio untuk edisi hari ini.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya nggak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya nggak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok nggak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
2: dengan mempergunakan alat seperti ini. Ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun. Ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu, pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya, toh. Masa iya? Anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food. Harus ada tindakan ini, Pak. Kalau dibiarin, ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar, Bu. Sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok, Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik, Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah, Pak. Bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin. Semoga ya, Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu, dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPPG-nya gercep ya Pak buat perbaikan?
2: Betul Bu, tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah Pak, kalau kritik kita didengar dan memang seharusnya begitu kan Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam, salve, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua, para pendengar setia RRI Manado. Saya Megi Ignacia Lolong, Sarjana Filsafat, Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Senang rasanya saya boleh menjumpai dan memberikan pelayanan bagi kita semua lewat siaran mimbar Katolik. Mari kita memberikan sedikit waktu kita, walaupun mungkin para pendengar masih sementara bekerja, sementara dalam perjalanan, atau dalam aktivitas masing-masing. Kita sedikit memberikan ruang untuk mendengarkan pengajaran iman atau katekese tentang bagaimana Gereja Katolik secara khusus menjadikan bulan Mei sebagai bulan Maria, bulan yang dikhususkan untuk menghormati Bunda Maria, berdevosi kepada Bunda Maria sebagai Ibu Sang Juru Selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan dan atas kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kami semua dimanapun kami berada. Kami bersyukur atas perjumpaan hari ini dalam acara Mimbar Katolik yang disiarkan oleh RRI Manado. Kami mohon ya Bapa, bimbinglah dan sertai kami semua dalam kegiatan katekese saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima pengajaran-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau dalam kasih-Mu. Anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melaksanakan tugas dan panggilan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar yang terkasih, marilah pada saat ini kita akan mendengarkan katekese tentang bulan Mei sebagai bulan Maria. Secara tradisi, Gereja Katolik mendedikasikan bulan-bulan tertentu untuk devosi tertentu. Bulan Mei yang sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan, karena pada bulan Mei di negara-negara empat musim mengalami musim semi atau musim kembang. Maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi hawa yang baru. Hawa sendiri artinya adalah ibu dari semua yang hidup. Dapat kita temukan juga dalam Perjanjian Lama, dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat 20, dikatakan manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Namun praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma pada sekitar tahun 1700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Pada tahun 1809, Paus Pius VII ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus sendiri berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, Paus dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma.
dan tahun berikutnya ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Demikian devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal, dan ketika Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda pada tahun 1854, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh gereja secara universal. Paus Paulus VI dalam surat ensikliknya The Mount of Mary mengatakan, bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristen, baik di gereja maupun secara pribadi di rumah, mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka. Pada bulan ini, kita percaya bahwa rahmat Tuhan turun atas kita dalam segala kelimpahan. Devosi kepada Maria atau dikenal juga dengan hiperdulia adalah seluruh kebaktian kepada Maria Ibu Yesus dari Nazaret dalam bentuk puji-pujian, kagum, hormat, dan cinta dengan meneladani cara hidupnya sambil memohon bantuan pengantaraan doanya bagi gereja yang masih sedang dalam perjalanan siara menuju persatuan dengan Allah di tanah air surgawi. Setelah mendapat kabar gembira dari malaikat Tuhan, seperti yang dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26-38. Secara singkat, kita dapat menyebut beberapa alasan pokok mengapa Maria dapat dihormati khusus dan dapat dimintakan pengantaraan doanya oleh umat beriman. Pertama, Maria dipilih Tuhan secara istimewa untuk menjadi Bunda Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Pemilihan yang istimewa ini sangat dirasakan akibatnya yang sangat membahagiakan oleh gereja sepanjang masa. Kedua, seperti yang dijelaskan oleh Lumen Gentium nomor 62, keibuan Maria dalam tata rahmat berlangsung terus tanpa putus. Mulai dari persetujuan yang diberikannya dengan setia pada saat menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel dan yang dipertahankannya tanpa ragu sampai di kaki salib, sampai kepada kesempurnaan abadi semua orang beriman. Karena setelah diangkat ke surga, Maria tidak meninggalkan tugas ini, melainkan melanjutkannya melalui perantaraan dengan memberikan kita anugerah keselamatan abadi. Hal ini menunjukkan bahwa peran Maria dalam tata penyelamatan tetap aktual sepanjang sejarah gereja, tanpa terhenti oleh hilangnya Maria secara fisik dari panggung sejarah dunia. Oleh karena itu, Maria sungguh melebihi segala makhluk di surga maupun di bumi, dan keunggulan ini sekaligus menjadi alasan bagi umat beriman untuk memuji, mencintai, mengagumi, dan menghormati Maria sambil meneladani dan memohon bantuan pengantaraannya kepada Bapa. Inti dari devosi kita kepada Bunda Maria yaitu pertama, memuji Allah. Memuji Allah lewat pujian kepada Bunda Maria. Puja-puji merupakan salah satu elemen inti devosi kepada Maria. Kitab suci sendiri mencatat pujian Elisabet dan anak dalam rahimnya sebagai pujian paling pertama bagi Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu.
Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dalam devosi Maria, umat beriman melakukan sama seperti yang dilakukan Elisabet dan anak dalam rahimnya, mengagumi dan menghormati Maria karena perannya menjadi ibu Tuhan, Bunda Mesias. Bunda Maria dipuji karena karya agung Allah dalam dirinya. Maria tidak dihormati seakan dia berprestasi atas usaha-usahanya sendiri, melainkan karena di dalam dia Allah berkarya secara luar biasa. Santo Chrysostomus memberikan contoh tentang bagaimana dan apa alasan Maria dipuji dengan mengatakan pujian ini. Sungguh pantas dan wajarlah kami memuji dikau, O Bunda Allah yang amat kudus, suci murni, dan Bunda Tuhan kami. Kami menghormati engkau yang seharusnya dipuji melebihi kerubim dan serafim. Engkau yang tanpa kehilangan keperawananmu melahirkan sabda Tuhan. Engkaulah sungguh-sungguh Bunda Allah. Inti devosi yang kedua adalah mencontohi Maria. Dalam devosi Maria, kita tidak hanya cukup sampai pada sikap heran, kagum dan puji Maria karena karya agung Allah dalam dirinya. Tapi kita umat beriman juga harus mencontohi Maria sebagai citra dalam hal iman, cinta kasih, persatuan yang sempurna dengan Kristus. Gereja mengajarkan bahwa Maria adalah gambaran gereja, gambaran umat beriman dalam perjalanan menuju kepada Allah. Itu berarti dalam usaha menjawab panggilan Allah, kita bisa belajar pada Maria tentang bagaimana menjawab panggilan Allah dalam hidup seturut firman-Nya, tentang bagaimana mengikuti Yesus secara sempurna dan bagaimana melaksanakan kehendak Allah dengan setia. Inti devosi yang ketiga ialah memohon pengantaraan doa Maria. Di samping memuji dan mencontohi berbagai keutamaan Maria, umat beriman dapat berdoa kepada Maria. Akan tetapi, diusahakan sekian sehingga doa-doa itu tidak bercorak seakan-akan Maria dapat menganugerahi sesuatu tanpa diketahui oleh Allah. Doa kepada Maria lebih berarti dengan Allah. Tentang ini, Santo Thomas Aquinas menjelaskan, doa dalam artinya sebenarnya memang hanya ditunjukkan kepada Allah, karena hanya Allah yang patut disembah. Selain itu, doa kita dimaksudkan untuk memperoleh rahmat yang hanya bisa diberikan oleh Allah seorang diri. Tapi, kalau doa-doa kita ditunjukkan kepada para malaikat dan orang kudus, maka hal itu terjadi karena mereka sudah dipersatukan secara erat dengan Allah dan doa-doa kita akan menjadi lebih efektif melalui doa-doa dan jasa kepengantaraan mereka. Pendengar yang terkasih, demikianlah untuk katekese tentang bulan Mei sebagai bulan Maria. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu selama kegiatan katekese ini. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar dan mendalami ajaran-ajaran iman untuk kelangsungan hidup dan karya kami dalam mengasihi dan mengabdi kepada-Mu. Semoga berkat rahmat-Mu kami dibimbing untuk bisa memahami dan merenungkan ajaran-Mu dengan penuh sukacita.
dan dapat kami terapkan semuanya itu dalam melanjutkan tugas dan karya kami masing-masing, sehingga namamu semakin dikenal, dipuji, dan dimuliakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas sarana pelayanan dan pewartaan yang boleh Engkau hadirkan lewat RRI Manado. Semoga berkat dan penyertaan Tuhan selalu menyertai perjalanan, karya, dan pelayanan RRI Manado dalam melayani masyarakat lewat siaran-siaran yang bisa memotivasi masyarakat pendengar untuk hidup lebih baik. Semoga RRI Manado semakin berjaya dan semakin berkembang dalam memberikan siaran-siaran yang bermutu bagi banyak orang. Bapa, berkatilah semua pendengar setia mimbar Katolik RRI Manado dimanapun mereka berada. Kasih dan penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, dan sukacita senantiasa Tuhan anugerahkan bagi para pendengar RRI Manado, agar mereka juga selalu dipenuhi sukacita untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga memohonkan belas kasih Allah untuk terus menjaga bangsa dan negara Indonesia. Jauhkanlah bangsa kami dari segala mara bahaya, bencana alam, dan perselisihan yang dapat menghancurkan kesatuan bangsa kami. Hadirkanlah kasih dan kedamaian bagi bangsa kami, agar dalam segala perbedaan dan dalam segala problematika yang ada, kami tetap bersatu hati, bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Ya Allah Bapa, pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus Bunda Maria untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus, menjadi Bunda Yesus dan Bunda semua orang beriman. Semoga teladan hidup Bunda Maria semakin menjiwai hidup dan karya kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa menjaga dan melindungi kita dalam setiap niat baik yang akan kita lakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah siaran mimbar Katolik kita pada malam hari ini sudah selesai. Semoga pengajaran iman atau katekese tentang bulan Mei sebagai bulan Maria yang baru saja kita dengarkan semakin menghantar para pendengar RRI Manado untuk mengerti dan memahami karya keselamatan Allah lewat teladan hidup Bunda Maria. Semoga pembelajaran iman hari ini menjadi berkat dan kekuatan dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih atas waktu dan kesetiaan kita semua untuk mendengarkan siaran Mimbar Katolik pada malam hari ini. Saya Maggie Ignacia Lolong, mohon pamit dan sampai jumpa di siaran Mimbar Katolik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau situasi geopolitik yang nggak menentu begini, kita tergantung dengan luar.
0: KPK meminta tidak ada intervensi terhadap penyidikan dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Konversi energi dinilai menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada impor LPG. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat merespon dampak konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum dalam penyidikan dugaan korupsi suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan
1: karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
3: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya menjaga independensi dalam proses persidangan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. JPU KPK Muhammad Takdir mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum tersebut. Takdir juga mengingatkan agar para saksi yang akan dihadirkan agar tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Selain itu, JPU KPK berharap mengawal jalannya persidangan melalui pemberitaan media.
1: Dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi.
3: KPK sendiri membuka peluang akan mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait suap impor barang di DJBC. Nama Jaka diketahui muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di pengadilan Tipikor pada Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, yang bakal mencermati perkembangan perkara tersebut termasuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
4: Kita tunggu perkembangannya karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Jadi kita tunggu perkembangannya karena memang penyidikan perkara ini juga masih terus berprogres. Tadi peristiwa tertangkap tangan yang diduga ini berkaitan dengan pengurusan BEA, artinya ini berkaitan dengan importasi barang.
3: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor di DJBC. Jaka disebut menghadiri pertemuan antara sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur Jakarta Pusat sekitar Juli 2025. Jaksa juga mengungkapkan sejak Juli 2025 sampai Januari 2026, John Phil selaku pemilik Blue Ray Cargo diduga memberikan uang kepada pejabat Bea Cukai sebesar 61,3 miliar serta pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Uang itu diberikan agar proses importasi barang Blu-ray kargo dipermudah oleh oknum DJBC. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Aspebindo Angga Wirta menilai konversi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor LPG di tengah besarnya cadangan gas domestik. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah.
5: Langkah pemerintah melakukan konversi energi dinilai strategis karena ketergantungan impor LPG nasional masih tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau Aspebindo Angga Wira menyebut, Indonesia memiliki cadangan gas alam besar, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan domestik belum optimal. Angga Wira menekankan perlunya peta jalan yang konsisten agar pelaku usaha swasta dapat berkontribusi dalam distribusi CNG.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini kita tergantung dengan luar. Kita juga banyak sekali penemuan-penemuan di upstream itu kan. Lapangan-lapangan gas kita cukup besar ya. Eni misalnya, ada Mubadala, Marcella gitu.
5: Namun di tingkat akar rumput, rencana ini masih disambut dengan sejumlah kekhawatiran teknis. Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni, mengungkapkan kekhawatiran pedagang terkait ukuran tabung CNG yang lebih besar dan membutuhkan ruang tambahan. Selain keterbatasan ruang, sistem instalasi CNG juga dinilai kurang fleksibel bagi pengusaha warteg yang kerap berpindah lokasi usaha. Mukroni berharap pemerintah memastikan kompor LPG yang digunakan saat ini tetap kompatibel tanpa menambah biaya penggantian alat.
6: Ya, ya mekanismenya misalnya tadi kan atau kompornya ini enggak apa itunya apa sambungannya itu perlu beli baru enggak atau apa bisa gitu langsung dipasang gitu kan. Beli baru kan artinya menambah biaya gitu kan. Jadi itu yang harus nanti kita uji di lapangan.
5: Urgensi konversi ini didasarkan pada tingginya impor LPG nasional. Dari total kebutuhan 8 juta ton per tahun, sekitar 7 juta ton masih dipenuhi dari impor. Pemerintah mengklaim substitusi ke CNG dapat mengurangi beban subsidi APBN hingga 30%. Namun, tantangannya tidak kecil, karena sekitar 50 ribu warteg masih bergantung pada LPG untuk operasional sehari-hari. Dari Jakarta, Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melakukan akselerasi masif dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Afriani Guntur menyampaikan laporannya.
7: Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Sebanyak 39 tenaga fasilitas pangan terakan untuk mengawal proses agar berjalan optimal dan transparan.
8: Rumahnya pernah nggak dibedah sebelumnya? Belum pernah. Coba lihat rumahnya tadi, kita lihat aja gawat-gawat semua rumahnya. Nah, sebelumnya belum pernah terseluruh program negara. Ya, itu kan negara hadir. Ya, negara hadir lewat perumahan. Bayangkan aja, tahun lalu 600, tahun ini berapa tadi? Saya minta 3.000 ya. Tahun lalu 45.000, tahun ini sekarang 45.000. Ini di daerah kaya nih. Kaltim ini PAD-nya besar emang ya?
9: Termasuk yang besar.
8: Paling besar. Ya, bayangkan. Di daerah yang super kaya aja, inilah yang Pak Prabowo sampaikan. Bagaimana kekayaan kita ya, tambang-tambang alam kita itu semua. Ya, batu bara, nikel, apa, emas, emos, garam, minyak itu juga untuk kepentingan rakyat, gitu. Nah, itu yang dilakukan Pak Prabowo. Ya, bagaimana programnya langsung. Bayangkan dari 5.400.000 itu 8 kali lipat tuh naiknya.
7: Peningkatan kuota ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Menteri PKP, Marwarar Sirait, menegaskan bahwa program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dan bebas dari pungutan apapun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi daerah yang turut mengalokasikan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung skema gotong royong penuntasan backlog perumahan ini.
10: Melihat perumahan ada di sini seperti apa?
11: Iya, kan kita lihat ini di pinggir jalan raya.
10: bagaimana di dalam mungkin banyak yang lebih parah juga ya. Yang tinggi jalan juga banyak. Dan kita temukan juga di tempat lain. Bukan hanya di Kalimantan Timur. Harus diberesin. Ya, meskipun nggak bisa sekaligus karena anggarannya, tapi kita berlakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara. Dan tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak, ya itu bagus menurut saya. Karena Pemda yang punya PAD yang baik bisa mengalokasikan untuk program perumahan.
11: Ya. Program ini membawa angin segar bagi warga Kelurahan Tritip Balikpapan Timur. Salah satu penerima manfaat Zubaida yang sudah 30 tahun tinggal di rumah kayu yang nyaris roboh mengaku bersyukur rumahnya kini resmi terdaftar untuk dibedah.
12: Bagaimana perasaan Nenek mau dibedah rumahnya, Nek?
13: Senang aja, Bang. 30 tahunan ada udah. Mengatasi persoalan.
11: Program BSPS 2026 ini diharapkan menjadi momentum besar bagi Kalimantan Timur untuk mewujudkan kawasan hunian yang layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Kejari Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus mewujudkan komitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
14: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri saat ini terus melakukan serangkaian upaya untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Hal ini dilakukan oleh Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dani Niswansyah. Ia pun merinci salah satu upaya perwujudan komitmen memberantas kasus narkoba ini dilakukannya dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba. Adapun hingga sekarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah memusnahkan narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 182,98 gram, ganja 253,47 gram, dan pil double L sebanyak 266.713 butir.
15: Perkara penanganan perkara yang sudah ada yang barang buktinya akan kita memusnahkan itu sejumlah 105 perkara dengan jumlah narkotika sebanyak 182,98 gram, kemudian ganja 253,47 gram, ada obat-obatan kelalang itu sebanyak 260.713 butir pil LL.
14: Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Wibisana Anwar mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini berasal dari 105 perkara tindak pidana umum yang statusnya sudah inkrah.
16: Kegiatan pemusnahan barang bukti sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksaan dalam eksekusi barang bukti, kemudian sebagai wujud transparansi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara barang buktinya nyata dan telah kita eksekusi, dimusnahkan. Kemudian kami juga berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun tindak pidana umum dan masyarakat.
14: Adapun selain narkotika dan juga ganja, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri juga memusnahkan 1.237 bungkus jamu, pakaian, elektronik, dan juga senjata tajam. Diketahui pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan secara di blender dan dibakar serta dihadiri oleh perwakilan instansi di wilayah Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.

0: Indonesia Embarkasi Solo tiba di Tanah Suci yang disambut dengan hangat sebagai tamu Allah. Laporan selengkapnya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
1: Ya Lukman, tadi siang sekitar pukul 11.45 waktu Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 Embarkasi Solo atau SOC44 tiba di sektor 5 di Tanah Suci Mekah. Jemaah Haji Indonesia tersebut tiba di Mekah pada siang hari tadi dan disambut dengan gagap gembira dengan salawat Nabi dan juga talbiyah sebagai sambutan sebagai spesial tamu Allah. Kepala Sektor 5 Muhammad Iksan mengatakan kedatangan pertama di sektor pertama dan SOC44 di Hotel Sektor 5 dilakukan penyambutan dan persiapan luar biasa dan jemaah haji telah dipersiapkan tadi di dalam disambut mereka disambut dengan diberikan bunga mawar merah lalu mereka dikasih kue dan minuman termasuk kopi Arab dan juga dikasih kurma. Dan ketika tiba mereka disambut dengan salawat Nabi dan para lansia yang telah berusia di atas 50 tahun dan yang agak berat untuk berjalan, mereka dibantu dengan kursi roda. Dan tadi juga pandangan kami memantau bahwasanya mobil bus yang khusus lansia tadi terlihat bagaimana mobil tersebut ada terdapat mobil yang bisa digunakan bagi para disabilitas dan lansia yang sangat sangat cocok untuk digunakan bagi pemakai kursi roda. Dan berikut keterangan dari Ketua Sektor 5 Muhammad Ihsan.
2: Terima kasih. Jadi kami di sektor 5 ini adalah kedatangan pertama di sektor kami. Jadi sektor kami paling lambat menerima jemaah haji di wilayah Mekah ini. Alhamdulillah SOC 44 sudah hadir. Kita sudah ada 4 bus yang sudah masuk. Nah kami terus koordinasi dengan pihak syarikat Rekin yang menangani ini markas 16. Sampai semalam saya memastikan memanggil orang markas untuk datang ke kantor sektor untuk memastikan persiapan pelayanan. Dan alhamdulillah seperti yang kita harapkan penyambutan dan siapan luar biasa, di mana rekan-rekan dari markas 16 sudah menyiapkan makanan sambutan, kemudian juga sudah menyiapkan makan siang. Dan itu kita sudah siapkan di matam atau di restoran semua.
1: Pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa hanya untuk nanti malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu ada yang diadakan wajib umroh bagi para lansia dan disabilitas. Itu ada khusus, saya mereka disediakan 36 kursi roda dan juga plus kursi tambahan dari sektor yaitu 20 kursi roda. Pada pukul 10 nanti malam yang itu dari kedatangan gelombang kedua pertama di sektor 5 tersebut akan melakukan umroh setelah mereka istirahat di hotel. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya pada hari ini di sektor 5 tiba tadi adalah SOC 44 dari Solo, ada juga SOC 45 yang tiba nanti pada pukul 15 hari ini waktu Arab Saudi dan juga SOC 46 akan tiba pada malam hari pukul 9 waktu Arab Saudi. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke dalam negeri. Sebanyak 830 jemaah haji Indonesia asal Lampung dan Kabupaten Tangerang diberangkatkan perdana rute Mekah Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Aen.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 830 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung, yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede, dan juga asal Kabupaten Tangerang, Embarkasi Banten, melakukan perjalanan menuju Baitullah. Dua penerbangan hari ini perdana menuju Jeddah dan tidak lagi mendarat di Madinah Arab Saudi. Seluruh jemaah calon haji tiba terpantau

0: gunakan bus yang langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh para petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi sebelum mereka memasuki ke dalam kabin pesawat. Untuk 389 jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7314 dan terbang pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sementara untuk 441 jemaah calon haji asal Lampung diterbangkan pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat petang tadi. Menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5433. Salah satu jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Sri Mulyani, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk menuju Baitullah karena sudah memimpikan sejak 13 tahun lalu.
1: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, seru banget.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 17.734 jemaah yang tergabung dalam 42 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Ko 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga kloter 12 PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 5.332 jemaah haji Indonesia ditambah petugas. Informasi selengkapnya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
3: Setelah dua hari tidak ada aktivitas jemaah di Embarkasi Jakarta Bekasi karena dan keberangkatan jemaah, mulai hari ini kegiatan calon jemaah haji kembali terlihat sejak pagi dengan kedatangan 13 asal jemaah gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Kloter 13 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini masuk embarkasi pukul 8.50 pagi tadi. Kloter gabungan ini selama di embarkasi akan melakukan berbagai proses administrasi di antaranya pembagian paspor, gelang identitas, living cost, kartu kesehatan dan pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Kloter 13 ini dijadwalkan diterbangkan atau diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pukul 4.10 subuh besok. Memantau Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Haboy Harinovian kepada RRI mengatakan selama di Embarkasi Jakarta Bekasi para jemaah lebih banyak beristirahat dan tidak disibukkan dengan aktivitas seremonial. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan persiapan fisik selama di Tanah Suci.
4: Ketika di asrama haji, manfaat istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik.
3: Sementara pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 12 kloter dengan jumlah jemaah 332 orang ditambah petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
5: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat merespon dampak konflik di Timur Tengah dan menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan Menlu ASEAN atau AMM hari ini di Cebu, Filipina. Sugiono mengapresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengkoordinasikan respon bersama ASEAN terhadap krisis yang dihadapi saat ini. Menurutnya, di tengah dunia yang semakin tidak menentu, ASEAN tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil, dan dapat diandalkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik TVRI berkomitmen menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui tayangan televisi maupun acara nonton bareng di sejumlah wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: TVRI juga menjalankan amanah untuk mempersembahkan tayangan berkualitas pesta sepak bola dunia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan Piala Dunia FIFA 2026 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di gedung TVRI Jakarta sore tadi. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia, Usman Kansong, menyampaikan TVRI akan menyiarkan sebanyak 104 pertandingan Piala Dunia ke seluruh wilayah Indonesia melalui dua kanal yang dimiliki.
3: Kita akan menayangkan 104 pertandingan, 98 pertandingan kita tayangkan secara live. Ya, secara live, dan ada pertandingan 6 pertandingan yang kita siarkan secara tunggal. Itu pertandingan antara tanggal 25 sampai 28 Juni. Kenapa tunggal? Karena ini kan ada 104 pertandingan yang waktunya mepet-mepet, bahkan ada yang bersamaan. Tayangnya itu, pertandingan itu jamnya bersamaan. Nah, kita karena itu juga menggunakan dua channel TVRI, yakni channel TVRI Sport dan TVRI Nasional.
2: Sementara itu, TVRI tidak hanya menayangkan pertandingan Piala Dunia di televisi, tetapi juga memfasilitasi acara nonton bareng, baik secara komersial maupun non-komersial. Acara nonton bareng ini digelar agar seluruh masyarakat dapat menikmati dan turut merasakan euforia pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. TVRI juga telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan selama kegiatan nonton bareng berlangsung di berbagai daerah. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK menegaskan, Polri memiliki kewajiban melakukan pengamanan di setiap titik wilayah yang menggelar acara nonton bareng selama Piala Dunia berlangsung.
4: Maka dari itu, Polri berkewajiban untuk melakukan pengamanan-pengamanan dalam antusias warga, karena ini nanti akan kami jadikan suatu referensi dalam perencanaan pengamanan. Kemarin Ibu Rika, juga Ibu Usman Kansong dan Jidat Gresi sudah bertemu dengan Polri melakukan audiensi. Tentunya hal-hal yang bersifat kehadiran negara, penyelenggaraan kegiatan ini, maka berkewajiban bagi kami di Polri akan mendukung kegiatan penyelenggaraan ini.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar melalui TVRI. Selain TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI juga secara resmi telah memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 secara nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Satu.

0: seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
2: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
1: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan, justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
2: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
1: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
2: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
1: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
2: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
1: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
2: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, demikian kangen dari Krisya dan Sofia Lacuba ya, kembali sudah hadir melengkapi malam Anda. Kita lanjutkan Manado malam ini ya, di edisi siar Kamis 7 Mei 2026. Ada Michael di sini siap temani Anda lagi sampai di jam 12 nanti. Apa kabar untuk Anda malam ini ya, semoga apa yang sedang Anda lewati ya boleh menjadi pengalaman lagi ya, ataupun menjadi pelajaran untuk menjadi menjadi bahan pertimbangan lah untuk besok bisa tampil lebih baik dari hari ini ya. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan sejak pagi sampai dengan malam ini, baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga melalui 94,5 88,2 92 FM. Ya, lagu-lagu yang saya siapkan sampai di jam 9 ya, setelah itu kita lanjut untuk program hiburan melalui line telepon ya. Di ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu dengan topik yang menarik. Oke? Baik. Saya masih punya Kris Dayanti dan juga ada Dewa 19. Ya, tuntaskan kebersamaan kita malam ini. Nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan ruang rindu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

1. Baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan ya Manado malam hari ini untuk Ruang Rindu. Kembali hadir lagi untuk melengkapi hiburan Anda sambil menikmati istirahat ya. Setelah melewatkan berbagai aktivitas di hari ini pastinya menyita seluruh tenaga Anda ya. Ya, dan kini saatnya ya tiba malam hari untuk Anda bisa menikmati ya petiduran ya, biar besok kembali bisa kumpulkan kembali tenaga ya, biar kembali bisa beraktivitas. Nah, tentunya dalam hal-hal ya dalam hidup ada hal-hal yang tidak benar-benar pergi ya, mungkin tidak lagi hadir ya di depan mata, atau tidak lagi terdengar suara, atau tidak lagi bisa tersentuh, namun jejaknya tinggal diam-diam dalam hati, tumbuh menjadi bagian dari diri yang tidak bisa dipisahkan. Dan seringkali hal yang paling berkesan ya dalam hidup bukan tentang seberapa besar pencapaian ya, bukan juga tentang seberapa banyak orang yang mengetahui ya. Karena itu malam ini saya hanya ingin tahu aja ya, ada hal-hal yang berkesan apa di hari ini yang baik. Karena memang setiap orang pasti punya cerita beda-beda lah ya. Cerita tentang perjuangan kah, atau ya apalah begitu ya. Jadi hari ini ya kira-kira ada hal apa yang berkesan dalam aktivitasnya untuk hari ini. Oke, itu saja, langsung kita

0: line telepon 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS dan WhatsApp-nya ya. Oke, baik Prof. Satu, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Selamat malam, Bu Mani.
0: Selamat malam orang Bunaken, Ibu Haryati. Apa iya. kabar orang Bunaken?
1: Kabar. Baik-baik sayang, kabarku di sini. Asik. Seperti kata orang yang jauh di
0: sana. Oke deh. Baik, orang Bunaken, Ibu Haryati, kalau hari ini kira-kira adakah yang berkesan?
1: Kalau berkesan-berkesan sih...
0: Hari ini?
1: Ya, cuma kumpul keluarga saja.
0: Hmm?
1: Ada mama, kumpul keluarga, Bu Mai.
0: Oh, iya. Jadi...
1: Ada mama, ada keponakan, sama istri, istrinya juga.
0: Tapi yang berkesannya di mana tuh?
1: Nah, kalau berkesan sih, nggak tahu itu berkesan atau enggak. Cuma tadi orang ada goreng-goreng pisang, ada bakar ikan.
0: Udah, ada kumpul-kumpul bersama.
1: Iya,
0: kumpul-kumpul. Berarti hari ini kedatangan tamu dong, begitu ya? Kumpul semua?
1: Enggak juga, Bu Mas. Cuma keluarga di rumah saja.
0: Oh, keluarga di rumah. Oke, baik. Ya. Oke deh, baik. Kalau gitu orang Bunaken, malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Masih dengan Indonesia.
0: Masih Indonesia, oke. Okay. Baik. Ya. Saya punya Nicardilla Duri Terlindung, Deloitte Mengapa Harus Jumpa, atau Kau Selalu di Hatiku Yunisara.
1: Oh, Nicardilla.
0: Duri Terlindung, oke. Okay. Baik. Ya. Langsung buat siapa lagunya?
1: Malam pertama buat Bung Mai, salam sehat, semoga tetap semangat, bahagia selalu bersama keluarga, doa terbaik, semoga selalu diberkati Tuhan bersama istri dan anak-anak yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Sama-sama. Lanjut, mau salam buat tiga orang, ini mau balas-balas salam. Yang pertama ada Ibu Jain yang ada di Armadidi, nggak tahu ini Ibu Jain ada pemonitor atau enggak, pokoknya gitu, balas salam.
0: Yeah.
1: Ibu Jain yang ada di Armadidi, salam sehat nih bersama keluarga, makasih salamnya yang kemarin sore.
0: Okay.
1: Lanjut, ada Pak Franky juga yang ada di Tumpaan.
0: Tumpaan.
1: Salam sehat juga bersama keluarga, terima kasih salamnya juga. Dan yang terakhir ada Pak Saga yang ada di Bitung. Terima kasih juga salamnya. Salam sehat juga bersama keluarga. Kalau ada monitor, gabung nih Pak Saga, Pak Bung Mai.
0: Iya, betul. Ditunggu.
1: Pasti Bu Yau mau gabung, Kang.
0: Iya, pasti.
1: Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Selamat malam juga ya buat Ibu Haryati yang sudah gabung malam hari ini ya dari Bunaken. Ini katanya yang berkesan hari ini bahagia bisa kumpul bersama keluarga menikmati hari ya. Oke, baik, makasih buat Ibu Haryati ya, salam kompak untuk keluarga juga, semua pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Hal yang berkesan di hari ini kira-kira apa sih? Hal paling berkesan dalam hidup memang seringkali lahir kadang dari masalah yang berhasil akhirnya dilewati ya. Karena dengan adanya masalah itu mengajarkan kita semua bagaimana arti bertahan, bagaimana kita bisa menjadi kuat ya. Oke, kalau yang lain gimana? Ada yang berkesan hari ini? Line telepon dibuka kembali di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Mike.
0: Selamat malam, orang Leilem. Apa kabar, Dang, Tante Curut?
2: Udah bye-bye.
0: Asik. Oke. Baik. Ibu Ros, kalau hari ini, Ibu Ros, adakah yang berkesan di hari ini?
2: Oh, ada. Tadi apa? Ada ke Manado di Melalaya.
0: Oh.
2: Ada
0: kegiatan.
2: Turan PTN.
0: Oh, iya. Oke.
2: Karena satu Sogawa toh.
0: Oh, iya.
2: Iya. Jadi kurang pulang sore itu ada.
0: Oh, ya.
2: Jadi
0: baik, semoga ada pemulihan, ada kesembuhan ya.
2: Iya, persoalan ini hari itu noh.
0: Oke. Ibu Ros, lagu malam hari ini apa? Kira-kira Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia aja.
0: Indonesia aja, oke. Indonesia masih dengan Deloitte, mengapa harus jumpa Yunisara, kau selalu di hatiku, atau mau Nur Afni, Oktavia, senandung doa?
2: Ya, Nur Afni kita pe anak.
0: Jadi?
2: Nggak zamannya ini. Oh, pertama, Jo.
0: Mengapa harus jumpa ya?
2: Deloitte. Mengapa harus jumpa?
0: Oke, baik. Iya, silakan.
2: Pertama buat Michael yang baik hati, ganteng. Terima kasih, so terima Ibu Rose telepon.
0: Iya.
2: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini sampai selesai, Kang.
0: Iya, terima kasih.
2: Senang bertemu dengan keluarga.
0: Amin.
2: Buat nona-nona cantik di rumah.
0: Iya.
2: Salam dari Tante Curu.
0: Oke. Okay.
2: Salam juga ada Ibu Orina di Tataran 2 bersama adik tidak cuma nama aja tadi. Ada juga Elis di Bitung, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada Ibu Natalia di Tolitoli.
0: Oke. Okay.
2: Buat Michael
0: yuk.
2: Yang baik hati, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Ibu Ros Leilem. Ya, hari ini katanya yang berkesan boleh berkunjung. Ya, mengunjungi keluarga yang sakit katanya. Karena sudah gawat ya. Semoga ada pemulihan, ada kesembuhan ya. Oke, salam juga untuk semua pendengar setia yang ada di Leilem. Apa kabar ya? Terang pe Pak Rudi, Pak Raiko, apa kabar? Gimana kabar ya? Siapa tahu malam ini boleh gabung juga ya. Ibu Nike juga di sana, selamat malam. Yang ada di seputaran Tomohon juga, Om Nyong Wempi, selamat malam Om Nyong, apa kabar ya? Siapa tahu boleh gabung juga, biar cuma SMS ya. Siapa tahu juga boleh mau gabung di lain telepon. Yang lain dari Tomohon juga, Ibu Sheni, Sonya Depal Padengar ini, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga, bersama karyawan-karyawannya juga. Ibu Alke juga bersama keluarga ya, ada pemulihan selalu. Iya, semua yang ada di Tomohon Jo, tanpa terkecuali, salam paling kompak Pak Hengki alias Pak Jokowi. Ya, kira-kira yang lain ada kesan apa? Hal apa yang berkesan di hari ini kira-kira dengan aktivitasnya? Oke, itu dulu ya untuk dua penelpon. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Selain berbagi topik, request lagu juga. Sudah ada Nikardila dan Deloitte hadir untuk sesi pertama kita. Saya akan kembali untuk Anda.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Satu.

0: Oke, okay, baik pendengar, sudah ada Deloitte tadi ya, mengapa harus jumpa ya. Oke, okay, baik kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat
0: Halo.
1: Malam Bu Mai.
0: Selamat malam orang Bitung, apa kabar Elis?
1: Baik, kabar Bitungnya cerah.
0: Bitung cerah, oke. Okay. Nah ya. Kalau hari ini yang berkesan apa buat Elis kira-kira?
1: Yang berkesan hari ini, pas lagi di rumah,
0: terus
1: tiba-tiba ada yang ngetuk pintu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kirain tetangga atau siapa gitu.
0: Ternyata?
1: Saya nggak tahu, teman lama yang udah lama nggak ketemu.
0: Waduh.
1: Pas dia balik ke Bitung, ya... cari aku ya, ketemu.
0: Aduh,
1: dia datang di rumah,
0: betapa bahagianya ya,
1: ternyata si dia. Iya.
0: Oke.
1: Baik. Iya, itulah yang berkesan. Senang jadinya.
0: Oke, okay, deh. Loh, baik,
1: kamu udah lama baru datang.
0: So, berapa lamanya Pak Kudapa?
1: Kira-kira udah 3 tahun lebih.
0: Aduh, lumayan itu, tapi kan komunikasi tetap lancar atau gimana? Enggak ada
1: iya,
0: juga
1: lancar.
0: Oh, lancar, cuman baru ketemunya ini ya.
1: Iya, aku bilang
0: luar
1: kapan
0: biasa.
1: Balik ke Bitung. Nanti katanya nanti.
0: Waduh, ini berarti jadi surprise, kejutan ya buat Elis.
1: Iya, benar.
0: Oke deh. Baik Elis, saya temani dengan lagu apa malam ini? Indonesia atau Manca Negara?
1: Manca coba.
0: Manca. Manca ada Mariah Carey, Without You. Ada Whitney Houston, I Have Nothing. Atau mau Scorpion, Wind of Change?
1: Coba Maria Carey.
0: Maria Carey, Without You, oke. Okay. Langsung buat siapa lagunya, silakan, Elis.
1: Ya, yang awal, salam buat Bu Mai.
0: Mm-hmm.
1: Salam sehat selalu, tambah sukses.
0: Yo.
1: Dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Amin. Mm-hmm. Ya, 3 spesial. Yang pertama, salam buat Ibu Rose yang ada di Leila. Terima kasih salamnya Bu, salam sehat, salam kompak, lancar selalu usahanya dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Kedua, ya amin. Kedua, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar Bunda, salam kompak, salam sehat selalu dan terus diberkati Tuhan. Dan ketiga, salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Apa kabar? Ya, salam kompak bersama keluarga.
0: Baik.
1: Buat Bu Mai, terima kasih.
0: Yo.
1: Dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Elis yang ada di Bitung. Ini mewakili Bitung juga ini Elis ya. Ya, makasih buat Elis, salam kompak untuk keluarga juga. Ini hari yang spesial rupanya hari ini. Elis mendapatkan kejutan ketemu dengan kawan lama yang sudah lama tidak jumpa ya. 3 tahun loh, waduh. Oke. Baik, salam untuk semua pendengar setia yang ada di Bitung juga. Apa kabar Ibu Fatmawati? Selamat malam. Ada Ibu Esther Lita juga. Ya, ada Pak Sagai. Selamat malam Pak Sagai ya. Semoga ada sehat-sehat semua. Ya, ada Pak Andi juga. Apa kabar Pak Andi? Lagi santai juga ini Pak Andi ya. Oke, semua juga yang ada di Bitung, Ibu Yuke, Pak Pangki juga di Sindulang. Apa kabar? Selamat malam ya. Ada Ibu Muhrija Latif. Apa kabar Ibu Ija yang ada di Kampung Islam Tuminting ya. Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga Pak Li. Apa kabar Pak Li ya. Semua yang ada di Manado Utara juga ya, selamat malam ya. Ada Ros juga di sana. Selamat malam Ros. ADL, ah, senyap apa dengar ini ADL. Ya, ada Kak Nanang juga di Wonasa, selamat malam, apa kabar, sehat selalu ya. Candy Kampung Arab, selamat malam Candy kalau lagi dengar ya. Ibu Ratna juga di Wonasa, apa kabar ya. Di Singkil, Ibu Esti juga Tuna. Oh, terang PW, Ibu Darmita ya, Ibu Bunda Kasanova juga katuk Kang, selamat malam. Ya, semoga ada sehat-sehat. Waduh, ini tadi kenapa ini? Tadi sudah tergabung ini Usi, terputus lagi ya. Sayang sekali, bisa dicoba kembali ya. Saya coba ke lain telepon lagi. Jadi untuk Anda hari ini kira-kira ada hal yang berkesan apa ya dengan aktivitasnya? Tentu hal-hal yang berkesan bukan tentang kemenangan besar aja atau keberhasilan saja ya. Ada hal-hal yang mungkin membuat Anda terkesan dengan hari ini, apakah dengan cuaca ya? Atau apalah gitu ya. Ada momenkah yang Anda lewati di hari ini ya? Oke, baik, kita ke lain telepon lagi. Coba Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam juga. Ini rupanya semangat ini dapat dengar ini.
2: Soalnya kalau di tempat tidur.
0: Oh, katu. Baiklah. Oke, Ibu Els.
2: Apalagi di rumah di kakak, kan?
0: Oh, iya. Oke. Baik. Maka Lisung, tapi ada sesi atau ini, Ibu Els?
2: Sehat
0: selalu.
2: Sehat, sejahtera. Okay. Cuaca cerah juga.
0: Cuaca cerah, mantap. Nah, kalau Ibu Els, apa dang yang berkesan di hari
2: kalau
0: ini, Ibu Els?
2: Memang tadi di rumah kakak ini, habis makan.
0: Tidur?
2: Baru.
0: Oh.
2: Iya, ini ada kesan, dan. Ada yang keponakan di sini. Baru Ibu Els bilang, keponakan itu. Nggak mau sebut nama, dia semua terhitung. Kalau semua pulang, cuma dekat rumah kan. Kalau mau pulang rumah, oh, Mak Adele mau ikut, Mak Adele. Oh, ibu kesana, oh iya. Dia 5 menit kemudian, oh iya, Mak Adele semua pergi. Jadi ada anak kecil yang umur 2 tahun lebih, tapi anak itu kan pintar laki-laki. Sampai di rumah, dia masuk di kamar, Ibu El turun di rumah kan tingkat, terus ke bawah, tunggu. Mak Adele mau pergi ke kamar mandi. Baru si kecil ikut. Sampai jadi, di bawah.
0: Oh, kamar mandi di bawah gitu.
2: Di bawah, iya.
0: Kok?
2: Di bawah. Jadi maaf tuh yang keponakan itu dimasuk dalam rumah di atas. Ya, bilang tunggu, maaf dia mau ke bawah di kamar mandi. Oke. Anak ikut turun tangga. Ibu El bilang, dek jangan ikut. Om aja mau ke bawah. Oh, tapi dia tetap ikut. Nah, ikut. Sampai di bawah. Terus dengar kok Ibu Els panggil, dia punya mama dan datang lihat tuh adik. Dia punya mama cepat datang, dia panggil tuh adik punya nama tuh. Aduh, enggak nyau tuh anak.
0: Yeah.
2: Dia lari naik ke atas tuh, dia punya mama lari ke ponakan. Dia balik, dia punya mama ke rumah. Mungkin dia tanya dia punya mama, adik nak datang sini. Cuma dekat tuh, oh ini enggak. Adik, dia balik. Mar, Ibu Els keluar dari kamar mandi. Ada di kaki anak ini. Kecil ini ada di kamar sama DP Opa.
0: Oh.
2: DP Opa sembunyi. Sembunyi di belakang pintu.
0: Oh, katu
2: Aduh.
0: Bu, kemana DP Opa tuh dia, Kang?
2: Keluar cepat-cepat dari kamar. Iyo, keluar cepat-cepat.
0: Coba ku cari.
2: Iyo.
0: DP Opa dapat leno, Kang.
2: Iyo, cari ke keponakan, aduh, enggak ada. Rumah deh. Begitu. Dan bilangnya ya, pilih ya, ada PDP Opa di kamar. Odoh, konsepnya sudah. Papa ini enak mengerti. Kita lihat garasi ini.
0: So,
2: kalau mau sambungin begitu.
0: So, tapiung-piung cari ke sana kemari.
2: Iya.
0: Buka main.
2: Itu anak lagi, Pak Ceritanya PDP Opa. Badi, Pak
0: Bok. Badi yang.
2: Cerita di kamar.
0: Buka main DP Opa. Dong dua tata rawa di dalam gitu. Aduh sih, biar dong saya cari-cari.
2: Iya. Satu dapat naik atas. Di mama kan tuh pukul di bitis tuh adik.
0: Oh, aduh kasihan.
2: Adik bilang, Oma Ade, si mama pukul. Baru sementara menangis. Pukul aku ingat dari mama. Jadi,
0: oh, kantu,
2: pukul ibu Els kaki. Iya, sudah tau ini Oma Ade sepukul. Iya, ada menangis. Dia bilang begini pada mama. Mama, mau makan. Dia mau bunyi di mama, minta makan. Di mama, kasih makanan. Cuma dua leper di piring. Dia bilang, ini mama, habis tuh makan. Adik kata sama makan semua. Kata, itu tuh yang kesan sekali karena cari-cari kesian tuh anak.
0: Aduh.
2: Lalu kemudian bilang begini, aduh biar cuma adik hilang semua-semua tuh di dalam rumah.
0: Yang penting jangan kesian.
2: Iya, kasih kata jalan ke otososi hingga ke
0: atas semua. Siang itu, aduh. Jantung hati dan itu toh.
2: Iya,
0: takut
2: iya.
0: Lalu
2: anak bapak lagi kata tuh nyandak di sini, ada di luar daerah katuk kerja.
0: Aduh, gitu. Tanggung jawab itu. Awas DP Opa itu,
2: DP Opa itu.
0: DP Opa setelah tawa paling itu.
2: Iya,
0: Oke. Berarti besok-besok kalau nyanda ada apa lagi pasti DPO Pak ada bawa lagi itu.
2: Iya, semua cari di kamar DPO Pak kalau besok-besok
0: enggak ada. Oke. Baik Ibu Els, lagunya pasti mancanegara ya.
2: Iya, okay. Iya.
0: Selain Whitney Houston, I Have Nothing, Scorpion, Wind of Change, When I Need You dari Rod Stewart.
2: When I Need You.
0: When I Need You, oke. Okay. Ini slow rock nih, oke. Okay. Baik, ya. Silakan untuk tiga orang, ya, silakan.
2: Menyapa pertama buat Bu Mike yang sedang bertugas, selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Salam penuh sehat, sejahtera, yeah. Damai, bahagia, dan bahagia.
0: Mm-hmm.
2: Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Terima kasih, Bu Els.
2: Salam sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Lanjut, tiga spesial yang pertama yang ada di mau menyapa di keluarga yang ada di Bitung dan di Jodoran, salam akan gak ketemu ini sebelanan. Nanti juga besok-besok Markel pemaik baru mau salam Dora.
0: Oke, okay. Ya. Baik.
2: Nah, ini mau menyapa dulu yang pertama yang ada di Sari Kelapa sana Bitung. Di sana ada Ibu Hermin.
0: Iya.
2: Yeah. Salam dari Ibu yang salam sehat bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Yang kedua ada Ibu Ani yang ada di kota-kota Mobagu.
0: Mm-hmm.
2: Salam sehat Ani, sejahtera juga diberkati. Yang ketiga yang ada di Ambon, Maknya Dayi, salam kasih, salam hormat, salam sehat semuanya diberkati di keluarga masing-masing.
0: Mm-hmm.
2: Buat Bu Maik,
0: yo.
2: Makasih, shalom, and selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Els. Ya, ini memang baru bilang berkesan ini. Oh Pak, sudah apa lagi Kang? Oke, makasih Bu Els ya, selamat menikmati istirahat malam hari ini. Salam sehat, salam kompak semua. Untuk semua yang ada di Makalisung dan sekitarnya. Oke, sudah ada dua lagu di sini. Jadi topik kita malam ini ada nggak sih hal yang berkesan untuk hari ini? Nah, itu dia ya. Oke, jadi apapun yang Anda hadapi hari ini, ya boleh menjadi pelajaran lah. Ya, jadi pengalaman untuk menjadikan Anda lebih baik lagi esok hari dan seterusnya ya. Oke, saya akan kembali setelah Mariah Carey dan Rod Stewart ya akan hadir lagi untuk Anda.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Jadi gitu, Lela. Intan. Eh, Intan. Sini, kau dulu, sini. Duduk.
2: Enggak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah. Gabung-gabung sama kita
2: kan
1: di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu lah, Intan. Sani, kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Tiga tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 1.

0: Kita lanjutkan lain telepon lagi ya, setelah dua lagu bagus sudah hadir untuk Anda. Dan posisi jarum jam sudah menunjukkan tepat pukul 22 malam hari ini, ya, atau pukul 10 malam, masih ada 1 jam lagi ke depan ya. Yang tidak sempat gabung silakan kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Makasih yang sudah ngirim. Ini ada Ibu Ani, ada Usi, ada Pak Yos, ada Pak Ferry ya, Tumumpah. Ya, nanti saya baca lengkap sebentar ya. Oke, lain telepon dibuka lagi. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam orang lewat singkil.
1: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Ya, benar.
0: Apa orang kabar?
1: Singkil.
0: Ibu Ratna.
1: Kabar luar biasa. Seperti biasa, sehat.
0: Sehat, oke. Baik. Kalau Ibu Ratna gimana hari ini? Adakah yang berkesan dengan aktivitasnya Ibu Ratna?
1: Yang berkesan tadi siang jam 12, orang kan isi snack 550 piece.
0: Kong?
1: Kong, pertama-pertama snack itu, soalnya owner kan gak ada lagi badekor. Sepi badekor, jadi tinggal dua berdua dengan teman. Kong salah isi snack, Bung Michael. Snacknya 150 piece, kok tak salah dua snack yang udah isi.
0: Iya.
1: Kong semua antar tuh snack, ada foto dulu, kasih senyum ke owner.
0: Serta foto?
1: Kong owner bilang, Kong owner bilang salah itu. Ada dua yang ada tak ganti. Aduh, Kong bagaimana nih, sedangkan semua bawa dan. So dari baking tuh
0: ya,
1: terpaksa
0: kundang.
1: Kita ring tapi teman cuma aku haga kon tatawa buka ulang. Buka ulang kon ganti. Buka satu-satu ganti DP snack yang sebenarnya isi dua. Ya. Baru pak ulang kon kirim ulang pak owner foto. Oh iya benar. Jadi orang data salah isi
0: keliru dang.
1: Jam 1 lewat. Acara jam 3. Jadi ada baku suno isi ulang sebelum jam 3 Soekarno kongso antar. Itu lebih berkesan, cuman tawa-tawa karena salah isi snack.
0: Aduh.
1: Dapat marah.
0: Iya, oke. Baiklah kalau begitu, langsung saya tawarkan lagu, hibur dengan lagu malam ini ya. Lagunya apa ini kira-kira? Ya, Indonesia?
1: Produk Indonesia.
0: Indonesia. Kau selalu di hatiku, Yunisara, Senandung Doa, Nur Afni Oktavia. Atau mau penyanyi lawas, Kau Begitu Berarti, Helmi Pesolima.
1: Yang pertama, Jo.
0: Iya, Kau Selalu di Hatiku, oke. Okay.
1: Yang Senandung Doa.
0: Oh, kedua berarti, Senandung Doa.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ya, baik. Oke, okay. Ya silakan.
1: Alam, Jo, pertama. Terong Bembung Mai,
0: sampai
1: Ibu Ratna di telepon, semangat selalu, semangat sekali ini, sukses, sehat selalu dan diberkati Tuhan pribadi Jabung Mai bersama orang-orang tercinta yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, sama-sama, tiga orang spesial, yang pertama kita mau salam dulu ini. Ibu-ibu.
0: Ibu-ibu, iya.
1: Ibu-ibu dulu, ibu-ibu Tuhan. Yang pertama kita mau salam yang ada di mana?
0: Di?
1: Ibu Jenny.
0: Ibu Jenny.
1: Jenny Trentu, apa kabar? Salam sehat bersama keluarga, selamat beristirahat, diberkati bersama keluarga tentunya.
0: Iya.
1: Lanjut, yang kedua ada Torompe Tanta Weta, apa kabar Tanta Weta? Ada buat teleponnya, ada Pak Angka Tanta Weta, nanti dia ulang. Salam sehat selalu. Dan yang ketiga, Jo, mau salam buat Esther Lita di Girian, sahabatku. Ini tuh salam, Pak Gabung Jo kalau Pak Monitor, salam sehat selalu. Itu Jo, Bung Mike, yang lain nanti besok. Terima kasih, Bung Mai.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam ya. Jadi ada kekeliruan ya, rupanya. Ya, memang ya, melakukan hal yang keliru, kadang memang itu menjadi bagian dari perjalanan kita. Ya. Dan seringkali kesalahan tidak langsung kita lihat ya. Artinya kesalahan bukan akhir dari segalanya ya, karena itu bisa menjadi pengalaman lah ya, buat Ibu Yuke ya, mungkin ini bisa menjadi pelajaran penting. Ya, makasih Ibu Yuke sudah gabung ya. Kita ke lain telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Bu
0: Mai. Halo, selamat malam juga.
2: Dari jauh.
0: Iya, apa kabar ini Pak Jun?
2: Sehat,
0: kabar sehat. Mm-hmm. Kalau Ambon gimana Pak Jun? Cuacanya panas-panas juga di sana atau hujan-hujan?
2: Oh,
0: atau?
2: Panas.
0: Ya. Rupanya merata ini.
2: Cuma ya, ada sore hujan rintik sedikit ya.
0: Oh iya, kadang hujan juga tapi nggak lebat ya.
2: Oh iya, ya, kalau mendadak panas ya.
0: Mm-mm. Cuaca sudah mulai terasa ini, musim kemarau. Iya, Ibu, iya Ibu lagi. Pak Jun, kalau Pak ya. Jun gimana? Hari ini adakah yang berkesan?
2: Nah, kalau perbeta hari ini berkesan tapi tidak terlalu ini ya.
0: Apa itu?
2: Kalau tidak cepat juga bahaya juga ya.
0: Oh, ah, itu.
2: Masalah gini, kita ini kan ada suruh tukang ini kan renovasi anak punya rumah.
0: Nah, Kung.
2: Jadi kan termasuk robak los. WC kan begitu. Jadi ada kloset. Ada kloset kan ada ya kloset duduk tapi hanya siram ya. Ada kloset duduk pakai plumbing. Ya. Jadi kita bilang hati-hati. Jangan sampai terpasang yang di kamar mandi dalam. Kloset pasang yang siram dari luar, yang hanya siram. Sebab itu kan dari toko itu ngelepas semua kan begitu.
0: Terus?
2: Panggal-panggal nanti di setelah itu duduk baru bisa. Saya salah lah. Kita keluar ya setengah hari tadi pulang. Pulang kita lihat ke sana ya tukang-tukang juga so. Jangan ada istirahat.
0: Istirahat makan.
2: Duduk sejam tuh, jam satu kan begitu.
0: Ya. Dan ternyata?
2: Ya termasuk. Nah itu barangkali kalau mau cepat kuat harus kuat. Kalau kuat itu kan mesti dia punya bawah itu mesti pakai percampuran tuah semen satu-satu. Nah, jadi pembuatan freca. Aduh ini tak salah.
0: Iya. Yeah.
2: Ini kenapa ini banyak juga kenapa kamu tukar? Ini kan furnitur di dalam. Yang ini baru kamar mandi luar.
0: Oh, yang di dalam taruh di luar, di luar taruh di dalam dong beker.
2: Iya, bakal tukar. Ntar,
0: baile belum terlalu kering, Kang. Masih boleh mau bongkar.
2: Ya, tadi kalau sore itu ketemu stebetel lagi.
0: Aduh, itu berarti baile masih boleh dapat Riki. Jadi masih lombo iya, tuh, boleh mau cabu.
2: Tapi soal gak keras lagi, cuma pakai cungkil, pakai iya, pisau tumpul dengan.
0: Tapi artinya masih boleh lah begitu kan?
2: Astaga. Iya masih boleh, tapi kalau itu malam, kalau saya nak periksa. Mungkin kalau saya periksa silakan itu.
0: Aduh, ini berarti ada kekeliruan lagi ini ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu bilang kalau lain kali perhatikan. Kita tadi ke sembilan, ini, yang ini, begitu.
0: Ya memang kadang-kadang yang ya kadang-kadang untuk hal-hal yang begitu memang harus dipantau jangan sampai tak salah Kang.
2: Ya kalau tak salah ya, ya silakan
0: itu no. Bongkar betel, lagi
2: salah betel okay, tahu dia punya dudukan bawah itu hancur-hancur pizza.
0: Itulah baiklah kalau begitu. Oke okay, saya langsung tawarkan lagu apa mancanegara pasti ya.
2: Coba kalau manca ada apa?
0: Ya, manca. Ya, masih dengan Scorpion, Wind of Change, Hey Jude, The Beatles, atau Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.
2: Hey Jude.
0: Hey Jude. Oke. Okay. Baik. Silakan Hey Jude untuk siapa?
2: Untuk Mai, terima kasih banyak. Semoga diberkati Tuhan dan harapan sehat bersama keluarga ya. Keluarga.
0: Terima kasih.
2: Kita mau balas salamnya tadi juga Ibu Els Pakalisung. Terima kasih salamnya. Salam kasih dan doa kartu yang diberkati Tuhan selalu.
0: Ya. Amin.
2: Ada Pak Segai juga di sana. Pak Segai, selamat malam. Semoga sehat-sehat ya.
0: Iya.
2: Pak Segai masuk itu. Usaha buat saya masuk dulu. Lalu kemudian
0: absen kayaknya Pak Segai malam ini.
2: Oh iya.
0: lanjut.
2: Saya punya Pak Raiko juga di Lelim. Selamat malam Pak Raiko. Kalau ada modif, ya masuk juga. Jangan sampai terlambat.
0: Iya.
2: Oke, itu dulu Bu Mai.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Selamat. Terima kasih. Selamat malam Pak Junaidi Ambon.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Oke, demikian ada Hey Jude ya dari The Beatles. Sudah kembali mewarnai malam Anda ya, sambil terus menikmati istirahatnya. Ya, saya lanjutkan lagi line telepon dibuka kembali di 0821-9583-5080 ya. Oke, langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo juga.
0: Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini suara rupa so mulai
1: suara mati, aduh ada bawa baroker terus ini suara no.
0: Aduh, kasihan.
1: Pandi-pandi malam tuh.
0: Mesti
1: sore jam 6 kadang kala so mandi. Ya, akhirnya
0: itu. DP kunci kok cuma istirahat kok itu, Kang.
1: Oh, istirahat sih bagus, tapi biasanya memang begitu. Kita
0: so, mesti bawa kondisi berarti memang. Ini berarti memang tuh Aimun lagi turun betul-betul turun.
1: Ah ya, betul, mungkin betul-betul itu.
0: Tuh?
1: Bisa jadi.
0: Betul. Oke, semoga cepat pulih ya Cliff. Baik. Iya, betul. Cliff, kalau Anda gimana? Hari ini ada yang berkesan kah?
1: Ah, kok kedua kali Pak ini DP.
0: Apa?
1: Kemarin kayaknya kita trauma.
0: Apa itu?
1: Tadi sekitar jam 6 lewat.
0: Jam 6 sore atau pagi?
1: Ah, jam 6 sore ke malam tuh. Begini, kita kan so charge semua dan dua handphone,
0: charge-kan. Gong.
1: Ah, terus kita naik ke rumah. Kita mau dengar radio, kita ambil ke charge. Langsung ke pakai kabel data langsung tuh karena dia nak pakai simpang strom jadi cok langsung tapi dia mesti pakai apa tuh pakai DP kepala cas yang begitu loh.
0: Jadi
1: kita pit celok begini langsung bagi
0: aduh
1: kita cabut cuma tuh kabel yang tercabut kok kita lari kita pergi di MCG dan bungai tanpa pembatas kita kembali kok kita turun tuh mama kita kemana panas ke strom
0: iyo
1: cepat coba kembali ke meter yang dia induk tuh. Coba jadi ulang lagi tuh apa tuh listrik kemarin tuh lalu suka dua kali kok ini. Kok mama bilang, oh pantasan tuh lampu mati-mati. Saya bilang, kan televisi udah cabut. Oh iya, udah pasang.
0: Jadi ada toko yang koslet berarti. Kalau
1: sih cabut tuh. Dia penyebab gak di DP listrik, bungai, ada kan pohon, pasti tuh tebang tadi siang. Tadi siang, tapi masih anginnya apa dong? Masih jauh, belum data apa dong? Kita tebang cuma tuh bagian itu. Ternyata kota mesti tebang satu kali dong. Anginnya tipas tuh apa tuh?
0: Oh, DP.
1: Itu pohon.
0: Jadi jatah sentong di kabel dong?
1: Pohon itu, bukan tebang, nggak tebang cuma tuh satu. Nggak pengaruh. Jangan tebang semua, karena di halaman gereja kan, orang dekat gereja. Tuh jaringan itu ada tiga. Jadi orang ke rumah, gereja gemim, terus ada rumah di belakang lagi. Jadi satu jalur. Kong kita pikir semua setelah kita semua. Kong waktu hubungi PLN tuh, ada satu tuh PLN. Orang satu kalau bagian gangguan, orang cepat tuh.
0: Cepat tangani.
1: Cepat tangani. Oh di mana? Oh iya di. Oh yang biasa. Oh iya. Kong. Oh setelah los kontak itu nama. Jadi dia P0, passing 0. Yang DP0 itu tetap lepas. Jadi kurang
0: itu
1: positif dan negatif.
0: Itu karena akibat itu pohong jasontong tuh kabel. Tuh?
1: Iya, betul. Iya,
0: dia tak goyang-goyang jadi tak longgar atau tak bagaimana.
1: Jadi tak lepas DP itu. Pohong tak cuk pulang tuh apa. PLN kan tuh data. Pohong tuh apa elektronik. Oh, nak cuma kita cekar. Kayaknya ini so tiga-tiga. Kita semua cabut tu cat dua karena lo beto tu ya sudah ada apa dang sudah berisi dang
0: iya dia sebagai di
1: kalau tu satu tu aduh itu sebenarnya pola macet bagus tempat lapor
0: banyak nak rusak tu HP
1: trafos tu di dalam itu no istilah suka dua kali aduh tapi cat ini tu ampat cat ini tuh. Jadi itu saja kurang cepat ke mother charger dah.
0: Ya, no, kasihan.
1: Jadi satu
0: yang lainnya apa-apa, Kang. Apa-apa. Cuma mungkin jadi, ada rusak mungkin itu yang di charge itu.
1: Bagaimana, Bung Mai?
0: Ada rusak berarti itu yang di charge, HP atau apa?
1: Kalau HP enggak, cuma di charge yang semua.
0: Oh, justru charge yang, oh iya?
1: Wow. Karena DP strom kan so istilah so tidak normal kata kok itu.
0: Iya.
1: Solos,
0: istilah solos. Solos berarti, kencang sekali kalau dia mau apa DP strom itu. Waduh, udah beda ya, jadi besar sekali itu kalau sota los, tuh.
1: Nah, akhirnya PLN periksa ulang, oh so longgar, so dobol longgar.
0: Nah iya, karena so jadi longgar, so ta sontong-sontong yang itu pohong, jadi longgar DP kabel. Waduh, untung gak apa-apa, Kang.
1: Saya bilang ke bank kamu aja itu, karena itu yang berpengaruh. Karena so, bukan dua kali yang ini, karena merugikan, untung saja cuma car. Kalau kita pakai radio di HP, dah, aduh, kita tidak mau masuk di Pro 1, Kak, tuh. Kita mau dengar rumah itu suara.
0: Aduh, oke.
1: Untung saja car, kalau handphone, ya... Ya, apa Jono, batunggu Jono.
0: Batunggu.
1: Oke. Okay. Bapak dulu radio kong. Jadi yang menggesat, yang berkesan ke kita ini hari itu. Jadi satu, berarti orang tetap berhasil. Kita lihat sobat pikir bagi aduh, seandainya dia bacok kong. Sementara, maksudnya tiba-tiba telepon.
0: Aduh, bahaya itu. Boleh mutas strom itu. Itu no.
1: Oh, ini jadi orang semua.
0: Iya, semuanya hati-hati kata tuh.
1: Kalau selesai DP apa DP DP charger itu
0: langsung cabut. Jangan kasih iyo, karena memang kebanyakan ada orang begitu, habis charge ya HP dicabut tapi charge-nya enggak. Nah, itu bahaya itu. Iya,
1: berbahaya. Karena pernah saya ikuti juga. Itu juga pemicu kebakaran juga itu.
0: Oh iya, pasti.
1: Ya kalau panas, itu bisa bakal jadi kata mudah-mudahan semua orang tetap
0: itu.
1: Hati-hati waspada karena
0: malah
1: ini bukan
0: malah ada yang sambil tiduran charge sambil
1: charge. Aduh lebih bahaya
0: itu, lebih bahaya
1: kadang kadang dong suka tidur akan di handphone.
0: Nah itu bisa pelot, bisa pelot ya, meledak
1: balon
0: jadi korban. Oke baik. Okay. Cliff, langsung kita ke lagu malam ini. Lagunya?
1: Lagu Mancerang yang I call. Apa itu tadi?
0: I just call to say I love you. Call. Stevie Wonder ya?
1: Ah, itu.
0: Oke, baik. Langsung Cliff, silakan untuk siapa?
1: Oke. Tentu salam.
0: Nah, itu. Mesti minum air hangat itu. Banyak-banyak minum air hangat.
1: Ada sih tapi ya belum dikeluarkan. Belum bilang, aduh, memang enak kabar ini.
0: Itu dong bilang itu. Tuh apa kata flu 100 hari itu, Kang.
1: Oh, kita pernah tuh batuk 100 hari tuh banyak.
0: Banyak
1: minum obat tapi aduh memang. Gemes, berarti nggak cocok kita jadi penyiar kok itu. Iya, toh penyiar kan itu mesti suara tuh jadi mesti prima, jadi sama di orang mulai tetap kondisi.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Bye. Oke. Iya, silakan.
1: Tiga spesial. Bung Mai sehat terus,
0: diberkati,
1: keluarga.
0: Iya.
1: Yang mau apa? Kita mau salam Jo yang lewat tadi itu Ratna, terus Tanta Cece, alias Tanta Leta. Dan terakhir ada semua saja.
0: Semua Jo. Okay.
1: Yang tetap setia dengan RRI Pro 1 di ruang ringgit.
0: Oke.
1: Okay. Semoga tetap sehat.
0: Baik.
1: Tetap waspada dan pecah.
0: Iya.
1: Itu saja, dia. Terima kasih.
0: Iya.
1: Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih ya Cliff yang ada di Motoli. Ini dari pengalamannya Cliff juga bisa menjadi... pelajaran juga untuk kita semua ya, kalau ada hubungannya dengan strom itu mesti lebih hati-hati, Kang. Baik, salam hormat untuk keluarga ya Cliff, salam juga untuk semua yang ada di Motoling. Semoga cepat pulih, cepat sembuh ya Cliff ya. Oke, kita ke lain telepon lagi Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1,
0: Tanta Weta, selamat malam juga. Apa di kabar?
2: Baik
0: saja. Oke. Ya, kalau begitu kita langsung ke topik malam hari ini. Kalau Tanta Weta, bagaimana, ada yang berkesan kah di hari ini?
2: Oh, memang betul.
0: Apa?
2: Besok kan kita pe ulang tahun.
0: Jadi hari
2: ini?
0: Jadi
2: ini bersibuk-sibuk ria.
0: Oh, rupa dong bilang malam baku pas dang, Kang.
2: Iya.
0: Aduh, mantap. Oke. Iya, panjang umur ya buat cucu tercinta ya.
2: Cucu cowok.
0: Oke, panjang umur, sehat selalu ya. Baik.
2: Yo, Tiffany Ligo.
0: Nah, oke, baik. Sudah tersebut satu, tinggal dua dikirim berarti. Lagu dulu apa ini? Orang Tataran
2: Indonesia, Jo.
0: Indonesia. Masih dengan Yuni Sara, Kau Selalu di Hatiku, Helmi Besolima, Kau Begitu Berarti.
2: Oh, itu tadi, Jo.
0: Oh, Yuni Sara.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Ya, silakan tinggal dua orang. Dikirim buat siapa?
2: Oke, buat Michael, makasih soangkat tu telepon dari Tanta Weta alias Keke Wonda di Tataran 1 Tondano. Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Amin. Kirim salam buat cucuku, Tiffen Tiffen Ligo.
0: Tiffen, oke.
2: Okay. Tiffen.
0: Tiffen, ya. Yeah.
2: Tiffen Ligo. Besok akan genap merayakan HUT yang ke-17 tahun.
0: Oh, sweet 17.
2: Panjang umur.
0: Aduh, berarti rame besok
2: sehat
0: ini ya.
2: Sehat selalu. Diberkati Tuhan bersama dengan
0: amin,
2: keluarga
0: amin,
2: di rumah.
0: Amin, amin, amin. Oke. Okay.
2: Nah, kedua ada Ratna di Singkil. Dapat salam kasih juga bersama keluarga, dapat salam.
0: Iya.
2: Ketiga ada Cliff di Motoling. Salam sehat.
0: Iya.
2: Bersama keluarga, dapat salam kasih juga.
0: Oke. Okay.
2: Kembali ke penyiar.
0: Yo.
2: Yang baik, yang ganteng. Makasih banyak Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Keke Wondal. Ya, dari Tataran 1. Salam hormat untuk keluarga. Salam juga untuk cucu tercinta ya. Besok akan ketambahan usia, sweet 17, 17 tahun ya. Salam juga untuk Pak Polce ya. Salam kompak selalu, salam bahagia selalu ya. Bersama keluarga, semua Jo yang ada di lagi bersama dengan Ibu Keke. Ya, dan kayaknya kita harus masuk di sesi terakhir ini. Saya terima untuk satu penelpon terakhir lagi ini. Sudah ada dua tadi ya, satu penelpon terakhir. Di 0821-9583-5080. Sekaligus tuntaskan untuk program kita malam hari ini di Ruang Rindu ya. Sebelum saya bacakan SMS dan WhatsApp-nya, siapa yang beruntung malam hari ini untuk penelpon terakhir Pro 1, selamat malam.
3: Selamat
0: Halo.
3: Malam, Mike.
0: Selamat malam, Pak James. Akhirnya Pak James. Iya. Baik, Pak James, Anda penelpon terakhir malam ini ya, Pak James. Gimana kabar, sehat?
3: Orang paling mujur.
0: Amin,
3: sehat. Keluarga.
0: Oke. Baik. Oke, Pak James, sebelum saya kasih lagu, kalau Pak James kira-kira hari ini ada yang gimana? Ada yang berkesan hari ini?
3: Iya, didatangi oleh pendeta tadi subuh.
0: Oh.
3: Didoakan.
0: Oh, ada yang HUT berarti ya?
3: Iya, ulang tahun kelewat, tapi James, Pak James sudah lupa kan?
0: Oh.
3: Tanggal 2 Mei.
0: Aduh, tanggal 2 Mei kok baru datang berdoa? Baru datang berdoa tadi?
3: Iya, pendeta mana? Keluar kota.
0: Oh, katu. Oke, oke, oke.
3: Dari apa?
0: Baiklah. Biar solewat berarti. Iya, berarti biar solewat ya. Panjang umur, happy birthday ya buat Pak James ya. Panjang umur selalu.
3: Terima kasih.
0: Oke, sehat-sehat selalu Pak James.
3: Sama-sama, panjang umur.
0: Oke, oke, oke.
3: Sama-sama.
0: Baik, Pak James. Kalau begitu malam ini Pak James mau dengar lagu apa?
3: Pak James Mancanegara.
0: Mancanegara. Oke. Masih dengan Scorpion, Wind of Change, Whitney Houston, I Have Nothing, atau mau The Bee Gees, Rest Your Love on Me, yang mana?
3: Ya, The Bee Gees yang terakhir.
0: The Bee Gees, oke, baik. Ya, silakan Pak James untuk tiga orang.
3: Pertama-tama Bung Aik, terima kasih so angkat Pak James ke telepon dari Winorengan. James mau balas salam.
0: Iya.
3: Pertama-tama untuk yang ada di Kota Bitung. Bapak Sagai.
0: Iya.
3: Pak James yakin Pak Sagai masih monitor mungkin.
0: Iya.
3: Selamat malam Pak Sagai. Semoga dalam keadaan baik Pak Sagai di Kota Bitung. Bersama yang keluarga yang ada di Bitung.
0: Iya.
3: Bahkan yang ada di Pakure. Ini salam dari Pak James di Winorengan.
0: Oke.
3: Dan yang kedua ada Bapak Yusmo Kurimban di Cisandong di Jalan Kebun Kopi. Semoga Pak Yus berimban dalam keadaan sehat sekeluarga yang ada di Cisandong. Ini salam dari Pak James. Dan yang terakhir, untuk Ibu Esterlita yang ada di Kota Girian. Selamat malam, Ibu Esterlita yang ada di Batu Putih. Ya, ini Pak James, salam dari Desa Winorengan untuk Ibu Esterlita. Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, semua keluarga dalam keadaan baik. Okay. Dan untuk Bung Mai, Pak James ucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa Bung Mai di hari-hari yang akan datang.
0: Terima kasih, selamat malam. Oke, akhirnya Pak James ya yang ada di Winorengan menjadi penelpon terakhir kita. Makasih ya Pak James sekali lagi, walaupun sudah lewat tanggal 2 kemarin, Pak James berhari ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu ya, dan diberkati bersama keluarga pastinya. Ya, dan ya sesuai dengan topik kita malam hari ini ya, memang setiap orang pasti punya cerita masing-masing ya. Ada yang terlihat tertawa ya, tapi sebenarnya sedang berjuang melawan pikirannya sendiri. Ada yang tampak kuat di depan semua orang tapi ternyata diam-diam sedang memikul beban hidup ya. Ada yang terus memberikan semangat ya padahal dirinya sendiri hampir kehilangan harapan. Oke. Baik, dan pastinya ya hidup bukan tentang bagaimana menjadi sempurna, tetapi bagaimana untuk terus belajar, bertumbuh, ya. Kalaupun jatuh, bangkit kembali, ya. Dan dari semua perjalanan, pasti akan lahir sebuah cerita yang suatu hari nanti akan membuat Anda berkata dengan bangga, aku pernah berada di titik paling rendah dalam hidupku, tetapi aku tidak pernah menyerah. Oke, sekali lagi terima kasih untuk atensinya, responnya ya bersama Pro 1. Yang tidak sempat gabung, ya boleh kirim SMS dan WhatsApp, nanti langsung akan saya bacakan ya. Oke, dan sesi line telepon sudah saya tutup. Saya langsung bacakan untuk seluruh WhatsApp dan juga SMS yang sudah masuk malam hari ini. Saya baca dulu dari SMS ya, ini dari SMS, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam Bu Mike. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Topik yang berkesan tadi, pergi di kebun ambil kelapa muda makan deng gula merah. Aduh, mantap itu, pas deng cuaca Kang. Request lagu Joe The Cats, kembali ke Bung Mike. Terima kasih dari Ibu Yurike. Oke. Ibu Yurike, lagunya The Cats saya pilihkan The Marian ya. Oke. Makasih buat Ibu Yurike. Kemudian dari WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini ya. Yang pertama dari Pak Ferry Tumumpa. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ya, Pak Ferry Tumumpa, topik yang berkesan hari ini, cuaca cerah berawan cocok formo jumur baju. Lagu kata Westlife, My Love. Oke, siap. Makasih ya Pak Ferry Tumumpa. Saya lanjutkan lagi ke ini. Usi Dinabire, selamat malam Pak Mike, yang berkesan hari ini lantaran da siaga. Akhirnya ada satu bahan enggak dapat di pasar, terpaksa jualan ditunda ya. Tadi sota gabung, mar ada tatulis ditahan. Oh. Ya, bicara enggak tersambung. Oke, lagu Tornero Santo California. Ya, saya carikan dulu lagunya. Tornero, ya ini dia, Isanto, California ya. Makasih buat Usi. Salam hormat juga untuk keluarga ya Usi. Sukses dengan aktivitasnya di Tanah Rantau. Kemudian saya ke Teling. Ada Ibu Agnes di sana. Dari tadi malam sampai hari ini, ada-ada aja yang bikin naik gula darah. Bikin keluar tandu, bikin gregetan, kong bikin naik darah tinggi. Bayalin enggak tak kancing. Tapi puji syukur bisa terkontrol dengan baik, aman dan terkendali. Semua dihadapi aja dengan senyuman. Iya, yang sabar ya Ibu Agnes. Buat Bung Mike, makasih sih. Salam sehat, tetap semangat ya bersama para kru yang bertugas. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam buat para pendengar Pro 1 yang lagi mendengarkan acara ini. Salam sehat, sukses selalu bersama keluarga masing-masing. Dan dengan senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih dan selamat malam torang semua bas saudara. Lagu Tirai. Oke, saya siapkan lagunya ya buat Ibu Agnes yang ada di Teling. Iya, banyak sabar ya Ibu Agnes. Makasih buat Ibu Agnes. Saya lanjutkan lagi dari Ibu Agnes. Kita ke Mas Bro, Pak Robi.

Ya, dari Pak Robi, sesuai topik hari ini tidak ada yang spesial, tapi bersyukur karena bisa melewati hari ini tanpa ada kendala. Walau tadi pagi sempat terasa kurang sehat, ya Bu Mike request lagi lagu Bury Me Down by the River. Oke, siap. Salam buat Ibu Els, Ibu Ratna, Pak Junaidi, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih Ibu Mike, sukses selalu dalam tugas. Oke, makasih. Kemudian saya lanjutkan. Ini ada yang ngirim WhatsApp, mana dia? Panjang sekali ya. Aduh. Iya, dari aduh panjang sekali ini Bu Ani, ada yang ngirim atau enggak nih? Ya. Karena tadi sempat tercatat ada WhatsApp yang masuk sih dari Ibu Ani. Aduh, banyak sekali, panjang sekali ya Ibu Ani. Oh, rupanya enggak ya. Hanya kirim voice note aja ini Ibu Ani ya. Oke, makasih buat Ibu Ani ya. Ini Ibu Ani berjuang tapi kayaknya malam ini enggak tembus. Iya, saya ke Armadidi ya, ada Pak Yos di sana. Selamat malam Bu Michael. Topik berkesan hari ini, teman ajak makan popeda dari sagu, ikan mangael, makan dengkua asam. Wow, enak sekali. Aduh, bagaimana diperasa itu Kang Pak Yos? Dalam hidup memang belum saya nikmati. Oh, baru kali ini berarti ya. Lagu Don't Say Goodbye. Saya coba cari dulu ya.

Waduh. Ini adanya Don't Say Goodbye tapi dari Eddie Peregrina ya. Yang mungkin dimaksud dari Pak Yos itu lagu Ambon. Iya, ini hanya ada dari ya lagu Ambon yang dinyanyikan oleh Mario Geklau. Itu enggak bisa ya. Jadi saya pilihkan dari Eddie Peregrina ya. Don't Say Goodbye. Oke, Pak Yos, makasih ya Pak Yos sudah ngirim. Kemudian salam katanya buat Jane Armadidi, Roni Armadidi, Ellen Tondano. Ya, makasih Pak Yos. Saya lanjut ke Toli-Toli. Ada Ibu Natalia di sana. Selamat malam Ruang Rindu, topik yang berkesan hari ini momen mengambil keputusan sendiri, kumpul dengan teman lama. Yang memberikan rasa syukur dan semangat. Salam buat tiga spesial Ibu Ros, Ibu Ani, Ibu Aurina ya. Buat Bang Mike, sukses selalu, lagu pilihkan saja. Oke, makasih Bu Natali, lagunya ikutan ya berarti ya.

Kemudian saya lanjut ke Bitung, ada Ibu Hermina. Iya, untuk lagu Indonesia, apa lagunya Ibu Hermina? Mungkin bisa dikirimkan WhatsApp-nya lagi ya. Mau lagu apa Indonesia? Di sini lagu Indonesia, di sini ada Helmi Pesulima, Kau Begitu Berarti, Nia dan Yati, Gelas-Gelas Kaca, Uci Bing Slamet, Tinggi Gunung Seribu Janji, ada Maya Angela, Kau Tercipta Dari Tulang Rusuku, atau mau Trio Ambisi, Ku Cari Jalan Yang Terbaik. Kira-kira Ibu Hermina mau lagu yang mana? Ya, jadi ada Helmi Pesolima, Kau Begitu Berarti, Nia dan Yati, Gelas-Gelas Kaca, Uci, Tinggi Gunung Seribu Janji, Maya Angela, Kau Tercipta Untuk Dari Tulang Rusuku, Trio Ambisi, Ku Cari Jalan Terbaik. Oh, Trio Ambisi juga tak. Oke, saya siapkan lagunya ya buat Ibu Hermina. Yang ada di Bitung, Sari Kelapa. Ini dari Ibu Hermina, Shalom, selamat malam Pak Mike. Selamat bertugas, semoga sehat dan sukacita selalu, bahagia bersama keluarga, diberkati Tuhan. Yang berkesan hari ini, saya ke rumah sakit, ada 3 rumah sakit. Karena mau periksa mata, pertama rumah sakit daerah Kota Bitung. Karena di situ belum lengkap alat spesial mata, dapat suruh ke Puskes. Pemeriksaan pertama, lalu rujuk ke klinik mata Bitung, sebab saya juga mau ganti kacamata. Kemudian mendapat pelayanan pemeriksaan, langsung dapat obat dan resep kacamata. Ya, salam buat 3 orang spesial, Ibu Ersma Kalisung, salam balik dan terima kasih, semoga sehat dan bahagia. Kemudian buat Bang Irwan ya di Bandung, salam sehat dan bahagia selalu. Terakhir buat Vina Kanaan, selamat malam, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Buat Pak Mike, terima kasih, selamat malam, God bless you. Oke, makasih buat Ibu Hermina ya, semoga cepat pulih, cepat sembuh ya, pengobatan mata ini. Kemudian saya lanjutkan lagi ADL. Terima kasih ADL, akhirnya respon juga ya. Selamat malam Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kalau yang berkesan hari ini, for kita ucapkan terima kasih Pak Tuhan karena so disertai sampai malam hari ini. For Bung Mike, terima kasih Sobaca ini WA, semoga sehat selalu, sukses sampai tutup acara. Mau salam Jofor yang so lewat-lewat tadi, salam kenal, salam sehat selalu. Semua orang Tuminting ya, orang Maasing, orang Tumumpa yang lagi dengar Pro 1, semoga terhibur dengan lagu-lagu dari Pro 1 itu Jokang Bung Mike. Akhirnya mau request lagu dari Boulevard dan Bird. For Bung Mike, thank you. ADL Ujung Manado Utara. Iya, makasih buat ADL. Lagunya Dan Bird ya, Boulevard. Oke, masih tersisa satu lagi. Oh, Ibu Esther Lita. Iya, malam baik Pro 1 yang berkesan hari ini, bisa bertemu dengan keluarga yang kita kenal ya, yang kita ndak kenal, bertemu di acara duka keluarga, tapi setelah dikenalkan kita POM bilang dorong masih keluarga dekat, padahal kita sering ketemu tapi kita ndak tahu kalau masih keluarga. Salam buat Pak James Win Orangian, Ibu Ratna Singkil, Ibu Ani Kota Mubagu, salam semua, salam persahabatan selalu buat Bung Mike, makasih, selamat malam. Ini lagunya Deloitte, Telah Ada Kau Yang Lain. Oke, saya siapkan lagunya.

Dan dengan demikian berakhir sudah ya untuk program Ruang Rindu malam hari ini. Makasih untuk responnya baik melalui line telepon, SMS, WhatsApp-nya. Sudah saya bacakan semuanya. Sekali lagi selamat malam, selamat melanjutkan istirahatnya. Ya, semoga kembali tenaga bisa dikumpulkan untuk bisa lanjutkan esok hari. Ya, semoga esok hari ada hal yang lebih berkesan lagi ya dari hari ini. Terima kasih untuk atensinya sekali lagi, selamat malam ya, dan tetap bersama kami.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, peringat dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini. Kamis 7 Mei 2026 dan saya Michael bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado.

0: Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Rasulullah berfirman, "Ya bna Adam, anfik. Unfik 'alaik. Wahai anak Adam, bersedekahlah kalian. Aku akan bersedekah kepada kalian." Luar biasa ini. Berilah maka Allah akan memberi. Kasihlah maka Allah akan mengasih. Bersedekahlah maka Allah akan membalas. Kira-kira begitu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 245 misalkan ada kalimat yang subhanallah harusnya menggoda manusia bahwa kalau dia punya rezeki kurang, jalannya adalah bersedekah. Dan jangan nunggu habis baru kemudian sedekah. Kalau bisa lagi ada kita sedekah biar kemudian tidak habis-habis. Ada kalimat di surah Al-Baqarah di surah kedua di ayat ke-245. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan baginya, ad'afan katsirah, dengan pengembalian yang teramat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah itu maha melapangkan lagi maha menyempitkan. Wa ilaihi turja'un. Subhanallah. Man dhalladhi yuqridullaha qardhan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjamkan kata Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan dengan lebih banyak lagi. Tidakkah kita tergoda dengan ayat ini? Subhanallah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baru pulang nih?
1: Iya. Rencananya mau itikaf di sini, Ustaz.
2: Waduh, cakep dah. Tapi ngomong-ngomong, udah pamit sama Mak?
1: Alhamdulillah udah. Wudu dulu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waduh, Mas ikut mau salat juga. Sekalian aja bareng si Jamil biar jemaah. Pahalanya gedean.
3: Saya sudah sholat, Ustaz. Saya kesini mau minta tolong. Istri saya sakit keras.
1: Masya Allah.
3: Saya perlu uang untuk beli obat, Ustaz.
2: Sudah, semuanya.
3: Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Semoga dilipatkan rezekinya. Berlipat-lipat. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.
2: Udah, jangan sama mulut.
3: Assalamualaikum.
2: Masih ikut. Maaf, ada yang lupa. Ada satu lagi nyangkut.
3: Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Ustaz.
2: Udah, kebanyakan terlecet.
3: Berkah, mudah berkah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Maaf Pak Ustaz, itu pas ikut kan? Masih muda bukannya, terus kan masih kuat bekerja.
2: Tapi kan dia mintanya pakai demi Allah. Nah aneh juga ngasihnya pakai demi Allah. Nah kali aja duitnya gak di kantong aneh, itu rezekinya dia. Cuma musababnya aneh, begitu. Udah mendingan ente wudhu dah sana, ya?
0: Barusan jamaah yang dirahmati Allah melihat satu fragmen ya yang menggambarkan ada seseorang yang namanya Sikut ya, Pak Sikut. Memang namanya ini lucu ya, Sikut seperti tangan gitu ya. Namanya Sikut, ya, kemudian mendatangi Ustadz Hafiz itu, kemudian meminta bantuan kepada Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz kemudian membantu nih Pak Sikut dengan uang 150.000 dari dia punya rezeki. Kemudian dia tambahin lagi 50.000 dari dia beli punya peci.

0: Berarti dia memberi berapa tuh? Dia memberi 200.000. Eh? Dia memberi 200.000. Apa yang kemudian terjadi setelah Pak Sikut itu diberi oleh Ustaz Hafiz? Apakah ayat ini berlaku? Nanti setelah fragmen lanjutan ini kita akan belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bayaran, di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikali 10 kali lipat. Jadi ketika Ustaz Hafiz ini memberi 200.000, kelak Ustaz Hafiz ini akan dibayar oleh Allah 2 juta rupiah. Bagaimana kisahnya? Coba kita lihat kisah lanjutan.
1: Ya Allah, berikanlah kepada hamba yang terbaik menurut Engkau. Berikan hamba kesabaran atas musibah yang sedang menimpa hamba, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Dan Engkaulah sebaik-baiknya penolong.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nyari siapa, Pak? Mau cari Ustaz Hafiz? Ini, Pak, ada titipan dari juragan saya.
3: Juragan yang mana?
2: Itu yang kemarin anaknya ditolong sama Pak Ustaz.
3: Apaan isinya?
2: Kurang tahu, Pak Ustaz. Pak Ustaz lihat sendiri aja.
3: Ya udah deh. Makasih ya.
2: Iya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, 2 juta, Mil. Ya ampun. Alhamdulillah. Emang, Mil, ya. Allah kagak ada bohongnya. Perasaan baru tadi sore. Aneh nolongin itu Pak Sikut. Ngasih 200.000. Allah gantinya 2 juta, Mil. Lo lihat tuh.
0: Subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah yang tadi melihat bahwa ternyata Allah menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu mau menepati janji. Ustaz Hafiz tadi, subhanallah, Allah ganti 2 juta rupiah. Ini kan Masya Allah nih, kalau kita lihat matematika sedekahnya ya. Allah bilang kan setiap kita bayar 1 dikali 10. Ustaz Hafiz memberi 200.000 rupiah. Padahal dia punyanya cuma 200. Jadi kalau kita jabarin matematikanya begini, 200.000 rupiah dikurang 200.000 rupiah harusnya kan 0. Tapi yang ini dikali 10 sama Allah, dikali 10 sehingga Ustaz Hafiz dapat di sini 2 juta. Gitu. Maka saldonya bukan berkurang tapi bertambah. Bertambah berapa? Ya jadi 2 juta. Subhanallah. Bahkan kita akan lihat sebentar lagi. Dari uang ini nih, dari uang yang 2 juta ini, sang ustaz tersebut kemudian membagi kepada seorang laki-laki yang bersama dia di musala itu 1 juta. Tadi Allah bilang, siapa yang minjemin kepada Allah, maka Allah akan ganti. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan mengganti buat dia lebih banyak lagi. Ternyata sahabat si Ustaz Hafiz yang dikasih oleh Ustaz itu 1 juta dari 2 juta uang dia, ternyata paginya itu habis memberi uang juga kepada seorang security.
3: Karena ini rezeki dari Allah, Mil. Kita bagi 2 aja, ya. Nih, ente 1 juta. Anggap aja uang dengar. Nih.

0: Elsa, saya terima uang ini dan saya sedekahkan untuk musola.
1: Subhanallah, Mil, alhamdulillah, ente emang mulia. Masya Allah, ente pan inget ya, 200 ribu aja bisa 2 juta. Bagaimana 1 juta, Mil, ente bisa bayangin itu. Ya Allah, ini ane terima ya sedekahnya. Ane kesitu dulu ya, ane mau taruh.
2: Masya Allah, ternyata Pak Junior kan dia ngasih orang tuh dapat dari siapa namanya Ustaz Habis tadi tuh 1 juta. Masya Allah. Nah ayatnya kita pelajari nih pada sesi kali ini, ayat tentang perlipatan 10 kali lipat. Mana ayatnya? Ayatnya itu diantaranya di surah Al-An'am ayat 160. Al-An'am ayat 160. Siapa yang kemudian memberi kepada Allah 1 kebaikan, maka Allah akan mendatangkan baginya 10 kebaikan. Ini kalau buat saya sih, ini matematik yang menarik banget. Kenapa ini tidak kita jadiin solusi buat rezeki kita yang selama ini kurang? Dulu kita bersedekah sedikit. Kenapa kita bersedekah sedikit? Karena kita tidak tahu bahwa rezeki itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kita punya ya 110 ribu alias ada 100 ribuan dan ada 10 ribuan lalu disodorkan untuk bersedekah, yang mana yang jamaah pilih? Kebanyakan kita memilih nih yang 10 ribu. Kalau dia bawa 115 ribu ya, 115 ribu alias ada pecahan yang berikutnya itu pecahan 5 ribu, yang mana yang dia pilih? Yang 5 ribu. Kalau dia bawa 116 ribu, mana yang dia pilih ketika ada recehan 1 ribu? Ini yang 1 ribu dia pilih. Jumatan kita rogo masih 50, rogo masih 20, rogo masih 10, rogo masih 5 ribu. Kita cari mana yang tadi perasaan bawa 1 ribuan. Gak salah sih, tapi itu kan menandakan kita tidak ada ilmunya. Lebih baik sedekah memang daripada tidak sedekah. Tapi kalau kita tidak belajar bersedekah yang baik, sampai kapan kita punya rezeki betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masa terhadap yang memberikan kita rezeki kita jadi pelit, ya kan? Yang lebih parahnya nih, yang lebih parahnya, kalau yang kita bawa ternyata cuma 100 ribu. Alias yang kita punya nih cuma 100-100-nya, belum ada kembalian. Belum ada pecahan recehan. Apakah jadi sedekah? Jangan-jangan kita gak jadi sedekah karena belum kita pecahin tuh duitnya. Subhanallah. Begitu kikirnya kah kita kepada Allah yang sudah memberikan kita bukan cuma uang, tapi juga banyak hal. Kesehatan, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, hati, pikiran. Wih. Nih, pada Allah kita begitu pelit. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Begitu kita sudah tahu, bagaimana sedekahnya? Tetap 10 ribu. Tetap 5 ribu, tetap 1 ribu. Oh Ustaz bisa aja, iya emang. Kebanyakan kita itu gak percaya. Kalau kita percaya, benar-benar dong sedekah yang gede. Karena kebanyakan manusia itu sedekah sedikit, sedekahnya itu tidak mampu mengantarkan dia, mengubah dia punya rezeki, mengubah nasibnya. Kalau ada seorang karyawan, dia punya gaji 1 juta. Kemudian dia menganggap cukup dengan sedekah 2,5% alias 25 ribu rupiah. Maka akan terjadi matematika sedekah seperti ini. Lihat, sedekah tidak akan ada pengurangan. Sedekah hanya ada penambahan. Jadi kalau kita lihat saldonya, maka saldo sementaranya dia memang 975 ribu. Ya? Tapi yang 25 ribu ingat, dikali 10 sama Allah. Jadi berapa di sini? 250 ribu. Pengeluaran dia 1,5 juta lah, sebut saja begitu. Nah kita lihat nih, cukup gak sedekah dia mengantarkan dia kepada kecukupan rezeki? Kita lihat, ternyata setelah dibagi kepada orang lain 25 ribu alias 2,5% ini dikeluarkan, pertambahan value-nya cuma 250 ribu. Kalau kita belajar dari matematika perpuluhan. Ingat sekali lagi saya minta maaf pada jamaah sekalian, kita belum bicara yang lain, bicara ini. Lain hal kalau Allah berkehendak mengganti 700 kali lipat, ya selesai ini. Kalau kita bicara pakai teori perpuluhan, maka jumlah akhirnya menjadi 1.225.000 rupiah. cukup nggak untuk membuat ke 1,5 juta? Dia masih perlu perjalanan sejarah, perjalanan waktu, perjalanan mengumpulkan uang sekitar 275.000 lagi. Iya, kalau dia jagoan duha, jagoan tahajud, jagoan qobliyah ba'diyah, ini selesai dicukupkan oleh Allah. Bagaimana kalau kemudian dia tidak jagoan apa-apa, alias standar banget hidupnya, apalagi kalau dikorting dosa, oh makin kacau ya. Nah, bagaimana supaya cukup? Tidakkah matematika ini menarik buat kita? Kita lihat matematika berikutnya. 1 juta dikali 10%, jangan 2,5%. Kalau 10%, maka dia sini 100.000. Tidak ada pengambilan, tidak ada pengurangan, melainkan ada penambahan, lihat. Di sini posisi 900. Tapi Allahu Akbar akan mengganti 10 kali lipat sehingga jumlahnya di sini 1 juta. Dari mana 1 juta? 100.000 dikali 10, 1 juta. Sehingga saldo akhirnya berapa? Di end balance-nya itu 1.900.000. Nah, sekarang cukup enggak buat ngembat ke 1,5 juta? Lebih berapa? Lebih 400, Bos. Lihat. Lebih 400.000. Kalau cerita bercandanya, lihat nih. Mau bikin dosa masih ada saldonya, ngomongin orang masih ada saldonya. Kalau ini enggak di ambil sama kita nih, gak nutup dosa apa, oh subhanallah, ini akan jadi penjagaan buat anak kita, penjagaan buat kesehatan kita, penjagaan buat bala kita, subhanallah. Kalau kita kaliin target ya, kalau bahasa rumus saya itu kali N gitu, di sini nih misalnya bunyi ya 5 juta, kita gak pusing sudah. Kali target 5 juta kali 10% berarti 500.000. Berarti kita keluarnya harus 500. Udah banyak amat, set. Kita lihat. 1 juta, gitu kan? 1 juta dikurang 500.000. Memang di sininya 500. Tapi Allah akan balas 5 juta di sininya. Berapa kemudian saldo akhirnya? Jadi 5,5. Makanya orang beriman tuh enggak takut sama masa depan, karena masa depan tuh bilang sama Allah, miliknya Allah. Dan Allah kasih tahu caranya begini kalau menutup. Misalkan 5 juta ini di bulan yang memang kita harus bayaran anak sekolah, ujian, atau bayar anak kuliah, itu akan ada aja jalannya yang disebut sama Allah dan Rasulnya, min haitsu la yahtasib. Bagaimana kalau kemudian kita nabung dari awal, begitu kita punya kebutuhan, Allah udah debit langsung. Subhanallah. Ini barangkali masih pengetahuan yang mendasar. Saya bisa ulangi lagi, misalkan dari pertama. Lihat, as-shadaqatu tajlibur rizq. Sedekah itu mengundang datangnya rezeki. Yabna Adam, wahai ibn Adam, anfik alaik. Wahai ibn Adam, ini hadis qudsi. Bersedekahlah, nanti aku akan bersedekah pada kalian. Berilah, nanti aku akan memberi pada kalian. Kemudian, man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan? Man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un. Kalau kita mau ngasih Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipatan pengembalian yang banyak sekali. Dan Allah itu Maha melapakan dan Maha menyempitkan, dan kepadanya semua urusan dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, demikian lagu dari Senada, Segala Puji Bagimu. Dan untuk selanjutnya ada lagu dari Ungu dengan Para Pencarimu. Dan kami ingatkan dan informasikan juga untuk Anda bahwa untuk sholat Jumat siang nanti pukul 12 kami akan siarkan langsung secara jalannya sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, demikian Mutiara Pagi untuk umat muslim saat ini. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Dan untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Ike Darsono Memuaya.

0: Seperti di nomor lapangan ada tolak peluru, itu ada lempar lembing, termasuk juga lompat jauh.
1: Pendengar, pengurus PASI Manado berkomitmen melakukan pembinaan lebih serius pada nomor lapangan seperti lompat jauh dan lempar lembing.
2: Olahraga cabur atletik Sulawesi Utara di tingkat nasional selama ini lebih banyak disumbangkan dari nomor lari cepat, sprint hingga lari jarak menengah. Namun ke depan cabur lapangan ditargetkan untuk berkembang dan mampu bersaing di berbagai kejuaraan. Pengurus Persatuan Atletik Sulawesi Utara atau PASI Manado berkomitmen melakukan pembinaan lebih serius pada nomor lapangan seperti lompat jauh, lempar lembing, dan tolak peluru. Pembinaan ini dilakukan melalui program latihan rutin, pencarian bibit atlet muda, hingga peningkatan kualitas pelatih. Ketua PASI Manado, Robi Lumi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tim pelatih khusus untuk memperkuat pembinaan atlet pada sejumlah nomor tersebut. Langkah ini dilakukan untuk melahirkan atlet-atlet baru yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Utara di tingkat nasional.
0: Tapi paling tidak, nomor-nomor tertentu yang punya peluang untuk boleh kami dapati di ajang lebih bergengsi itu, kami tetap akan pacu terus untuk boleh menghasilkan. Seperti di nomor lapangan ada tolak peluru, itu ada lempar lembing, termasuk juga lompat jauh. Nah, itu kami berusaha maksimal untuk
3: ada minat ke sana,
0: membawa prestasi itu lewat teman-teman pengurus yang sebagai coach, sebagai pelatih.
2: Dengan kepengurusan baru, PASI Manado diharapkan mampu menghadirkan prestasi yang lebih merata di semua nomor atletik serta meningkatkan daya saing atlet Sulawesi Utara di masa mendatang. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar PASI Manado, Juni mendatang akan menggelar ajang Open Turnamen Atletik 2026.
4: Persatuan Atletik seluruh Indonesia PASI Manado melakukan pertemuan untuk membicarakan program organisasi setelah pelantikan April yang lalu. Di bulan Juni mendatang akan digelar Manado Sprint Open terbuka untuk atletik daerah mana saja yang akan berlangsung pada tanggal 12 Juni di Gor Sario, Manado. Hal ini dikatakan Ketua Panitia Herman Mandagi. Dia mengatakan kejurda Manado Sprint Open 2026 bukan hanya kabupaten kota, namun ada klub-klub yang lain untuk mengikuti ajang tersebut.
5: Kejuaraan Manado Sprint Open 3 tahun 2006 ini memang hanya dikhususkan sekabupaten kota seprovinsi Sulawesi Utara. Tapi karena ini bersifat open, jadi bukan hanya utusan dari pengurus PASI kabupaten kota, tapi juga bisa dalam bentuk perkumpulan atau klub yang ada komunitas atletiknya, karena ini open di bawah binaan PASI kabupaten kota aja. Jadi mungkin ada klub-klub atletik atau mungkin binaan dari sekolah-sekolah, SMP ataupun yang bersifat klub, itu lokasi-lokasi latihan dari beberapa atlet yang ada di kabupaten kota sesulut.
4: Kejuaraan daerah Manado Sprint Open 2026 juga akan mencari bibit-bibit yang baru. Miki Kodowati melaporkan.
1: Pendengar, kita ikuti tanggapan masyarakat terkait kejurda atletik Manado Sprint Open 2026.
6: Makanya ini kan dengan ini sudah tolak peluru dan lain-lain. Memang fokus karena cabang olahraga, cabang-cabang lapangan ini kan sebenarnya itu peluang emas banyak. Cuman peminatnya kurang, makanya untuk dengan porprov ini saya ke depan kita sudah bisa menjaring. Ada saya lihat ada dari Talaut, ada dapat Sanger, ada jadi ke depan tuh dari acara ini akan kita akan penjaringan untuk persiapan kejurnas, popnas, prapon dan pon. Dan saya lihat ini ada bibit-bibit yang muncul dari
7: untuk nomor final ini kita akan.
6: Jadi ke depan saya sangat optimis.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter RRI Roy Pesak dengan Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kota Manado, Marnex Berhimpun, terkait kejurda atletik.
8: Halo, shalom. Oke, Pak Marnex langsung juga, Kang, kita sebenarnya ini supaya cepat. Ya, baik, pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Marnex Berhimpun selaku Kepala Bidang bina prestasi. Nah ini Pak, ini kan dalam waktu dekat ini akan digelar kejuaraan atletik Kota Manado. Nah ini mungkin dari Binpres sendiri seperti apa Pak?
3: Kalau dari Binpres sendiri melihat kacamata bahwa prestasi ini diwujudkan daripada banyaknya frekuensi pertandingan. Ya, apalagi kejuaraan seperti ini sudah merupakan satu momen yang strategis untuk bagaimana mengidentifikasi atlet-atlet yang ada, khususnya di Manado, yang nantinya akan diutus ke Sulawesi Utara, dan dari Sulawesi Utara untuk ke nasional.
8: Oke. Nah, berarti perlu ada pembibitan ya Pak, regenerasi untuk ya. Ini cabang olahraga atletik ini. Nah, ini mungkin perlu juga ditunjang dengan prasarana dan sarana maupun prasarana.
3: Iya, betul. Dulu masih era tahun 90-an, oh, atletik sangat ditakuti untuk squad di utara. Ya. Tapi sekarang sudah mulai menurun, oleh karena itu perlu kita melakukan pembibitan secara berjenjang, berkesinambungan. Iya, dan tentunya untuk mendapat pembibitan yang memang maksimal harus didukung oleh sarana-prasarana. Iya, sarana-prasarana dukung. Di Sulut masih sangat minim sarana-prasarana. Oke. Tentunya harus ada sarana yang mendukung untuk kegiatan itu.
8: Oke, oke. Ya. Pak Marnex yang terakhir, mungkin harapan dari Pak Marnex untuk olahraga atletik ini?
3: Harapan saya tentunya setiap kabupaten itu dapat melakukan satu memberikan satu motivasi bagi atlet-atlet para pengurus untuk dapat mengembangkan olahraga atletik ini. Apalagi kalau menurut saya sebaiknya kita mencari olahraga nomor-nomor yang punya peluang untuk kegiatan nasional. Ya, itu yang kita kembangkan. Karena cabang olahraga ada sekian, kalau tidak salah sekitar 30-40 nomor yang akan dilombakan. Nah, itu pesan harapan saya sebagai Bimpres.
8: Oke, terima kasih buat Bapak Marnex Barimbon selaku Kepala Bidang Bina Prestasi. Salam sukses, salam olahraga.
3: Ya, jaya.
8: Oke, ya, makasih.
1: Pendengar, kita ikuti berita lainnya. Kebijakan pemerintah terkait rencana penghapusan tenaga honorer terus memicu reaksi di kalangan pendidik.
9: Penghapusan tenaga honorer bertujuan untuk menata status kepegawaian menjadi ASN, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi para guru yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah. Randy Umbo, seorang guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 9 Manado, mengaku kecewa dengan wacana tersebut.
10: Ya, kalau pemerintah ambil langkah penghapusan, tentunya agak sedikit istilah kecewa. Soalnya ada persyaratan kalau mau masuk di Depolito, itu harus pengabdian dulu sekitar 1 atau 2 tahun. Dan ini kebetulan sudah melebihi waktu yang ditentukan pengabdian, tapi ada wacana penghapusan, jadi sedikit agak kecewa.
9: Senada dengan Randy, Lutfi Muhammad Fikriwola, guru honorer lainnya di SMA Negeri 9 Manado, menyayangkan langkah pemerintah jika tidak dibarengi dengan jaminan status yang jelas.
11: Itu adalah hal yang cukup disayangkan ya dari pemerintah, karena kita ini sebagai guru honorer ini sudah mengabdi agak lama di sekolah ini dan belum ada kepastian status. Bagaimana ke masa depan kami ke depan. Untuk harapan ke depan, ya, semoga pemerintah bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut agar bisa mempentingkan masa depan kami guru honorer yang masih setia dan mengabdi di sekolah ini.
9: Oke, nah. Hingga saat ini, para guru honorer di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, masih menantikan langkah konkret pemerintah daerah dan pusat agar penghapusan honorer tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian mereka, melainkan benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih baik. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Pendengar, hanya selang sehari, harga tomat di pasar Melongwane kembali naik. Tomat naik dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram.
12: Berselang sehari, harga tomat kembali menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Setelah kemarin naik dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Pagi ini tomat kembali naik dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang di pasar Melongoannya, menyebutkan kenaikan harga tomat selain karena stok yang minim, juga disebabkan karena pembelian dari Manado sebagai salah satu pemasok bumbu dapur di pasar Melongoannya mengalami kenaikan.
13: Rinca dia menyesal dari 10.000 per cupaknya. Untuk tomat dia naik menjadi dari 22 per kilo menjadi 25 per kilonya karena dia bergasnya 420. Untuk bawang merah dan bawang putih masih sama.
12: Sementara bumbu dapur seperti cabai rawit dan bawang saat ini terbilang stabil. Cabai rawit ada di harga Rp60.000 per kilogramnya, bawang merah Rp55.000 per kilogram, sementara bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Untuk daging saat ini juga terpantau masih normal. Daging ayam ada di harga Rp40.000 per kilogramnya, sementara daging B2 ada di harga Rp100 hingga Rp110.000 per kilogramnya, sementara daging anjing atau daging RW ada di harga Rp70.000 per kilogramnya. Dari Melongoannya, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, masih dalam rangkaian Hari Buruh Internasional, Ormas Adat di Minut melaksanakan bakti sosial penghijauan dan donor darah.
14: Hari Buruh Internasional di bulan Mei, Ormas Makatanak menggelar bakti sosial penghijauan dan donor darah di Minahasa Utara. Asisten 1 Minahasa Utara Umbase Mayuntu mengapresiasi gebrakan Ormas Makatanak yang memberikan nilai kepada momen Hari Buruh. Menurut Mayuntu, reboisasi dan donor darah merupakan kegiatan bernuansa kemanusiaan.
15: Itu sangat memberi apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Ormas yang melaksanakan kegiatan positif. Terutama kalau donor darah itu memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di rumah sakit, dan kalau penanaman pohon ini mempertahankan lingkungan hidup.
14: Personil Ormas Adat Makatanak melakukan penanaman bibit pohon mahoni di lahan-lahan terhampar luas di Minahasa Utara. Bersamaan dengan itu, personil Makatanak juga memberikan darahnya untuk sesama melalui kerjasama dengan PMI Minahasa Utara. Audi Kandores melaporkan.
1: Pendengar, surat kuasa khusus menjadi jalinan kerjasama Kejaksaan Negeri Air Madidi dengan Pemkab Minahasa Utara.
16: Komitmen memperkuat pengawasan berbagai program dan aset serta kebijakan daerah, Kejaksaan Negeri Air Madidi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjalin kerjasama lewat penandatanganan surat kuasa khusus. Kejari Minahasa Utara Lingga Nuari menyebutkan program ini adalah salah satu bentuk pendampingan hukum atas aset daerah.
17: Baik, hari ini sudah dilaksanakan perjanjian dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Di sini pada prinsipnya kegiatan positif atau tidak kita lanjutkan. Keinginan di tahun ini bisa kita lanjutkan atau tidak. Jadi kedepannya semoga dengan adanya kerjasama ini kita bisa saling koordinasi dengan pihak pemerintah Minahasa Utara.
16: MOU Pemkab Minut dan Kejaksaan Negeri Air Madidi ini merupakan agenda rutin tahunan guna mengawal program Pemkab dan bantuan supervisi serta pengawasan dari Kejaksaan. Diana Masih melaporkan.
1: Pendengar, Balai Bahasa Sulawesi Utara cetak penulis cerita anak dwi bahasa berkualitas.
18: Provinsi Sulawesi Utara sukses menyelenggarakan bimbingan teknis penulisan naskah cerita anak dwi bahasa tahun 2006 sebagai upaya memperkuat literasi sekaligus melestarikan bahasa daerah di bumi Nyiur Melambai.

0: bahan bacaan yang bermutu untuk cerita di bahasa.
1: Iya.
0: Untuk literasi juga untuk pelestarian bahasa daerah. Ini akan dilakukan tahap berikutnya sampai nanti dinilai oleh pusat perbukuan sebagai buku yang layak untuk digunakan di satuan pendidikan.
2: Melalui kegiatan ini, Balai Bahasa Sulawesi Utara berharap lahir karya-karya berkualitas yang tidak hanya memperkaya bahan bacaan anak, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai budaya dan identitas daerah. BIMTEK tersebut mendapat antusiasme tinggi dari peserta karena memberikan ruang kreativitas sekaligus membuka peluang karya mereka sehingga dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar SPPG Kaloranta Waya Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tompasok Barat, Minahasa, tetap komitmen mendistribusikan makan bergizi gratis MBG kepada siswa penerima manfaat di saat pelaksanaan ujian sumatif akhir jenjang.
4: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kaloranta Waya Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tompasok Barat, Minahasa, Frenki Seirang katakan tetap pada komitmennya mendistribusikan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswa penerima manfaat, walaupun saat ini baik sekolah SD maupun SMP, dan melaksanakan ujian sumatif akhir jenjang USAJ. Begitu juga dengan menunya menurut Kepala Dapur, Frenki Seirang, setiap harinya bervariasi.
5: Distribusinya tetap masih sama. Walaupun anak-anak tidak ada di sekolah, tetap dong distribusi. Kecuali tanggal merah. Menunya terus dikoordinasi dengan ahli gizi untuk satu minggu ini sudah disusun.
4: Sementara itu, Mitra Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kaloranta Waya Desa Pinabetengan Utara, Tompasok Barat, Minahasa, Selvi Mewengkang, kepada RRI mengatakan saat ini beberapa jenis komoditi seperti sayuran mulai sulit didapat dan kalau ada harganya merangkak naik. Lebih lanjut, Mewengka mengatakan berkurangnya komoditi sayuran di pasar tradisional maupun di petani produsen dikarenakan sudah mulai banyak SPPG juga yang banyak beraktivitas.
6: Bahan baku ya untuk sekarang sudah agak sulit ya karena sudah banyak dapur.
5: Apa yang sulit?
6: Yang cari bahan sayur-sayur begitu, sayur-sayur. Kayak tadi kan mau cari untuk capcay tapi cesin kosong, tidak ada beli di pasar, ada satu ikat kecil begitu. Baru wortel juga so agak naik tadi.
5: Harganya?
6: Karena memang mungkin besok ya, biasa hari pasar besok. Cuma kan dapi di pasar tadi tidak ada sayur, cuma ada kol. Cuma kol itu. Jadi cuma ada kol dengan ketimun. Kalau menu memang katu sayur yang di sini mengikuti. Kalau ada sayur ini, terang rupanya besok kan ayam Kentucky. Jadi kita usahakan ambil ketimun. Kebetulan ketimun ada begitu. Jadi kan terang menyesuaikan
5: jadi
6: dengan keadaan pasar.
5: Iya, variasi bahan makanan ya kan.
6: Baru kan harga-harga sekarang kan sebenarnya naik. Sudah tidak sama dulu lagi yang pertama.
5: Tapi tidak.
6: Ya, masalah harga memang kami ya tinggal pengaturan semua.
4: Namun di sisi lain, menurut Mitra Dapur SPPG Kaloranta Waya Pinabetengan Utara Tompasok Barat Minahasa, Selvi Mewengkang, pihaknya tetap pada komitmen mendistribusikan makan bergizi gratis MBG kepada para siswa penerima manfaat tepat waktu dengan menu bervariasi. Dari Minahasa, Cepas RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat pagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.
1: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Saat ini waktu di studio kami pukul 6:39 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini kami telah tersambung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara bersama Ibu Niken Kusu Sumawardani yang akan menyampaikan informasi mengenai perakiran cuaca yang akan kita lewati 1x24 jam. Selamat pagi Ibu Niken Kusumawardani.
2: Selamat pagi.
1: Iya, oke. Okay. Ibu Niken akan menyampaikan informasi mengenai perakiran cuaca 1x24 jam ya Ibu ya, dan biasanya dengan gelombang tinggi laut. Oke, okay, silakan Ibu Niken.
2: Oke, baik. Selamat pagi, pendengar setia RRI. Senang sekali kami kembali bisa menyapa Anda pagi hari ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku selama 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk pagi hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara diperkirakan cerah berawan. Namun untuk siang hingga sore hari nanti terdapat peluang hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara kecuali di Kepulauan Sitaro. Nah, untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau mencapai 27 km per jam. Perlu waspadai tinggi gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Talaut dan di Laut Maluku bagian utara. Untuk lebih detailnya, untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi hingga perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk di perairan selatan Sulawesi Utara hingga Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk perairan Kepulauan Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 pagi ini dan pukul 10 malam nanti. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 4:30 sore nanti dan pukul 3 dini hari nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Niken, selamat aktivitas dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih Ibu Niken Kusumawardani sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan besok hari ya Ibu Niken. Selamat pagi, sukses selalu. Oke, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Perakiran cuaca yang akan kita lewati dan bahkan tinggi gelombang laut untuk 1x24 jam bersama Ibu Niken Kusumawardani dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan menikmati suasana pagi hari ini waktu di studio kami pukul 6:42 waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat untuk Anda di hari ini.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self-reward sama nongki mulu.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kolaborasi vokal antara Chris Dayanti Yunisyara dan Iis Dahlia Nurlela. Oke, selamat pagi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi hari ini kita mengangkat mengenai olahraga ya. Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kota Manado kembali menggelar kejuaraan atletika bergengsi bertajuk Manado Sprint Open ketiga. Ajang yang dikhususkan untuk nomor sprint lari jarak pendek ini dijadwalkan berlangsung tanggal 12-13 Juni mendatang. Ketua Panitia Manado Sprint Open 2026 Herman Mandagi menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan upaya konsisten untuk menjaring bibit atlet muda di Sulawesi Utara. Selain utusan resmi PASI Kabupaten Kota, ajang ini juga membuka pintu bagi klub atau komunitas hingga binaan sekolah. Kejuaraan ini memang dikhususkan sekabupaten kota di Sulawesi Utara. Namun karena bersifat open, bukan hanya utusan PASI saja, klub atletika atau binaan sekolah SMP juga boleh ikut serta. Herman menambahkan salah satu latar belakang kuat digelarnya ajang ini adalah untuk memberikan wadah positif bagi generasi muda yang gemar melakukan aksi lari balap liar di jalanan saat tengah malam. Dan melihat cikal bakal atlet pelapis, daripada menyalurkan hobi dengan balap lari tengah malam dan pihaknya mengundang mereka untuk berkompetisi secara resmi di ajang tersebut. Saat ini panitia tengah mematangkan koordinasi administrasi dan teknis penyelenggaraan. Herman mengakui adanya tantangan sarana-prasarana bagi atlet di beberapa daerah, seperti di Minahasa Utara atau Minahasa Tenggara yang masih memanfaatkan jalan umum untuk berlatih karena keterbatasan stadion. Sejauh ini persiapan awal sudah dilakukan berkolaborasi dengan PASI Manado dan berharap lewat ajang ini bisa memantau atlet terbaik untuk dipersiapkan menuju kejuaraan nasional kelompok umur pada bulan Juni nanti. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda Sulawesi Utara untuk mencetak prestasi di lintasan lari sekaligus menekan kegiatan balap lari liar yang beresiko di jalan raya. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sambil saya buka opini publik untuk Anda di 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin berpartisipasi di opini publik pagi hari ini mengenai ajang Atletik Sulawesi Utara dan yang akan mengadakan menggelar kejuaraan atletik bergengsi bertajuk Manado Sprint Open yang ketiga. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Chris Pati menjemput impian. Oke, untuk Anda yang hari ini menjemput impian Anda, semoga terwujud ya. Sementara yang lagi WFH, selamat menikmati WFH Anda. Dan pastinya bagi sebagian orang yang masih terus melaksanakan aktivitas di hari ini, di hari Jumat 8 Mei 2026. Semangat untuk Anda ya, untuk menjalankan tugas dan segala pekerjaan Anda, aktivitas Anda. Sukses dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, kita di perjalanan opini publik pagi hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih mengangkat mengenai... Ya, Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026 yang rencananya akan digelar 12 sampai 13 Juni 2026 mendatang. Seperti apa menurut Anda terkait dengan Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026? Silakan Anda yang punya opini terkait dengan Kejuaraan Atletik Manado Sprint Open 2026, silakan ikutan bergabung bersama kami di 0821 9583 50801. Selamat pagi. Halo.
1: Iya. Halo, selamat pagi.
0: Iya. Oke, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak Benijo di Bournemouth.
0: Oke, Pak Benijo di Bournemouth. Silakan Pak Benijo, bagaimana menurut Pak Benijo tanggapannya?
1: Oke, tentunya pertama-tama ucapkannya memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini persatuan atlet seluruh Indonesia sekarang untuk melaksanakan sprintnya atletiknya.
0: Iya.
1: Ini menarik sekali, terutama untuk para generasi muda ya, yang mungkin punya talenta di cabang atletik daripada mereka selalu mengadakan apa balap liar di jalanan. Memang alangkah baiknya itu disalurkan bakat mereka itu di atletik. Dan tempat sarana dan prasarana tentunya harus mendukung ya Ibu Ika.
0: Iya.
1: Dan ya, mitra dan mitra mereka bisa tetap mampu memiliki atau mempunyai tempat khusus untuk atletik. Di Bournemouth juga demikian. Bournemouth itu anak-anak kita dorong untuk melaksanakan lari di lapangan terbuka. Tapi itu juga malah sebagian anak-anak pakai jalan ke Sulawesi. Jadi masukan kepada pemerintah, walaupun sederhana, yang penting ada tempat khusus untuk atletik. Dalam hal ini ya, untuk menyalurkan bakat-bakat anak muda di cabang olahraga atletik. Tentunya ini sangat positif ya bagi generasi muda. Manfaatkan waktu yang diberikan oleh Pati Panado untuk mengikuti ajang atletik. Ada Ibu Ikin,
0: terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bung Benny Jo yang ada di Bolang Mongondo Utara. Oke, selamat pagi untuk Anda. Di belakangnya Bung Benny Jo, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung. Oke, Pro 1 selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak James di Winorangnya nih.
0: Oke, iya. Bagaimana Pak James, menurut Pak James?
2: Ya, Kejurda ya.
0: Iya.
2: Open 2026.
0: Iya.
2: Iya, bagus ini. Untuk kegiatan turnamen seperti ini.
0: Iya.
2: Ya, pertama-tama Pak James mengapresiasi kepada pemerintah.
0: Iya.
2: Juga kepada panitia. Juga kepada Ikatan Motor Indonesia.
0: Iya.
2: Yang sudah mengambil langkah seperti ini. Karena Pak James melihat di Minasa Tenggara sini banyak bibit-bibit. Bibit-bibit muda yang menyalurkan mereka di jalan raya.
0: Iya.
2: Yang sepertinya sangat berbahaya bagi pengguna jalan raya untuk lalu lintas. Jadi, menurut Pak James, kalau boleh pemerintah setempat untuk menyediakan sirkuit.
0: Iya.
2: Hanya sementara saja untuk mereka dapat menyalurkan. Jadi tidak lagi di jalan raya.
0: Iya.
2: Jadi pemerintah menyiapkan sirkuit, walaupun hanya lahan yang bisa dipinjam untuk sementara, untuk menyongsong pelatihan kan.
0: Iya.
2: Melaksanakan pertandingan yang sudah di depan.
0: Iya.
2: Jadi jangan lagi atau jangan melaksanakan di jalan raya karena sangat berbahaya. Karena juga di Nusa Tenggara sini, Pak James melihat banyak yang masih melaksanakan balap liar di tengah malam.
0: Iya.
2: Ada informasi. Ya, di jalan perlombaan, bahkan di jalan Tapabosana juga di melompar di jalan lurus itu masih banyak yang tengah-tengah malam mereka taruh-taruhan.
0: Iya.
2: Jadi sangat berbahaya juga untuk pengguna jalan. Nah ini pas sudah ada kegiatan seperti ini, mudah-mudahan mereka bisa mendaftar dan bisa terlatih mereka. Asalkan pemerintah hadir untuk memberikan tempat ruangan atau seperti sirkuit. Seperti di Sentul di Jakarta kan ada. Walaupun tidak semewah seperti itu, tapi setidaknya ada lah mereka untuk melatih diri. Jadi mereka lagi tidak liar.
0: Iya.
2: Seperti yang kita lihat, sangat berbahaya. Itu masukan dari Pak Jen. Terima kasih.
0: Oke. Iya. Iya.
2: Pagi yang indah ini.
0: Oke, terima kasih Pak James.
2: Ke telepon.
0: Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Oke. Terima kasih Pak James yang ada di Winorangian, dan tentunya kami masih tetap mengajak dan mengundang Anda untuk mengikuti sulut bicara sebentar di pukul 9 nanti. Kita membahas ataupun kita mengangkat mengenai Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026. Silakan untuk Anda masih ingin bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini yang mengangkat mengenai Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas sambil kami menunggu Anda di perjalanan opini publik di hari ini. Selamat menikmati suasana pagi hari ini. Dan ya, biasanya di hari Jumat ya, karena kita mengangkat mengenai olahraga yang identik dengan hari olahraga juga ya, biasanya di hari Jumat. Oke, ada Indah Dewi Pertiwi dengan Gerakan Badanmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda bersama kami di pagi hari ini. Manado Pagi yang masih terus mengangkat mengenai Kejuarda Atletik Manado Sprint Open 2026 yang akan berlangsung bulan Juni nanti ya. Jadi silakan untuk Anda yang punya opini terkait dengan pelaksanaan Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026, silakan bergabung bersama kami di 0821-9583-5080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ya, seperti kami informasikan tadi bahwa Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Manado kembali menggelar kejuaraan atletik bergengsi bertajuk Manado Sprint Open yang ketiga. Ajang yang dikhususkan untuk nomor sprint atau lari jarak pendek ini dijadwalkan berlangsung pada 12-13 Juni 2026 mendatang. Ketua Panitia Manado Sprint Open 2026, Herman Mandagi, menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan upaya konsisten untuk menjaring bibit atlet muda di Sulawesi Utara. Selain utusan resmi PASI Kabupaten Kota, ajang ini juga membuka pintu bagi klub atau komunitas hingga binaan sekolah. Dan kejuaraan ini memang dikhususkan se-Kabupaten Kota di Sulawesi Utara. Namun karena bersifat open, bukan hanya utusan PASI saja, tetapi klub atletik atau binaan sekolah SMP juga boleh ikut serta. Dan ditambahkan salah satu latar belakang kuat digelarnya ajang ini adalah untuk memberikan wadah positif bagi fenomena anak muda yang gemar melakukan aksi lari balap liar di jalanan saat tengah malam. Dan saat ini panitia tengah mematangkan koordinasi administrasi dan teknis penyelenggaraan. Herman mengakui adanya tantangan sarana-prasarana bagi atlet di beberapa daerah seperti di Minahasa Utara atau Minahasa Tenggara yang masih memanfaatkan jalan umum untuk berlatih karena keterbatasan stadion. Dan langkah ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk mencetak prestasi di lintasan lari sekaligus menekan kegiatan balap lari liar yang beresiko di jalan raya. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di opini publik di 0821-9583-5080. Silakan, saat ini waktu di studio kami pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga sambil Anda menjalankan berbagai tugas-tugas pekerjaan atau juga di hari Jumat ini bagi sebagian orang adalah hari berolahraga ya. Oke, semoga tetap memelihara stamina yang lebih baik lagi dan tentu saja kesehatan yang lebih bagus lagi ya. Oke, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kami terus mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini 0821-9583-5080. Oke, saya hadirkan kotak dengan rock and roll.

Iya, pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi demikian Zigas dengan sepertinya kamu ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi masih di perjalanan hari ini. Iya, di opini publik 08219835080 yang masih mengangkat mengenai Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di pagi hari ini ya. Oke. Ya, kita di perjalanan opini publik. Silakan di 08219835080. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan nantinya di pukul 9 nanti Anda ikuti sulut bicara mengenai topik yang sama, Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026 yang nantinya menghadirkan Ketua PASI Manado, Dr. Andes Robi Lumi, kemudian ada Ketua Panitia Pelaksana Kejurda Herman Mandagi, dan host saya Ike Darsono Memuaya yang akan bersama Anda di sulut bicara pukul 9 nanti. Kami tetap mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di perjalanan sulut bicara sebentar dari opini publik yang masih akan berlanjut di sulut bicara sebentar. Silakan untuk Anda di 08219835080. Ya, pendengar yang masih ingin berpartisipasi untuk mengangkat mengenai Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026, silakan bergabung bersama kami di 08219835080. Sementara pagi hari ini cuaca cerah ya, dan Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk ya mungkin menggerakkan badan, berjemur badan di panas mentari pagi yang waktunya memang pas untuk Anda menggoyang-goyangkan badan, melenturkan, melemaskan otot-otot yang kaku mungkin ya. Kalau memang ini hari Jumat adalah hari yang identik dengan olahraga, yang biasanya hari Jumat ada hari olahraga. Oke, dan sudah terkenal dengan viral juga dengan running ya, ada jogging juga untuk pagi-pagi untuk kesehatan tubuh Anda. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda tetap bersama kami untuk Manado pagi hari ini. Selamat menikmati suasana pagi hari ini, dan kami tetap mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di opini publik hari ini yang mengangkat mengenai Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026 dan nantinya di pukul 9 sulut bicara.

0: Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita tinggalkan Trio Lestari dengan Gelora Cintaku. Kita akan jalan antara waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian berita olahraga, warta berita pagi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni, diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
3: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
1: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
4: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.